0: 9,5 Prodo RR benar lama teman terbaik kamu. Dan teman Prodo, selamat pagi buat kalian semua sekarang mendengarkan di pada hari ini ya, Sabtu 30 Mei 2026. Dan seperti biasa gue bakal nemenin waktu weekend kalian di pagi hari ini. Yang sekarang mungkin lagi santai-santai aja, lagi tidur-tiduran. Atau mungkin juga yang sekarang dengerin gue di mobil, lagi pengen pergi ke suatu tempat. Karena lo lagi ada janji dengan seseorang. Jadi sekarang lagi buru-buru. Ya udah, hati-hati di jalan. Jangan sampai terlalu kebut bawa kendaraannya ya. Karena bahaya. Biasanya kalau misalnya Sabtu pagi atau Minggu pagi kan sepi tuh jalan, lengang gitu. Jadi ada keinginan pengen ngebut gitu. Wah, hati-hati teman-teman ya. Tetap waspada sambil dengerin Prodoan. Lagu-lagunya bakal gue kasih juga buat kalian, biar lebih santai lah bawa kendaraannya ya. Ya udah kalau gitu jangan kemana-mana, terus keep on tuning di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo RRI Bandar Lampung, teman

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Pita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: was written in the stars. Quite possibly the greatest of all time. Messi inspires Argentina to a third World Cup try.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: Oi, oi! Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
3: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
2: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
3: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
2: Emang ada jurusan apa aja di situ?
3: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
2: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
3: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.
3: Asikkan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
3: Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Saya Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Kaum Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunia.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia, dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis, bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman, artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, di balik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Jangan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Kamu, berdua hari banyak lampu.

0: Kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pastinya di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti biasa di jam 9. Nah ini waktunya salah satu segmen yang seru banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu musisi lagi, bareng sama Nada Bumi, bareng sama Rio Nada Bumi. Oke, jadi kita lagi di Music Planner. Dan hari ini kita kedatangan salah satu penyanyi, bisa dibilang juga teman Pro 2. Karena beliau ini, dia itu sebenarnya pekerjaan utamanya itu bukan cuman penyanyi, namun perwira polisi. Wah, ini unik banget nih teman Pro 2. Nanti kita bakal ngobrol bareng sama Bang Zul namanya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, buat yang pengen nanya-nanya atau ikutan bisa langsung merapat aja di 0811 800 105.

0: Pro 2 FM masih sama gue Dave Prada, nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Dan sekarang masih di Music Planner. Dan seperti yang sudah bisa dilihat nih tuan Pro 2, gue sudah kedatangan Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Gimana Dave? Selamat pagi, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini cerah.
0: Ah iya lagi, tadi sempat mendung sih di pagi hari ya? Sih.
1: Iya, iya, iya. Ini cerah berarti tandanya hari ini kayaknya sih cerah sampai sore ya.
0: Amin, amin, amin. Dan kita ketemu lagi di Music Planner kali iya. Ini nih Bang Rio. Dan seperti biasa, ini sudah bisa dilihat juga kalau hari ini ada tamu spesial yang datang
1: spesial
0: lagi.
1: Spesial banget
0: nih.
1: Hari ini kedatangan seorang abang ya.
0: Kita abang?
1: Panggil abang, Abang Zul.
0: Oke. Okay.
1: Dia juga musisi, mm-hmm. Tapi juga unik nih. Di sisi lain dia perwira polisi.
0: Wow, selamat datang Bang Zul.
2: Alhamdulillah.
0: Coba cek lagi.
1: Halo.
2: Ini masih cek sound nih.
0: Nah.
1: Selamat pagi Bang Zul.
0: Selamat pagi.
2: Pagi Bang Rio. Pagi Bang.
0: Gimana apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat dan selalu harus sehat.
0: Wih, keren. Amin. Oke, oke. Tadi kita udah sedikit intro juga ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya Bang Zul ini adalah perwira polisi ya?
1: Perwira polisi.
0: Oke. Okay.
1: Aktif lagi kan?
0: Aktif lagi.
1: Aktif.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan masuk ke dunia nyanyi atau tarik suara tuh sebenarnya udah dari kapan sih Bang Zul?
2: Mungkin kurang lebih ada hampir 10 tahun ya.
0: 10 tahun ya?
2: Tapi yang kencang-kencangnya debutnya sekitar 9 tahun terakhir lah.
0: 9 tahun yang lalu, berarti dari tahun 2000 berapa 9 tahun yang lalu deh?
2: Restart 10 tahun before sekarang ya, 2026.
0: 2016 berarti ya?
2: 2016.
0: Wow, oke. Itu pada saat itu berarti Bang Zul udah masuk di perwira polisi?
2: Oh udah, saya polisinya kan udah lama.
0: Oh berarti itu hobi?
2: Itu hobi yang lama gak tersalurkan, kemudian disalurkan.
0: Gitu. Oh gitu, berarti awalnya yang apa ya, yang bikin Bang Zul kayak, kayaknya gue pengen seriusin nyanyi waktu pada saat itu apa?
2: Iseng darinya. Jadi kan kebetulan saya suka nongkrong di Blok M. Kemudian saya bersahabat, berteman dengan Adam Glenn-nya Dot.
0: Oke.
2: Jadi saya suka bikin ringtone-ringtone lagu gitu. Jadi ringtone lagu saya bikin suara saya iseng aja gitu. Akhirnya sampai pada suatu waktu dia dengerin ringtone lagu saya, dia bilang, "Bang, itu ringtone lu tuh
0: bikinan sendiri
2: atau bikinin sendiri atau bikinan orang?" Ya bikinan gua sendiri, tak bilang gitu. Ya lumayan bagus juga. Ayo kita coba rekaman yuk. Gitu.
0: Akhirnya diseriusin
2: diajaklah gua ke studio rekaman, ketemulah sama Bang Kirman.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dari sini ya udah tadinya hanya ngisi suara gitu, substitusi aja gantiin suaranya orang gitu, suaranya penyanyi yang gak dateng. Keterusan misalnya.
0: Ya ampun, tapi kalau kilas balik sebenarnya udah tertarik di dunia musik gitu ya, nyanyi-nyanyi sendiri.
2: Udah lama, dari sebenarnya kapan? Waktu SMA, dulu waktu gue masih di Surabaya, ikut lomba Finolia,
0: okay.
2: Elva Sesoria.
0: Okay.
2: Nah kebetulan menang ya, masuk final. Nah pada waktu mau, bukan semifinal loh, final loh. Masuk ke, berangkat ke radionya, ketahuan sama orang tua gitu. Maksudnya belum merestui lah.
0: Oh pada saat itu belum merestui.
2: Ayahanda belum merestui, katanya, "Kamu jangan, mau jadi ngapain kamu nyanyi-nyanyi gitu," katanya, dibilang. Mau jadi orang. Saya bilang, "Kan banyak juga tuh penyanyi yang jadi orang pak," gitu. Tapi ya pokoknya kamu benerin sekolah dulu deh, atau kamu jadi apa dulu, kalau mau nyanyi terserah nanti kalau udah, yang penting fokus dengan pendidikan atau fokus dulu dengan
1: karir
2: apa sekolah kedinasan atau apa, setelah itu silakan.
0: Oke. Tapi akhirnya kalau sekarang ya, maksudnya sekarang kan Bang Zul nih perwira polisi, terus nyanyi juga, terus ternyata Bang Zul nih suka banget juga sama apa namanya, batu cincin.
1: Iya. Ketua lagi.
0: Ketuanya perkumpulan batu cincin di Blok M ya katanya.
1: Sedap.
0: Nah itu tuh bagi waktunya gimana tuh? Itu yang susah sebenarnya kan.
2: Jadi untuk balancing otak kanan otak kiri aja. Jadi dari kejenuhan kita bekerja gitu, harus ada kegiatan yang positif. Kalau enggak kan banyak hal-hal yang lain.
1: Iya.
2: Pekerjaan di kepolisian juga itu cukup berat ya. Dan kita kan emergency call 1 kali 24 jam sebenarnya. Kita sudah akad kredit lah sama pimpinan, maksudnya sama negara ini. Jadi setiap saat, setiap waktu kita harus siap kalau dipanggil gitu kan. Nah, beban tugas itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyenangkan gitu.
0: Benar, benar.
2: Nah, ternyata hiburan di situ. Kayak perkumpulan perakian itu hiburan. Dan nyanyi-nyanyi itu apalagi gitu.
0: Itu lebih
2: jadi
0: hiburan
2: untuk
0: lagi.
2: Membalancing otak kanan sama otak kirinya aja gitu. Wah. Karena hal-hal yang bersifat seni itu selalu saja menjadi energi aktivasi gitu buat kita. Wih, semangat.
0: Seru sih, seru sih, seru sih. Ini berarti ngajarin juga teman-teman berdua mungkin yang sekarang punya hobi, terus habis itu juga pengen tetap mengejar mimpinya gitu. Misalkan tetap pengen jadi astronot atau jadi apa, iya. Tapi tetap kalau misalkan punya hobi bisa sambil dilakukan kok gitu ya.
1: Dan pada akhirnya bisa dilakukan juga bersamaan kan.
0: Iya.
1: Ini salah satu contoh abang kita ini.
0: Berarti Bansu total udah berapa lagu dari 10 tahun yang lalu?
2: Oh, mungkin ada hampir 50 lagu.
0: Wih, 50 lagu ya.
1: Banyak ya.
0: Macam juga ya. Terakhir kalau nggak salah yang lagu yang religi bukan?
2: Iya, saya ada 2 lagu. Saya nge-refresh lagu saya yang lama dulu yang lagunya Khadijah sama satu lagi itu Wanita Terindah.
0: Oke.
2: Di refresh aja lagunya, lebih kekinian gitu.
0: Oke.
2: Lebih milenial, kalau dulu udah ketinggalan gitu.
0: Ini seru banget nih teman bro dua. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apapun bisa langsung merapat dulu di WhatsApp kita di 0811-800-105. Karena nanti abis ini kita bakal ngebahas soal musik juga. Kira-kira ada lagunya yang tentang apa, bercerita tentang apa gitu. Karena ini adalah sebuah POV baru juga ya.
1: Betul.
0: Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana dulu, kita bakal break sebentar. Jadi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Oke, kita balik lagi di Music Planner bareng sama Bang Rio dan juga Bang Zul.
2: Halo.
1: Oke deh, nah kita masih ngomongin soal Bang Zul yang apa namanya ternyata punya salah satu lagu juga ya yang lagi mau dipromoin nih. Jadi salah satu lagu terbarunya itu adalah Wanita
2: Terindah. Cerita tentang apa ini, Bang?
3: Jadi
2: tentang wanita pastinya.
1: Pasti dong.
3: Yang jelas ya, jelas tentang wanita ya.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kan kalau apa namanya? Kalau kita memilih pasangan hidup, mm-hmm. itu mesti kita harus pilih yang baik kan?
1: Benar.
3: Jadi kriteria yang baik itu seperti apa sih gitu, kira-kira gitu. Jadi di dalam lagu ini sih sebenarnya kita menggambarkan aja gitu, kalau wanita terindah itu sosok wanita yang universal, memiliki kecantikan luar dan dalam.
1: Oke. Tapi kalau menurut Bang Zul, tadi indahnya itu seperti apa maksudnya?
3: Kadang-kadang cantik bukan ukuran ya.
1: Oke. Okay.
3: Cantik tetap lah. Orang secara fisiologis, orang melihat orang pertama kali itu terkesan impresnya dengan fisik. Mm-hmm. Tapi fisik itu bukan segala-galanya gitu. Tapi ketika dia berinteraksi, dari kesabarannya, kesungguhannya, kesetiaannya,
2: karakternya,
3: dia akan muncul. Tadi yang aku sampaikan, inner beauty-nya akan muncul gitu.
1: Itu yang paling penting.
3: Itu yang paling penting.
1: Ah.
3: Makanya dibuatlah lagu itu gitu.
2: Makanya Ave carinya yang inner beauty.
1: Bener, ya. Itu sih.
2: Udah kan, belum?
1: Belum. Udah.
2: Udah ya. Udah.
1: Jadi makanya emang kan aku juga belum apa namanya belum nikah gitu kan. Kalau nikah kan selamanya.
2: Betul.
1: Kan. Dan itu berarti yang paling penting cuma berdua, cari yang karakternya.
2: Kalau orang Jawa bilang mungkin bibit, bebet dan bobot mungkin.
1: Yes.
2: Seperti itu kan.
3: Yes.
1: Ini setuju enggak ada orang yang bilang kalau misalnya cantik itu bisa pudar, tapi kalau ngobrol itu enggak pudar-pudar, setuju enggak Bang Zul? Atau ada aspek lainnya juga?
3: Jadi ada yang mengatakan bahwasanya kepintaran itu sesuatu yang seksi gitu, menarik gitu. Jadi kadang-kadang kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, kemampuan dia berinteraksi, kemudian kemampuan dia untuk menjadi, bukan entrepreneur loh ya, menjadi seorang wanita yang rumahan mungkin, atau wanita pekerja namun bisa membagi waktunya untuk rumah gitu. Itu selalu saja memunculkan hal-hal yang baik dan bagus ya dalam kehidupan.
1: Okay.
3: Itu kadang-kadang yang tadinya pasangannya dia gak jatuh cinta bener terlalu dalam, mungkin gradasinya bisa meningkat gitu dari 50%, 60%, bahkan sampai 100%.
1: Oh wow. Oke. Tapi berarti kalau di dalam lagunya sendiri ini POV-nya dari yang cowok yang mengagumi wanitanya sendiri atau lagi mencari kah atau apa segala macam?
3: Enggak, itu lagunya sebenarnya untuk orang yang sudah punya pasangan.
1: Oke.
3: Tapi pasangannya dia seorang yang simple, yang sederhana, tapi karena kebaikan akhlak dan budi pekertinya membuat dia semakin jatuh cinta.
1: Nah, ini cocok nih sama ada fenomena sekarang, namanya itu adalah standar TikTok, Bang Zul. Jadi ada standar-standar di TikTok. Jadi kayak, wah cewek tuh harus gini, cowok tuh harus gini. Gimana pendapatnya Bang Zul? Mungkin untuk kayak apa namanya, ada standar TikTok di luar sana, harus dilupain apa segala macam?
3: Boleh lah, itu parameter sesaat boleh. Tapi kan karakter apa, maksudnya parameter itu ada hal pendukung lainnya yang mungkin yang lebih insight ya. Kalau kita mau lihat perempuan itu samalah laki-laki melihat wanita, wanita melihat laki-laki sama gitu. Kalau pertama itu mesti parameternya apa yang terlihat.
1: Iya. Gitu.
3: Berikutnya apa yang tersurat gitu.
1: Oh, tersurat. Iya.
2: Ini Davi mau tahu enggak? Kata-kata ini, ini memang kalau seorang perwira polisi menangani kasus tuh kayak gitu.
1: Oh,
2: jadi ada parameter, ada pendukung.
1: Oh gitu.
2: Untuk menentukan dua alat bukti ya.
1: Iya. Gak bisa langsung nyeplos ya.
2: Iya.
1: Gak, soalnya standar TikTok sekarang aneh-aneh gitu. Ya, gitu. Iya. Ada yang kayak katanya kalau minum pakai tangan kiri aja itu red flag.
2: Oh iya.
1: Jadi kayak maksudnya kan makan bener kan, makan pakai tangan kanan itu mungkin tangan kanannya kotor, minum pakai tangan kiri. Itu red flag, ada lagi apa segala macam.
2: Jadi standar TikTok
1: banyak. Susah lah ya, ini enggak ya. Yang penting wanita terindah lah ya.
3: Iya, pokoknya indah deh. Gitu.
1: Oke deh, dan ini kemarin prosesnya berapa lama nulis apa segala macam?
3: Ini sebenarnya lagu saya yang udah cukup lama ya.
1: Oke.
3: Sekitar 9 tahun yang lalu.
1: Udah 9 tahun yang lalu.
2: Di aransemen ulang ya, Bang?
3: di recycle gitu kan, lagunya dengan musiknya lebih kekinian lah.
1: Inilah. Dulu,
3: jadi lebih sedikit milenial lah.
1: Oke. Okay.
3: Kalau menurut pendengarannya sih, tapi menurut yang merasakan dan mendengarkan, maksudnya para pemirsanya kan, itu feedbacknya kita nggak tahu nanti seperti apa kalau dilemparkan di masyarakat seperti apa lagunya.
1: Nanti kita dengerin lagunya Teman Berdua, tapi ini waktu itu ditujukan untuk sang istri.
3: Ya, someone special lah, pasangan hidup kita gitu.
1: Dan gimana reaksi sang istri untuk pertama kali pada saat 9 tahun
3: pertama lalu? Dia nggak impress, dia biasa-biasa.
1: Masa sih? Masa nggak impress?
3: Nggak, pertama biasa aja. Yeah, gitu. Yeah. Tapi dia setelah ini lagunya, kalau menurut saya tuh kalau didengarkan sepintas kayaknya biasa, tapi setelah 2 kali 3 kali racunnya keluar.
1: Oh, sih.
2: Bisa aja ya.
3: Beracun ini lagu.
1: Iya.
3: Dulu gitu ceritanya. Cukup. Sekarang saya refresh lagi dan memang lagu itu enak sih.
1: Cukup kritis juga ya ternyata.
2: Siapa ya? Siapa yang aransemen, Bang?
3: Kalau kemarin itu yang buat lagunya Bang Kirman ya.
2: Oh iya, Bang Kirman.
3: Yang sekarang ini kakak saya yang di dokter dia.
1: Oh, dia yang aransemen.
3: Dokter, kebetulan dia suka musik juga sama-sama. Coba deh lagunya aku aransemen boleh enggak, dia bilang gitu. Dia coba lagu. Karena dia juga sama-sama hobi musik sama saya, sama gua nih. Akhirnya ya dia cobain dan ternyata enak didengerin. Ya udah deh, tak recording ulang aja. Bilang gitu.
1: Wah, keluarganya Bang Zul nih cukup unik ya. Kakaknya dokter tapi juga bisa aransemen musik gitu. Adiknya jangan-jangan
3: kita cuma berdua.
1: Oh, cuma berdua doang. Kalau ada satu lagi mungkin kerjaannya yang lain lagi tuh, berdua tapi tetap di musik ya. Oke deh, ini kita langsung aja puterin dulu lagunya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang detailnya apa segala macam. Buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat sekali lagi di 0811 800 105. Langsung aja kita dengerin. Ini dia Zul, Wanita Terindah.

0: Pro 2 FM Seluruh Indonesia masih sama Davi Prada, Rio Rada Bumi. Halo. Dan juga masih sama Bang Zul.
1: Bang Zul.
0: Penyanyi yang juga perwira Polri nomor 2. Ini keren banget sih, keren
1: sesuatu
0: banget.
1: Sesuatu ya.
0: Sesuatu ya. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang kita puterin sebelum ini. Lagunya juga bagus banget. Relate lah buat mungkin teman Pro 2 yang gak apa-apa nih, masih pacaran, udah punya istri. Ya, ini ya. Lagunya cocok banget gitu didengerin ya.
1: Dan konsepnya juga kekinian kan.
0: Bener.
1: Jadi anak sekarang bisa denger.
0: Yes, bener banget.
1: Mungkin dijadiin... kalau abang dengerin yang zaman dulu kayaknya
0: jauh, berbeda tuh.
1: Berbeda ya. Aransemennya.
2: Aransemennya agak sedikit beda yang ya lebih jadul lah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau andai kata persoalannya sama.
0: Ah.
2: Tadi kan seperti yang disampaikan bisa pasangan yang sudah menikah atau yang saat ini lagi
0: masih cem-ceman,
2: masih cem-ceman,
0: bebas
2: masuk-masuk aja.
1: Udah lama gue gak denger cem-ceman.
0: Bahasanya masih yang zaman dulu banget.
1: Iya.
0: Oke deh, oke deh. Nah, ini mungkin kalau misalkan kita boleh tahu ya Bang Zul, proyek selanjutnya kira-kira mau apa sih? Udah punya 50 lagu, banyak banget lagi nih. Ini ada gebrakan apa lagi gitu?
2: Sebenarnya simpel aja ya. Gua ini bikin lagu sih sebenarnya maksudnya sering TikTokan dulu sama sang produser lah. Tematik kalau lebaran lebaran, puasa puasa, hari nasional hari nasional. Tapi yang jelas kalau saat ini dengan kondisi yang sudah kan kita udah bukan anak muda lagi yang seperti anak muda yang bisa nge-geng ngumpul, tapi kalau bisa lagunya ya all segment,
0: okay.
2: Semua orang bisa dengerin dan semua orang bisa happy dengerinnya. Cuman kalau bisa tematik, ada pesan-pesan, sedikit internal mission, misi-misi sosial, kayak masalah, mungkin masalah keamanan boleh, aparat, atau masalah, kalau masalah yang berhubungan dengan kehidupan, cinta kasih, pasangan, kesetiaan, kejujuran. Jadi ada nafasnya, ada ruhnya. Masing-masing di lagu itu ada pesannya. Jadi bukan hanya sekedar lagu aja, sehingga nanti pesan itu juga bisa bermanfaat untuk orang banyak.
0: Oke. Itu dia, harus bermanfaat untuk orang banyak ya teman Pro 2 ya.
1: Ya karena lirik itu kan sesuatu pesan yang disederhanakan.
0: Benar.
1: Gitu, supaya orang bisa langsung mengingatnya ya.
2: Iya.
1: Diulang-ulang masuk dia ke subconscious. Tadi kita ngomong-ngomong itu.
0: Oh, ya. Subconscious.
1: Sehingga orang akhirnya berulang-ulang. Lama-lama lagu itu diputar-putar ulang kan.
0: Iya.
1: Dan menurut yang muter, wah ini relate banget sama gua, diulang terus.
0: Oke.
1: Bisa kejadian nangis atau dia happy atau dia sedih dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, itulah sebuah lagu sebenarnya.
0: Ini berbicara dengan apa namanya? Profesional, apa tuh tadi namanya? Hipnoterapi.
1: Yes.
0: Tapi kalau misalkan Bang Zul nanti akan bekerja sama gitu dengan Nada Bumi, kira-kira ada project apa nih yang mungkin bisa ya,
1: aku sama Bang Zul ini juga hari ini baru bertemu.
0: Oke.
1: Kebetulan
2: bertetangga.
1: Ternyata
0: bertetangga ya.
1: Bertetangga di rumah dan satu lagi sekampung pula lagi.
0: Wow.
1: Jadi kadang-kadang semesta itu mempertemukan dengan segala cara yang kita gak tahu gitu. Ketemunya di RRI. Ya mungkin abis ini kita masih bisa berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di next session. Ya supaya ya kita sama-sama kerja di bidang yang sama. Biarpun di sisi lain abang ini perwira, aku tetap di dunia jalur musik dengan cara musik planner ini.
0: Yes.
1: Ya mudah-mudahan kita bisa kerjasama apa yang kita bisa lakukan semuanya.
0: Amin.
1: Dari produksi, dari event, dari digitalisasinya dan lain-lain.
0: Oke, kita tunggu aja berarti ya mungkin kerjasamanya nanti apa seperti apa. Tapi Bang Zul, kira-kira ada yang mau disampaikan gak nih buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia gitu? Mungkin boleh terkait lagunya atau enggak, kira-kira pesan-pesan aja yang mau disampaikan.
2: Kalau lagunya tentunya kepengennya lagunya diputar.
0: Oke.
2: Karena kalau didengerin sekali itu masih perkenalan.
0: Perkenalan.
2: Dua kali mungkin lebih dekat dan lebih dalam. Yang ketiga kali jadi behavior. Jadi perilaku.
0: Kalau tadi kata isinya ya, racun.
2: Racunnya itu keluar setelah didengerin beberapa kali.
0: Oke.
2: Tapi apapun juga kita harus berbuat sesuatu, entah itu karya ya. Karya apa aja lah. Bisa musik, bisa tari, bisa apa. Pokoknya semua yang berhubungan dengan seni. Yang jelas kita gak harus ada misi ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan kita gak boleh kehilangan itu tadi. Nilai kemanfaatan untuk orang banyak. Dan kalau kita diberi kesempatan, kita bisa berbuat sesuatu yang baik dan besar. Mungkin mungkin kalau kita nggak bisa mampu kaitannya dengan hal-hal yang maksudnya hal-hal yang tidak kita miliki gitu, bisa menyampaikannya lewat lagu dan lirik itu kan sudah cukup. Kadang-kadang begini, orang ketemu dengan orang kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia, tapi gimana ya caranya saya bisa berkomunikasi lewat hal yang lain.
0: Benar.
2: Kalau kita punya keahlian ya, maksudnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bernyanyi dengan baik, ya kita sampaikan pesan itu lewat lagu juga bisa. Jadi bisa bermanfaat untuk orang banyak lah.
0: Berarti gitu. Spare awareness melalui lagu gitu ya. Oke, terima kasih di Bang Zul. Ini seru banget sih.
1: Asik ya.
0: Mungkin ada apa namanya closing statement yang mau dikasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya, ini salah satu kan di Music Planners kebiasaannya membawa narasumber itu dari segala sektor.
0: Mm-hmm.
1: Malah lebih banyak yang grassroots ya. Kenapa? Ya ini yang bikin uniknya kita membawa narasumber ini dari POV-POV yang berbeda.
0: Yep.
1: Ya kan? Nah, salah satu hari ini di sisi lain musisi udah 50 laguan, tapi di sisi lain dia benar-benar ini loh street, ya kan, seperti Polri kan, polisi, kita tahulah kerjanya seperti apa gitu.
0: Yes.
1: Waktunya, terus komitmennya dan lain-lain. Maka udah dipastikan setiap pembuatan lagunya komitmennya pasti sangat luar biasa kan.
0: Itu aku gak kepikiran tuh. Iya kan? Benar juga sih.
1: Karena udah kebawa setiap hari di kepolisiannya.
0: Iya.
1: Dan lagu yang dibuat udah pasti dia menghormati lagu itu gitu.
0: Jadi kebiasaan baik dimanapun itu berefek kepada pasti, kebiasaan lainnya pasti. Juga ya.
1: Nah, makanya gunanya Music Planner ini, gunanya ya salah satunya ini, kita melihat POV-POV yang berbeda, tapi tujuannya adalah entrepreneur di dunia musik industri.
0: Wih, keren. Nah, itu teman Bro 2. Jadi kalau misalkan punya hobi apa segala macam, ditekunin juga ya. Jangan sampai hilang arah gak punya hobi ya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan pastinya kalau misalkan pengen update apa aja yang lagi dilakukan oleh Bang Zul, bisa langsung follow sosial medianya kemana nih Bang?
2: Kebetulan saya ada itunya ya,
0: Instagram
2: channelnya.
0: Oke, okay, channel
2: Zulfikar TV ada.
0: Oh, Zulfikar TV di YouTube tuh berarti ya?
2: Di YouTube ada.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian di Zul aja juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Kemudian ada juga di TikTok sama juga
0: Zulfikar. Oke. Okay.
2: Zulfikar. Kalau akun Google-nya di eka7321 @mailgmail.com.
0: Oke, itu bisa langsung dicatat aja sama Bro 2 nanti ya. Dan pastinya ikutin kesehariannya juga Bang Zul. Anyway, terima kasih udah datang.
1: Thank you,
0: hari
1: David.
0: Ini.
1: Terima kasih.
0: Ini seru Bang banget Zul. Sih. Ini mendapatkan apa namanya?
1: Pencerahan.
0: Pencerahan dan insight baru juga gitu. Wah, ini keren sih. Nanti jangan lupa juga lagunya bisa didengerin di Pro 2 FM Suara Indonesia, bisa di request karena udah masuk. Oke. Kalau gitu sekali lagi thank you so much.
2: Terima kasih,
0: Bang. Terima kasih,
2: semuanya.
0: Bang Zul. Kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue David Prada, cabut dulu dan
1: pastinya
0: dan
2: Zul.

0: kamu sendirian. Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Good morning Canada time.
6: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

91,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, siang hari ini ada Najla Naila yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti cuma di Santai Siang Special Weekend.

0: Gali dan Ratna, teman Pro2, jadi lagu pembuka pada siaran siang hari ini bersama gue Najla Naila ya teman Pro2. Dan seperti biasa ya di siang hari ini, selain gue akan memutarkan lagu yang pastinya bikin mood kalian happy ya teman Pro2, gue juga akan membawakan beberapa informasi yaitu seputar kuliner, olahraga, dan juga showbiz. Jadi buat lo semua yang penasaran, keep on tuning on Pro2 Area Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Siang lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.
0: Selamat siang teman Pro2, balik lagi bareng sama gue Najla Naila. Gimana kabar kamu hari ini teman Pro2? Semoga baik-baik aja ya. Mungkin untuk kalian yang lagi menikmati long weekend terakhir di bulan Mei. Karena gue lihat tadi di jalan cukup rame, bus pariwisata mungkin pada ini ya mulai balik lagi ke habitat masing-masing gitu, ke kampung masing-masing ya. Jadi untuk teman Pro2 yang mungkin dengerin gue sambil menikmati pemandangan di jalan ya, hati-hati di jalan, jangan sampai barang bawaannya ada yang ketinggalan ya teman Pro2. Dan untuk kamu yang mungkin di siang hari ini masih quality time sama keluarga kamu atau teman kamu, teman Pro2, dan pengen banget dengerin lagu-lagu favorit, itu bisa juga loh request ke Najla langsung aja di WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram @pro2bdl. Pokoknya requestan kalian bakal Najla puterin semua sampai jam 11 nanti. Jadi keep on tuning on Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: Teman terbaik kamu.

0: Hai untuk nomor 2, dapur menyala masuk rawon spesial. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju Lebih Terang. Dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya dengan diskon hingga 50% untuk pelanggan satu fasa, mulai dari golongan tarif. Program ini berlaku mulai 20 Mei sampai 2 Juni 2026 loh, dan bisa diakses langsung melalui aplikasi PLN Mobile. Kini aktivitas di rumah makin lancar, mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga. Semua jadi lebih nyaman dengan listrik yang andal. Yuk bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download PLN Mobile sekarang dan nikmati promo tambah daya Melaju Lebih Terang.
1: Kamu, proyek layanan lebih terlampu.

0: udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

Timur dari The Adams, Tumang Pro 2. Dan selamat siang Tumang Pro 2. Siang hari ini Najla masih nemenin kamu tentunya di Pro 2 RRI Bandar Lampung ya Tumang Pro 2. Dan seperti yang udah Najla kasih tahu tadi ke kamu ya Tumang Pro 2, buat kalian yang mau request lagu untuk nemenin kalian di perjalanan, atau mungkin kalian lagi santai di rumah, boleh banget langsung request ke kita ya di WhatsApp kita di 081 79 925 925, atau langsung ke Instagram kita di @pro2bdl. Dan kali ini Najla juga bakal bacain requestan nih dari teman Pro 2. Yang pertama itu ada dari WhatsApp kita nih, dari 0858 4865 sekian sekian sekian. Halo, santai siang ini, Mas Theo dari Magelang mau request lagu Nina dari Fizz. Terima kasih. Oke Mas Theo, terima kasih ya sudah request. Nanti kita akan puterin lagu Nina dari Fizz. Terus ada juga dari Instagram kita dari @chankiss. Gimana ini bacanya ya nih? Biasanya nih akun-akun ini nih, akun fake, akun dumb gitu, akun second atau ya teman Pro 2. Anak-anak muda sekarang kan kayak gitu ya. Kayaknya kalau enggak punya akun second enggak apa ya? Enggak hidup gitu. Maksudnya kayak kurang lah gitu ya. Jadi dia mau request lagunya Olivia Rodrigo yang judulnya Drop Dead. Oke, nanti kita akan puterin juga. Dan ada satu lagi nih dari WhatsApp kita dari 0898 851 sekian sekian sekian. Selamat siang Kak Najla. Halo siang, aku mau request lagunya Adhikara yang judulnya Meant to Be. Oke, semua lagunya udah aku masukin ini di playlist. Jadi untuk kalian yang udah request, selamat mendengarkan. Dan untuk kalian yang belum request, langsung aja request. Najla tungguin sampai jam 11.

0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

0: Love.
1: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan cake-nya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater, dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guest star atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.
4: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Tapi pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini Papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: 92,5 per 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Wow.

Santai siang special weekend teman Pro 2, only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Najla, Nailah, teman Pro 2. Dan kalau misalkan sekarang ini ya teman Pro 2, masih nuansa Idul Adha gak sih? Karena kan baru beberapa hari yang lalu ya kita itu melakukan potong sapi kurban ya, kambing kurban gitu. Pastinya sekarang kalian itu menu masakannya dan menu makannya masih daging. Benar apa benar? Pasti benar kan teman Pro 2? Karena ya teman Pro 2, seperti pada umumnya kalau misalkan setelah kurban itu selalu kita masaknya tuh daging semua menunya kan. Daging banget, daging. Kayak apa ya, misalkan kita yang jarang makan daging, tiba-tiba makan daging terus tuh kayak merasa langsung fancy, ya kan teman Pro 2? Tapi teman Pro 2, kalau misalkan kalian udah banyak makan daging, jangan lupa diimbangin juga dengan serat, terus dengan buah-buahan yang kayak akan vitamin ya teman Pro 2. Karena misalkan kalau kalian cuma makan daging-daging aja, itu hati-hati karena bisa meningkatkan resiko obesitas, terus kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, kanker, dan hipertensi juga. Jadinya kalian kalau misalkan lagi banyak banget konsumsi daging, kayak misalkan sekarang pasti pada masak bakso, rendang, terus apalagi dendeng balado, gulai, dan lain-lain ya, imbangi dengan buah-buahan. Karena ya teman Pro 2, ini nih bisa jadi penetral dari lemak-lemak yang udah masuk ke tubuh kamu. Jadi mengonsumsi buah itu membantu menyediakan cukup vitamin, mineral, serat bagi tubuh sehingga pencernaan bisa lebih lancar. Dan makan daging berlemak itu tuh juga gak bagus kalau misalkan gak diiringi dengan serat dan berpotensi menyebabkan sembelit teman Pro 2. Dan kalau misalkan kalian makan semangkok sedang kayak misalkan salad atau buah-buahan segar gitu ya, itu tuh sudah cukup banget untuk memenuhi asupan gizi seimbang harian kalian. Dan selain itu juga, buah dapat memasok kebutuhan cairan yang dibutuhkan sistem pencernaan untuk mencegah sembelit tuh. Biar buang air besarnya lancar ya teman Pro 2, jangan lupa minum yang banyak, terus minum vitamin juga, makan buah-buahan juga, jujur itu benar-benar ngebantu banget sih. Dan selanjutnya kalian juga jangan lupa konsumsi sayur, karena kandungan serat dalam sayur itu bisa membantu mengikat lemak dari daging dan membantu mengurangi penyerapan lemak jenuh ya teman Pro 2. Jadi karena dari itu sayuran itu bisa menjadi penawar setelah makan daging. Dan menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan Kemenkes RI menyarankan kita itu untuk mengonsumsi setidaknya 250 gram sayuran per hari. Jangan lupa ya teman Pro 2, jangan makan sayur tuh sedikit gitu. Jangan lupa kita harus mengonsumsi sayur dengan anjuran dari WHO dan Kemenkes itu adalah 250 gram per harinya. Jadi dibagi aja tuh teman Pro 2, pagi kalian sarapan makan sayur biar apa ya, nggak langsung sekali makan dan sekali banyak gitu teman Pro 2. Siang makan sayur juga, malamnya juga jangan lupa makan sayur teman Pro 2. Kemudian selain itu ya, jangan lupa kalian tuh juga mengonsumsi prebiotik. Jadi asupan prebiotik itu secara teratur bisa berpotensi membantu menyeimbangkan kesehatan pencernaan. Dan selain itu, prebiotik itu juga meningkatkan bakteri usus yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh. Dan fungsi lainnya teman Pro 2 dari prebiotik ini adalah untuk melancarkan pencernaan kalian dan kalian semua ya teman Pro 2 setelah mengonsumsi daging. Jadi kamu bisa banget mengonsumsi secangkir yogurt, terus minuman-minuman yang mengandung yogurt ya teman Pro 2 untuk menetralkan dari daging ini teman Pro 2. Dan sumber prebiotik lainnya itu juga bisa kalian dapetin dari tempe, dari oncom, atau dari tauco. Tuh mudah banget kan didapetinnya. Terus jangan lupa minum air hangat juga selama makan daging, karena itu tuh bisa membantu menenangkan dan mengaktifkan sistem pencernaan kita, karena air itu bertindak sebagai pembawa gizi dan zat sisa dari tubuh kita.
Jadi minum air hangat itu membantu memecah zat gizi menjadi bentuk yang dapat dicerna atau memperoduh. Penting banget tuh. Jangan sampai kalian makan berlemak terus minumnya air dingin. Bisa-bisa lemaknya bakalan beku gak sih teman perodua? Karena gue pernah ngeliat salah satu video chef yang lagi masak ya teman perodua. Terutama tuh masak kuah bakso. Jadi kuah baksonya itu dikasih pakai es batu. Dan lemaknya tuh ngumpul di sendok kayak gitu teman perodua. Jadi hindari minum dingin deh kalau misalkan kalian lagi mengonsumsi yang berlemak-lemak. Dan selanjutnya adalah minuman detox. Jadi minuman detox itu bisa membantu membuang racun yang menumpuk dari sistem sistem pencernaan kita nomor 2, apalagi kalau misalkan makan makanan yang berlemak dan berminyak. Jadi sebuah studi dalam Journal of Human Nutrition dan Dietetics itu menyebutkan bahwa minuman detox itu seperti jus lemon itu tuh bisa melepaskan racun dan membantu menurunkan berat badan teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan kalian udah banyak banget mengonsumsi daging ya, konsumsi nih minuman detox ini teman-teman berdua pakai air lemon atau infus water supaya tubuh kalian tetap sehat. Terus ada juga teh herbal, yang teh ini juga bagus untuk dikonsumsi sebagai penetral dari makan daging. Pokoknya banyak banget nih yang udah Najla rekomendasiin, dari sayuran, dari buah-buahan, terus prebiotik, minum air hangat, minum detox, dan juga minum teh herbal kayak yang dikasih peppermint atau jahe gitu ya, supaya kamu tetap sehat sama Pro 2. Karena gue gak mau pendengar setiap Pro 2 RRI Bandar Lampung ini kan nanti malah jatuh sakit ya kalau misalkan makan dengan makanan yang tidak seimbang. Jadi gue akan selalu mengingatkan kamu teman Pro 2 untuk selalu mengonsumsi makanan yang sehat dan juga seimbang. Dan untuk kalian yang lagi di jalan dan atau lagi makan siang juga ya, hati-hati di jalan, hati-hati juga makannya. Karena gue masih di sini nemenin kalian sampai jam 2 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana, dengerin gue terus cuma di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

92,5 Pro Dermen Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih ditemenin sama Najla Nailah di siang hari ini teman Pro 2. Tadi kan Najla udah sempet muterin beberapa lagu jazz ya. Menurut Najla, di siang-siang hari gini, apalagi terik ya teman Pro 2, itu enak banget kalau misalkan diputerin lagu jazz. Karena lagu jazz itu benar-benar bikin relax, bikin santai, terus gak bikin sedih juga. Walaupun terkadang ada ya beberapa yang liriknya itu bikin kita sedih, tapi rata-rata lagu jazz itu apa ya, enak gitu dibuat untuk goyang-goyang kecil sedikit ya teman Pro 2. Dan ngomongin soal jazz ya teman Pro 2, kali ini gue akan membahas seputar info musik nih. Dan info musiknya ini bukan tentang lagu-lagu gitu ya teman Pro 2, tapi ada hal yang menarik banget, yaitu adalah Kemenbud RI bikin masterclass musik buat tembus panggung global teman Pro 2. Jadi punya karya, kalau kalian punya karya musik yang kece tapi kalian bingung gimana caranya biar dilirik sama festival internasional, tenang aja nih teman Pro 2, karena ini bukan cuma masalah kamu doang ya teman Pro 2, tapi masalah teman-teman di luar sana yang suka musik tapi kurang mungkin ruang untuk mereka semua bermusik gitu ya teman Pro 2. Jadi sebenarnya ya di Indonesia ini banyak banget musisi muda atau pemula yang masih ngeraba-raba soal ini, soal tentang gimana sih caranya supaya gue bisa melahirkan karya musik yang bagus gitu dan disukain banyak orang. Jadi Kementerian Kebudayaan RI lewat program MTN Seni Budaya berkolaborasi dengan Warta Jazz bikin acara MTN Asah Bakat, EPK dan Festival Pitching Masterclass. Dan event ini dibuat khusus untuk kamu ya teman Pro 2 yang ingin mencari tahu gimana sih tips dan trik jualan atau menjual karya kamu ke promotor dan kurator festival dunia. Jadi fakta di lapangan itu membuktikan bahwa banyak sekali ya teman Pro 2 musisi lokal dengan karya top tier tapi selalu mentok di tahap kurasi. Jadi biasanya sih gara-gara urusan admin gitu atau urusan dokumen teknis yang gak sesuai sama standar. Dan di sini kamu bisa banget teman Pro 2 belajar dan cari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi sekarang. Dan semuanya itu juga dibahas cuma-cuma dengan menghadirkan sederet pakar dan praktisi. Wow, keren banget sih ini. Jadi menu acara yang digelar sebagai bagian dari Road to Indonesia World Jazz Meeting atau IWJM 2026 antara lain yaitu cara bikin electronic press kit, terus menyusun tech rider standar global buat kebutuhan panggung kamu, sampai etika dan teknik pitching. Dan materi ini juga disesuaikan buat menjembatani musisi Indonesia menuju pasar dunia. Keren banget gak sih teman Pro 2? Jadi benar-benar program ini dirancang untuk memajukan karya-karya anak bangsa teman Pro 2. Dan narasumber dari acara ini itu ada Tesla Manaf yaitu musisi dan komposer, terus ada Satria Ramadan founder SRM Bookings, dan ada Service Aksen juga. Terus masih banyak juga artis-artis lainnya yang bakal hadir di acara tersebut teman Pro 2, tokoh-tokoh yang pastinya menarik dan ilmunya daging banget ya, tapi bukan daging kurban. Jadi masterclass ini gratis dari Kementerian Kebudayaan RI, akan digelar via Zoom tuh. Ada 2 sesi teman Pro 2 nih, catat tanggalnya ya. Gua bakal kasih tahu secara pelan-pelan. Jadi ada sesi 1 yaitu Sabtu 30 Mei hari ini jam 12 tadi tuh teman Pro 2. Itu yang pertama ya, sampai dengan selesai. Dan sesi keduanya nih jangan sampai ketinggalan ya, bakalan ada di bulan Juni nanti teman Pro 2, pokoknya di awal-awal Juni. Jadi kamu tetap harus pantengin terus ya teman Pro 2 di Instagramnya @mtnsenibudaya kalau kalian mau tahu lebih lanjut. Dan ini juga kalian bakalan dapat e-certificate, jadi pastinya itu membantu banget sih untuk portofolio kamu ya teman Pro 2, apalagi untuk kamu yang fokus ingin terjun ke dunia musik. Jadi kalau misalkan kalian punya karya musik gitu, jangan lupa tetap kalian publish aja ya di akun media sosial kalian, karena siapa tahu ya teman Pro 2 itu tuh bisa aja nanti menjadi top perbincangan di sosial media
Jadi untuk kamu teruslah berkarya teman Pro 2 supaya tetap keren.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: memaafkanku.
1: Iko, air lautnya naik ya? Iko, airnya naik.
2: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, aku kan tsunami. Lari.
3: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Lagu barusan tuh bikin tenang banget gak sih teman Pro 2? Karena nuansanya kayak tenang, syahdu gitu ya. Kayak cocok banget sama cuaca hari ini, walaupun agak panas terik sedikit ya teman Pro 2, tapi kena angin sepoi-sepoi itu bikin kita jadi tenang banget bawaannya. Ya gak sih teman Pro 2? Apalagi sekarang panasnya udah gak seterik jam 12 tadi kan ya teman Pro 2. By the way, teman Pro 2, kalau misalkan kalian pengen tenang gitu ya, kalian tuh punya salah satu cara yang bisa kalian lakukan dimanapun dan kapanpun ya menurut gue ya. Yaitu adalah olahraga teman Pro 2, olahraga kecil-kecilan itu gak apa-apa banget. Kayak misalkan yoga lewat dari YouTube gitu, atau kalian sekedar jalan mengelilingi komplek rumah kalian ya teman Pro 2, jalan-jalan di sekitar rumah kalian, jalan kaki gitu. Itu juga termasuk olahraga teman Pro 2. Meskipun kelihatannya sepele ya olahraga yang kecil-kecilan gitu, tapi itu dampaknya bisa besar banget loh teman Pro 2, apalagi kayak jalan kaki gitu. By the way teman Pro 2, kamu punya enggak sih olahraga kesukaan gitu yang sering kamu lakuin di rumah atau dilakuin saat kamu lagi senggang? Dan ngomongin soal olahraga ya teman Pro 2, gue sendiri sih seneng banget ya sama namanya olahraga, karena olahraga itu bisa banget menghasilkan hormon dopamin tapi secara tidak instan, dan justru itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kita menghasilkan hormon dopamin secara instan, itu tuh gak bagus banget teman Pro 2 untuk kesehatan otak kita. Nah kayak dari itu, nah jelas saranin untuk kamu teman Pro 2, jangan lupa olahraga ya, karena sepenting itu untuk tubuh kita, dan itu juga salah satu investasi untuk masa depan kita juga gitu. By the way teman Pro 2, ngomongin olahraga nih, gue punya salah satu informasi tentang olahraga, yaitu Drawing ASEAN Club Champions yang akan digelar di Jakarta gitu. Jadi teman Pro 2, ini menurut gue benar-benar kabar yang menarik banget yang datang dari dunia sepak bola Asia Tenggara ya. Jadi Drawing Phase Group ASEAN Club Championship musim 20 and 26 and 20 and 27 itu dipastikan akan digelar di Jakarta pada 5 Juni mendatang. Sebentar lagi tuh, tinggal menghitung hari aja ya. Jadi ajang ini menjadi salah satu kompetisi antar klub paling bergengsi di kawasan ASEAN, dan akan mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai negara untuk bersaing memperebutkan gelar juara teman Pro 2. Tapi ya, di balik antusiasme tersebut masih ada satu tanda tanya yang besar banget sih menurut gua, yaitu siapa sih klub yang akan mewakili Indonesia di turnamen bergengsi ini? Karena sampai saat ini ya teman Pro 2, belum ada keputusan resmi yang memberitahu tentang dua tim yang akan membawa nama Indonesia ke kompetisi tersebut. Jadi sejauh ini memang belum dikabarkan nih siapa sih klub yang akan mewakili Indonesia pada Drawing Phase Group ASEAN Club Championship musim 20 and 26 and 20 and 27 gitu. Tapi pada penasaran gak sih teman Pro 2? Kalau gue sih jujur penasaran banget gitu ya, karena sesuai regulasi AFF kemarin, wakil Indonesia itu seharusnya adalah juara dan runner-up liga musim lalu, yakni Persib Bandung dan Borneo FC. Tapi meskipun begitu ya, pihak I-Liga itu masih membuka kemungkinan adanya skema lain yang dapat memberi peluang kepada Persija Jakarta sebagai tim peringkat ketiga klasemen terakhir kemarin teman Pro 2. Tapi ya gue sih berdoa siapapun yang maju, semoga aja bisa mengharumkan nama baik Indonesia lagi ya teman Pro 2, bisa menang dan lebih keren lagi lah pokoknya ya. Tapi sebelumnya Indonesia tuh juga sempat gagal teman Pro 2 mengirimkan wakil ke ajang ini karena adanya perbedaan terkait pertunjukan peserta, karena hal tersebut jadinya sepak bola tanah air ini benar-benar berharap keputusan kali ini bisa segera ditetapkan agar persiapan tim yang akan terpilih nanti itu bisa berjalan maksimal. Jadi keputusan finalnya diperkirakan akan segera diumumkan ya teman Pro 2. Kita tunggu aja lah ya kabar baiknya dalam waktu dekat ini. Tapi kalau menurut kamu siapa yang paling layak teman Pro 2? Antara tadi itu Persib Bandung, Borneo FC, atau Persija Jakarta yang untuk mewakili ASEAN Club Championship musim depan ini. Jadi
kalian boleh kasih tahu ke Najla pendapat kalian siapa yang cocok untuk mewakili Indonesia. Dan Najla di sini masih bakal dengerin kamu ya teman pro 2. Dengerin pendapat kamu maksudnya. Jadi kalau mau langsung aja sampein di WA kita ya di 081799259925 atau langsung di Instagram kita di @pro2bdl. Najla juga di sini masih nemenin kamu teman pro 2, jadi keep on tuning on pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Teman terbaik kamu. Kedua RI Bantu Lampung.

0: 107,5 Pro Dirman Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, udah saatnya Najla pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah dengerin Najla dari tadi. Tapi jangan kemana-mana karena di sini Najla juga masih muterin beberapa lagu untuk kamu. Terakhir dari Najla, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now bye.
1: Lagunya tetap dengerin Pro 2 FM Bandar Lampung ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: yang cukup lama menemani kita di Indonesia Top 20 Jakarta dan di minggu ini menempati posisi 9. Kita lanjut ke posisi 8, ada satu lagu dari Dimansyah Laituba dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 8.

0: Jangan Paksa Rindu. Sebuah lagu yang mungkin relate banget buat lo semua teman bro dua yang sedang berada di sebuah hubungan yang kelihatannya tuh masih bertahan gitu ya secara fisik, tapi perasaannya sebenarnya udah mulai berubah, udah menjauh perlahan gitu ya. Jadi ini cocok banget buat lo ya. Dan lagu ini juga menjadi pembuka ya untuk album terbarunya Ivan Seventeen yang berjudul Resonance. Alright, kita move ke lagu selanjutnya. Lagu yang bisa dibilang lagunya Gen Z nih untuk sekarang. Yes, ini dia teman bro 2, menempati posisi keempat untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. This is NPD, Sempurnanya Aku.
1: Number 4. Sampai kita gendong banget gak sih?

Sebuah kolaborasi dari Toh Pati dan juga Nadif Basalama dengan lagu Semusim. Dan runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman Pro 2, sebuah lagu yang udah seliweran di FYP, udah nemenin kita juga bertahan lama di Indonesia Top 20 Jakarta. Ini dia Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Number

0: gambarin persaingan yang ketat banget di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini, teman Pro 2. Dan sebelum gua kasih tahu siapa juara kita untuk edisi minggu ini, kita bakal recall dulu ya posisi ke-10 sampai runner up atau posisi 2 untuk edisi minggu ini. Kita mulai di posisi 10, ada Nandi Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi 9, Mahal Ini, Kemarilah Tenang, Agar Selama-lamanya dari Diman Syahla Itupa mengunci posisi ke-8. Di posisi ke-7, Seribu Kali dari Gea Indrawari, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya by Nuka di posisi ke-6. Di posisi ke-5, Jangan Paksa Rindu by Ivan Seventeen. NPD dengan Sempurnanya Aku di posisi ke-4. Di posisi ke-3, ada Tohpati dan juga Nandi Basalama dengan Semusim. Dan posisi kedua kita di Indonesia Top 20 Jakarta, ada Titik-Titik di Ujung Doa by Sal Priyadi. Okay. Sekarang kayaknya waktunya ya buat gua spill, gua kasih tahu ke lu siapa posisi nomor 1 kita di Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ada satu lagu yang sudah bertahan selama 6 minggu lamanya di Indonesia Top 20 Jakarta. Selamat kepada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret menjadi juara kita di Indonesia Top 20 Jakarta minggu ini.
1: Number 1.

tadi teman Pro 2, sebuah lagu yang menjadi penutup jumpa kita untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Terima kasih buat teman Pro 2 udah tunin terus selama 1 jam terakhir bareng sama gue, Edi Tama, yang nemenin lo di hari Sabtu ini. Habis ini banyak program-program dan juga penyiar-penyiar lainnya yang siap nemenin lo sepanjang weekend. Jadi pastiin jangan kemana-mana ya. Kalau gitu gue, Edi Tama, pamit. Sampai jumpa di Indonesia Top 20 Jakarta minggu depan. Bye-bye.

0: ini juga newcoming kita yang baru masuk di chart. Nah, kira-kira dia bisa nggak ya nanti melanjung tinggi gitu ya, karena Olivia Rodrigo juga keren banget. Anyway, kita move on ke nomor 18. Sekarang ada Blackpink with Go.
1: Number 18.

Somber with Home Wrecker. Waduh, di nomor 17 sama nomor 2 masih stay di nomor 17 di minggu lalu juga. Dan sekarang kita langsung aja ke nomor 16 yang kemarin rame gitu ya. Bahkan sampai hampir dimintain foto sama salah satu selebgram, tapi sayangnya ditolak lagi. Ada Harry Styles with Aperture at number 16.

13. Baru 3 minggu di chart, udah hampir masuk top 15. Wih, gokil. Oke, kalau gitu teman-teman berdua, kita langsung move on juga ke lagu berikutnya. Ini lagu yang waktu itu sempat viral.

Dina Carpenter with Tears. Dan ini sebentar lagi gue bakal ngomongin atau ngumumin siapa yang di nomor 10, tapi gue sedikit mau recap dulu dari nomor 20, oke? Nomor 20 ada Dave Timms with Rain Dance. Nomor 19 ada Olivia Rodrigo with Drop Dead. 18 ada Blackpink with Go. Di 17 ada Somber Homebreaker. Di nomor 16 ada Harry Styles with Aperture. Di nomor 15 ada Ted McRae with Nobody's Girl. Nomor 14 ada Bruno Mars, Risky Roll. 13, Madison Beer, Bittersweet. Nomor 12 ada Eilid, Not Cute Anymore. Di nomor 11 ada Sabrina Carpenter with Tears. Dan langsung masuk ke top 10. Di nomor 10 ada Hunter X with Golden. Number 10.

hampir kayaknya di bakal naik terus sih, karena di minggu lalu tuh di nomor 10, sekarang nomor 9. Alright. Kalau gitu, sekarang kita move on ke nomor 8. Ada Sienna Spiro with Die on This Hill. Number 8.

0: sayang sekali ini lagu di minggu lalu di nomor 2 tapi harus turun di nomor 7 karena udah lama juga sih, udah 14 minggu di chart ya. Terus habis itu sekarang kita move on ke nomor 6. Perempuan yang sempet main ke Indonesia ada Ray, Where Is My Husband.
1: Number 6.

0: chart masih kuat nih di nomor 5. Olivia Dean with Man I Need. Emang ini jadi lagu juga anthem buat gue sih. Tapi Woman I Need ya, bukan Man I Need. Rada serem kalau misalkan Man I Need juga. Oke, sekarang kita move on ke nomor 4. Di nomor 4 ini adalah mantan nomor 1 di minggu lalu. Ada Taylor Swift with The Fate of Elia yang harus turun ke nomor 4.
1: Number 4.

cuman berselang satu lagu aja kita ketemu lagi sama Olivia Dean. Emang lagunya enak banget sama Pro 2. Naik dari nomor 7 di minggu lalu, sekarang ke nomor 3. Calon-calon lagu-lagu yang bakal naik ke nomor 1 nih. Coba kita lihat aja ya. Tapi

0: Kembali lagi bersama dengan Jessica nih di RRI Pro 2 Sungai Liat. Dan teman Pro 2 edisi Sore Ceria Berjaringan Belajar Sumba ini nih, pertama-tama aku pastinya akan mengabsen dulu nih teman-teman Pro 2 yang ada di Belajar Sumba. Ada dari Pro 2 FM RRI Sungai Liat di 105,5 FM dan 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, serta 91,6 FM RRI Palembang. Dan pastinya teman-teman nih yang udah standby di YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan teman Pro 2 kali ini ya di Sore Ceria Belajar Sumba nih bersama dengan Jessica. Jessica gak sendiri ya teman Pro 2 ya pastinya ya. Jessica akan membawakan topik nih buat kamu, apalagi generasi muda ya. Kita nih kalau udah megang duit pasti mikirnya seneng ya teman Pro 2 ya. Tapi kamu paham gak sih tentang arti uang itu sendiri nih teman-teman Pro 2? Jadi aku bakalan membahas topik kita, yakni jadi generasi sehat mental, cerdas finansial, dan bangga Indonesia. Kali ini aku udah bersama dengan narasumber yang pastinya keren banget ya teman Pro 2. Wanita muda tapi juga penuh inspirasi nih. Ada Ibu Guru Esa Sri Fatmawati SPD selaku juara 2 Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah oleh Bank Indonesia. Langsung aja nih kita sapa. Halo Ibu.
1: Halo Mbak Jessica.
0: Halo, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Tadi kan kita udah bahas tentang Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah Bank Indonesia ya. Berarti Ibu seorang guru nih?
1: Betul, saya adalah seorang guru.
0: Oke, okay. Bisa diperkenalkan dulu nih ke teman-teman Pro 2, silahkan.
1: Biasa disapa kalau anak-anak di sekolah saya, menyapa saya Bu BK. Saya sekarang bertugas di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Halo SMA Negeri 4, boleh ya disapa
0: boleh,
1: kali ya?
0: Silahkan,
1: SMA
0: halo.
1: Negeri 4 Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah saya juga bagian dari Duta Guru Cinta Bangga Paham Rupiah dari Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Oke, okay. Berarti kita boleh bahas sedikit ya, kilas balik sedikit tentang Duta Guru Cinta Paham Bangga dari apa?
1: Bank Indonesia Cinta Bangga ya. Paham Rupiah.
0: Ya, Paham Rupiah. Gimana sih itu ceritanya, mungkin bisa Ibu jelasin sedikit.
1: Oke, okay, Mbak Jessica. Jadi Cinta Bangga dan Paham Rupiah, saya sebagai juara 2 Duta Guru. Jadi beberapa waktu yang lalu, ini masih anget sih sebetulnya ya Mbak. Masih anget banget gitu.
0: Kapan jadi, tuh boleh di spill?
1: Beberapa minggu yang lalu sih Mbak.
0: Oh berarti baru banget ya.
1: Baru sekali Mbak. Jadi ada Duta Champion namanya. Jadi setiap tahun memang Bank Indonesia mengadakan ini, khususnya Bank Indonesia kita, kantor perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah alhamdulillah di Duta Champion tersebut ada, kita berkompetisi, ada Duta Guru, ada Duta Content Creator, ada Duta Muda. Nah saya mengikuti kategori Duta Guru. Nah alhamdulillah pada saat berkompetisi kami ada bootcampnya Mbak. Mbak Jessica. Jadi seru banget, insightful banget. Ada juga yang membersamai kami selama bootcamp itu, kalau Mbak Jessica pernah dengar namanya Sinergi Bicara. Ada Mbak, ada ada Mbak Rizkia Putri.
0: Keren banget
1: kan gitu. Kita belajar grooming, kita belajar public speaking. Kemudian di hari terakhir selama bootcamp itu kan 3 hari, hari terakhir kita berkompetisi, kita memberikan yang terbaik seperti apa cara mengedukasi cinta bangga dan paham rupiah. Dan Mbak Jessica tahu nggak, selama kompetisi itu ya, saya tuh ngerasa insecure sebetulnya.
0: Kenapa tuh?
1: Karena banyak guru-guru hebat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Gitu Mbak, jadi mulai dari, yang ikut itu mulai dari guru SD sampai guru SMA, itu ada yang ikut.
0: Tapi jenjangnya sama ya ini ya, di Duta
1: Guru.
0: Guru itu ya, ya?
1: Betul. Duta Guru, jadi kita edukasi, kita dikasih waktu 5 menit Mbak Jess, gimana kita bisa menyampaikan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah tersebut. Sesuai dengan ya, bagaimana kita, keunikan kita masing-masing, kita sampaikan. Kemudian itulah saat yang betul-betul apa ya, di hari terakhir itu yang benar-benar deg-degan. Dan akhirnya alhamdulillah dari beberapa teman, kita ada 4 14 kalau tidak salah ya. Itu hasil-hasil seleksi ada 14 tersisa. Dari 14 tersebut alhamdulillah saya juara 2. Begitu.
0: Wow, keren. Sebangka Belitung ya berarti.
1: Sebangka Belitung. Wow. Basis ada dari Belitung juga.
0: Wah, memang ya benar-benar ini merupakan salah satu ajang yang penting banget ya, apalagi untuk guru-guru yang biasanya nih terjun langsung ya di sekolah, yang mengerti gimana sih sekarang generasi muda yang memang harus digembleng ya untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu ya.
1: Betul.
0: Betul banget. Nah, kan tadi kita bahas tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Jadi sebenarnya tuh apa sih itu?
1: Baik Mbak Jess, jadi kalau kita dengar cinta, bangga, dan paham rupiah ya Mbak Jess, dalam pikiran kita kayaknya ekonomi banget nih, itu gak sih? Mbak Jess mikirnya gitu gak?
0: Iya, kan?
1: Tapi ternyata setelah kita dalami lebih dalam, itu gak ekonomi banget kok.
0: Oh,
1: yeah. Ini malahan semangat yang harus ada di setiap masyarakat Indonesia. Semangat cinta, bangga, paham rupiah, gitu Mbak Jess gerakannya.
0: Gimana?
1: Ya, kalau cinta, bangga, paham rupiah.
0: Wow.
1: Ya, jadi kalau ngomongin cinta bangga paham rupiah, kita gak cuma ngomongin soal uang. Jadi semangat cinta bangga rupiah, yang pertama cinta rupiah Mbak Jess. Nah, gimana kita mau sayang rupiah, cinta rupiah kalau kita gak kenal, gitu ya.
0: Kita cuma tahu gitu aja ya biasanya.
1: Betul.
0: Cuma menggunakan aja tapi gak ada cintanya gitu ya.
1: Belum tentu cinta. Karena kita ngomongin cinta itu kita ngomongin gimana kita mengenali rupiah, gimana kita menjaga rupiah, dan bagaimana kita merawat rupiah Mbak Jess. Kalau kita ngomongin cinta rupiah ya, kalau misalnya generasi, gak tahu sih ya generasi sekarang itu, kalau kalau saya di sekolah ya, ketika bimbingan klasikal, karena saya guru BK, kita ada namanya bimbingan klasikal. Saya integrasikan cinta bangga rupiah ini di dalam layanan bimbingan konseling saya. Saya ngomongin masalah cinta rupiah, ngomongin masalah menjaga dan merawat rupiah, ngomongin masalah 3D. Mbak Jess tahu gak nih 3D?
0: Apa tuh 3D?
1: Apa tuh 3D?
0: Ini
1: dikasih tahu deh buat Mbak Jess ya. 3D itu jadi dilihat, diraba, diterawang.
0: Oh iya, tahu.
1: Ada iklannya.
0: Ada iklannya.
1: Betul, ada iklannya. Dilihat, diraba, diterawang. Nah, itu bagian dari cinta rupiah, bagaimana kita bisa mengenali uang rupiah
0: kita.
1: Iya, keaslian uang rupiah dengan dilihat, dengan diraba, dengan diterawang. Betul, begitu Mbak Jess. Kemudian kalau misalnya kita lihat ya Mbak Jess, hari ini saya bawa uang rupiah, boleh saya keluarin?
0: Boleh, silakan.
1: Uang saya yang 1 juta di dalam sini.
0: Jangan dong, nanti banyak yang ngiler nih.
1: Ini Mbak Jess, saya bawa 50 juta hari ini Mbak Jess.
0: Wow, banyak banget ya kelihatan ya.
1: Ya, 50 ribu rupiah. Jadi yang pertama, cinta, bangga, dan paham rupiah, cinta rupiah, mengenali uang rupiah. Itu kalau dilihat Mbak Jess, uang keaslian uang rupiah, kalau yang asli ya warnanya jelas. Ya Mbak Jess, jelas, ini jelas ya.
0: Jelas.
1: Warnanya jelas, warna apa Mbak Jess?
0: Biru.
1: Biru. Ya. Ini warnanya jelas. Kemudian kalau misalnya kita raba, itu ada bagian yang terasa kasar.
0: Kasar.
1: Iya, itu di bagian sebutan nominalnya.
0: Nominal.
1: Ya, itu terasa kasar. Kemudian jika diraba juga, jika dilihat juga ada benang pengaman ya.
0: Betul.
1: Ini benang pengaman yang tertanam gitu. Benang pengaman yang tertanam. Kemudian kalau misalnya di apa namanya, di terawang, di terawang itu ada yang namanya recto verso.
0: Apa Bajes. Tuh?
1: Recto verso itu gambar yang putus-putus, yang apa, kalau misalnya kita terawang gitu ya, dia gambar yang saling isi.
0: Ini
1: logo-logo BI. Dia kalau misalnya kita terawang, dia membentuk logo BI. Tapi kalau kayak gini
0: gak
1: kayak terputus gitu.
0: Biasa aja gitu, ya.
1: Terus ada juga Mbak Jess, kalau misalnya di raba itu di kiri kanannya itu ada blank code-nya.
0: Oh
1: iya, jadi ini membantu teman-teman kita yang hambatan penglihatan, betul, agar memudahkan mereka mengenali gitu.
0: Betul.
1: Ini kalau 50.000 dua pasang, tapi kalau misalnya 100.000 itu sepasang.
0: Iya.
1: Okay. Dia makin banyak semakin dia nominalnya kayak 20.000 berarti nambah lagi 3
0: nambah
1: pasang.
0: Lagi 3. Oke, okay, IC.
1: Begitu Mbak Jess. Ini saya masukin lagi uang saya
0: boleh.
1: Begitu.
0: Oh, gitu.
1: Kita kalau ngomongin cinta rupiah.
0: Berarti kita benar-benar harus tahu nih teman Bro 2, gimana sih sebenarnya bentuk dari uang rupiah yang biasa kita cuman ya langsung aja lah, betul ya.
1: Betul
0: langsung aja lah kita gunain aja buat beli ini itu gitu ya.
1: Jajan.
0: Dan tanpa gitu buat ya. Jajan apalagi ya, buat beli produk UMKM gitu. Itu juga betul, merupakan salah satu yang biasa banget nih Genzi-Genzi lakuin gitu ya. Tapi ternyata bentuk cinta yang benar-benar tuh kita tahu juga nih isinya, dalamnya ada apa aja gitu. Bahkan untuk teman-teman yang low vision ya, teman Pradua ya, ini udah sangat memudahkan ya. Ini ada di uang 50.000 dan seluruh nominal yang ada di Indonesia ya, ini
1: ada.
0: Ya. Seluruh nominal rupiah yang ada di Indonesia. Ya. Wow, keren banget. Nah, tapi kan kita tadi udah ngomongin soal
1: cinta.
0: Cintanya. Terus selanjutnya
1: bangga. Iya, bangga rupiah. Bangga rupiah. Bangganya tadi gimana Mbak Jess? Bangganya gini ya.
0: Oh iya, bangga gini. Iya, oke, okay, bangga. Kita bangga ya. Tadi kan iya, cinta, terus
1: sekarang bangga.
0: Oke, okay, iya. Bangganya gimana?
1: Jadi kalau kita ngomongin soal bangga rupiah, mm-hmm, tadi udah disinggung sama Mbak Jess, ada UMKM gitu ya. Mm-hmm. Nah, tapi ketika kita ngomongin bangga rupiah itu kita ngomongin tentang bagaimana perwujudan kemampuan masyarakat yeah, yang bisa memahami bahwa uang rupiah itu adalah alat pembayaran yang sah, mm-hmm, di seluruh NKRI. Ya,
0: yeah,
1: yeah, Mbak Jess. Mm-hmm. Di 38 provinsi, yeah, mm-hmm, di 17.504 pulau, kalau yeah, tidak salah
0: sebanyak
1: ya,
0: itu,
1: sebanyak
0: ya,
1: itu. Nah, itu uang rupiah alat pembayaran yang sah di NKRI, mm-hmm, kemudian juga sebagai simbol kedaulatan bangsa. Mm-hmm. Begitu. Yeah. Jadi, identitas bangsa kita, mm-hmm, ada bendera, ada lagu kebangsaan, ada rupiah, identitas yeah, bangsa kita ya di bidang
0: sering kita
1: ekonomi.
0: Lupain.
1: Betul,
0: sering kita lupain. Kita lupain.
1: Dan Mbak Jess, di setiap uang rupiah itu sangat luar biasa loh. Mm-hmm. Dia ada gambar pahlawan,
0: yeah,
1: ya kan, identitas yeah, bangsa kita,
0: identitas bangsa.
1: Ada tari,
0: mm-hmm, tarian di
1: iya,
0: belakangnya,
1: betul. Yeah. Kemudian ada panorama kayak gini, ada yeah, Taman Nasional Komodo gitu ya. Mm-hmm. Kalau di uang 100.000 itu ada pahlawan kita Muhammad Hatta, yeah, begitu. Nah, ketika kita ngomongin bangga rupiah, ya kita ngomongin bagaimana tadi alat pembayaran yang sah, rupiah sebagai simbol kedaulatan bangsa, dan bangga juga menggunakan produk dalam negeri.
0: Betul.
1: Iya, termasuk ya UMKM tadi, begitu. Iya, begitu Mbak Jess.
0: Keren banget ya, tapi bisa dibilang hal-hal kayak gini nih Gen Z atau mungkin generasi muda yang sekarang ya, yang memang lagi gencar-gencarnya gitu ya, lagi banyak duit nih. Biasanya Gen Z udah lagi banyak duit nih, mungkin udah selesai kuliah, udah kerja, dia juga udah punya uang sendiri, tapi ternyata belum bangga nih, gak ngerti gini sama uang. Ya udahlah, itu tadi beli-beli aja tanpa tahu artinya gitu ya. Ternyata di dalam 50.000 tuh penuh makna ya.

0: tetap bangga pakainya.
1: Betul. Iya, jadi itu kalau ngomongin yang tadi Mbak Jess apa namanya bilang ya, itu kaitannya juga dengan cinta rupiah juga loh Mbak. Gimana kita belajar menghargai kerja keras, menghargai proses. Nah, itu bagian dari sana cinta, gitu.
0: Udah mulai cinta nih aku.
1: Iya, udah mantap nih, udah mulai cinta berarti udah bangga juga dong ya.
0: Bangga pastinya. Oke deh. Udah. Dan Tomo Pro 2 tetaplah bersama dengan kami ya. Kita akan break sejenak nih buat teman-teman Pro 2. Jadi stay tune on Pro 2. Suka lihat teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Juste vidéo.
2: Yang katanya pengen titip salam buat

0: Samosa mo.
1: Bundo, jan jamen TikTok tarui.
2: Ho, ho, ho, ho.
1: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
2: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
1: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kamu yang mana?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
3: Chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro 2 RRI Sumeliat, teman terbaik.

0: Halo teman Pro 2, kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Bersama dengan Jessica ya, kali ini yang membawakan suara ceria berjaringan belajar Sumba. Dan langsung aja ya, kita masih membahas tentang topik kita pada sore ceria kali ini ya teman Pro 2, bersama dengan Ibu Esa nih. Dan tadi kita masih di pembahasan tentang cinta dan bangga ya, terkait rupiah itu sendiri. Belum satu poin yang belum nih, tentang paham. Gimana nih kalau paham rupiah tuh, Ibu?
1: Oke, tadi udah cinta, udah bangga, sekarang paham. Paham tadi gimana gerakannya, Mbak?
0: Paham. Ini
1: ya. Jadi, tadi udah cinta, bangga, sekarang paham. Nah, paham rupiah itu ya gimana, sederhananya adalah gimana kita bisa menggunakan rupiah dengan bijak. Begitu, sederhananya seperti itu. Bagaimana kita menggunakan uang rupiah dengan bijak. Kita paham bahwa apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita. Mm-mm. Apa yang menjadi prioritas kita, begitu.
0: Betul.
1: Jadi nggak belanja tanpa pikir ya, panjang
0: betul,
1: gitu. Iya, ya. Memang dia kita analisis dulu ini butuh nggak ya, gitu. Nggak check out kalau lagi sedih, gitu. Nggak tiba-tiba check out
0: yeah.
1: Pas sedih, aduh, check out aja deh,
0: kalinya,
1: gitu.
0: Ya.
1: Atau self reward yang berlebihan.
0: Itu Gen Z ya, tuh ya.
1: Betul. Jadi kalau kita ngomongin paham rupiah, sebetulnya ini yang relate sekali dengan kehidupan kita sehari-hari.
0: Yeah.
1: Dan gak cuma Gen Z sebetulnya, Mbak Jess.
0: Masih banyak ya generasi yeah. lain yang masyarakat Indonesia ya. Kita yeah. kita klaim aja semua masyarakat Indonesia mungkin ya. Karena kadang ada juga nih yang check outnya lagi malam, tengah malam. Kayak
1: betul.
0: Aduh, kok gak bisa tidur ternyata check out.
1: Iya, yeah, kayak berasa itu, di alam bawah yeah, sadar
0: kayaknya
1: ya.
0: Kayaknya ada ya kesindir juga sih.
1: Yeah. Betul.
0: Okay, berarti memang harus mengerti ya kebutuhan kita apa, terus juga kepentingan kita apa, apa yang memang kita prioritaskan untuk kita beli, itu ya yang berarti paham dari yeah. makna rupiah itu sendiri.
1: Iya, paham gitu. Rupiah.
0: Paham
1: bagaimana
0: rupiah.
1: Kita berinvestasi, bertransaksi, kemudian menggunakan uang rupiah dengan bijak begitu, okay. agar tetap menjaga stabilitas ekonomi.
0: Oke. Okay. Gitu. Nah, itu kan stabilitas ekonomi. Yeah. Kalau stabilitas mental nih, Bu, kan ngaruh yeah. ya stabilitas finansial kita dengan juga kondisi mental kita. Gitu
1: betul.
0: Kan? Nah, itu gimana sih cara mungkin ya dari Gen Z atau mungkin masyarakat Indonesia supaya lebih aware dari kesehatan mental dan juga kestabilan finansial.
1: Oke, okay. Karena saya kebetulan, bukan kebetulannya, kayak saya guru bimbingan dan konseling, yeah. jadi hal ini
0: pakarnya.
1: Jadi hal ini memang dekat dengan saya, remaja terutama Mbak Jess. Jadi stabilitas mental tadi ketika ngomongin tentang paham rupiah untuk remaja, untuk generasi Z, generasi yang sekarang gitu, atau bahkan bukan generasi Z, tadi kita bilang
0: masyarakat
1: hampir
0: Indonesia.
1: Iya, gitu ya.
0: Hampir semuanya.
1: Jadi tapi kalau kita ngomongin tentang remaja, ada kebutuhan remaja yang memang sedang kuat-kuatnya. Ada yeah. kebutuhan emosional, ada kebutuhan sosial sedang mereka butuhkan, kebutuhan psikologisnya yang kaitannya dengan mereka ingin diterima.
0: Yeah. Yeah.
1: Mereka ingin terima di pergaulannya, ingin adanya validasi,
0: oh,
1: begitu.
0: Yeah, betul.
1: Jadi fenomena yang namanya FOMO, fenomena yeah. yang namanya FOMO tadi ikut-ikutan ya. Kemudian impulsive buying, gitu. Gimana kita beli tanpa kita pikir panjang? Yang tadi malam-malam nggak bisa tidur, yeah. terus check out, gitu. Merasa tersindir banget nggak sih, Mbak Jess?
0: Yeah. Betul.
1: Itu impulsif buying. Terus tadi saya sebutin juga seperti single self reward berlebihan ketika ini aku udah kerja keras banget deh, jadi kayaknya aku butuh self reward deh yeah. gitu. Tapi sebetulnya berlebihan.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Itu bagian dari hal-hal yang katanya dengan kesehatan mental. Karena Mbak Jess faktanya adalah ketika kita bijak menggunakan rupiah, bijak menggunakan uang, jadi uang itu bukan hanya soal hitungan matematika. Yeah. Ketika kita bijak menggunakan uang, itu artinya kita sedang menjaga kesehatan mental kita. Kita sedang membentuk karakter kita. Bagaimana tadi juga sebelumnya saya singgung, gimana kita bisa membedakan yang namanya keinginan dan
0: sama
1: kebutuhan begitu. Yeah. Gimana kita bisa tahu bahwa ini prioritas loh, gitu. Gimana cara kita bertanggung jawab dengan uang yang kita punya.
0: Uang kita punya.
1: Betul. Nah, begitu Mbak Jess.
0: Iya, yeah, jangan habis gajian langsung habis gitu ya.
1: Yeah,
0: tanpa betul. Kita, lah duitnya kemana? Ternyata kita sendirilah yang nyebabin itu gitu ya. Sampai kita ngerasa kayak, aduh kok kayaknya gak punya duit. Bahkan sampai rela loh untuk melakukan pinjaman online.
1: Betul.
0: Ya, pinjol gitu ya, atau mungkin yeah. juga judol ya, bahkan ya ini yang marak banget nih di masyarakat sekarang gitu ya. Bahkan situs-situsnya sebenarnya udah diblokir ya, tapi ada aja gitu. Bisa dibilang ada mafianya gitu, karena banyak juga yang butuh itu ya. Karena itu tadi belum cinta, belum bangga, dan juga belum paham akan rupiah. Itu tadi ya Bu ya. Dan kalau memang ngomongin tentang kesehatan mental ya, sekarang kan dikit-dikit kita juga bahasnya jangan sampai kita kena mental gitu ya. Tapi itu tadi ya, benar-benar harus kita jaga diri kita sendiri baik. Intinya gimana cara kita untuk tidak impulsif buying, mengerti mana prioritas dan juga mana yang gak perlu gitu ya. Itu tadi benar-benar harus di highlight nih sama teman-teman Pro 2 pastinya. Nah selanjutnya nih Bu, kita juga buka pertanyaan nih di live YouTube komen kita nih teman Pro 2 juga nih. Dan ada teman Pro 2 nih yang udah masuk nanya nih ke Ibu nih sebagai narasumber kita. Ini dari Kak Tiara yang mau tanya, sebagai Gen Z yang sebetulnya khawatir nih dengan kondisi rupiah Indonesia saat ini. Ya Ibu tahu ya kondisinya ya sekarang ya. Apa yang bisa anak muda lakuin untuk setidaknya menjaga marwah rupiah saat ini? Gimana Bu?
1: Oke, jadi kita tahu kondisi rupiah sekarang seperti apa, tapi kan ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol ya. Yang bisa kita kontrol dan bisa kita kendalikan ya pribadi kita ya Mbak Jess ya. Jadi untuk menjaga mawar rupiah, tadi sebenarnya sudah disampaikan. Kita tetap, pertama kita bangga dengan produk Indonesia, kemudian kita mencintai rupiah kita, kita merawat rupiah kita. Merawatnya dengan menjaga marwahnya itu dengan 5J Mbak.
0: Apa
1: merawatnya?
0: 5J?
1: Jangan dilipat, jangan dirobek, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di stapler. Sederhana bukan?
0: Sederhana banget. Tapi masih banyak yang keliru, masih banyak yang gak paham.
1: Jadi itu adalah salah satu cara kita menjaga marwah rupiah yang bisa kita lakukan. Karena memang tadi ada hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah dari pribadi kita, apa yang bisa kita lakukan. Tadi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa dengan bangga produk Indonesia, kita menjaga marwahnya, merawat rupiahnya dengan 5J tadi. Jangan diremas, jangan dirobek, jangan stapler, jangan dibasahi. Kalau misalnya gini Mbak, kita ini saya udah bawa dompet deh nih. Ini dompet. Jadi baiknya sebetulnya Mbak, kita menjaga marwah rupiah, merawat rupiah, menjaga rupiah itu tidak melipatnya gitu. Tidak melipatnya dengan cara salah satunya menggunakan dompet yang panjang. Begitu. Nah, menggunakan dompet yang panjang. Kemudian kalau misalnya udah gajian nih, mau bagi-bagi uang buat ini pengeluaran listrik ini dan lain sebagainya. Kan kadang di stapler ya. Gitu. Nah, baiknya baiknya untuk menjaga marwahnya tidak untuk di stapler, Mbak. Jadi ini juga dompetnya kebetulan dalamnya juga ada, jadi udah banyak sekarang dompet yang
0: ada sekat-sekatnya itu ya.
1: Ada sekatnya, ada plastiknya gitu ya. Jadi bisa digunakan buat mempermudah kita dan tetap menjaga marwah rupiah. Kemudian satu lagi, ini sering terjadi. Kadang kita kalau lebaran ya, Mbak, uang baru itu hukumnya wajib. Jadi kalau nggak dapet uang baru, si rupiahnya ini dicuci, terus itu kan udah dibasahi itu, terus disetrika. Itu tidak tidak dibenarkan Mbak. Kita tidak menjaga dan merawat rupiah dengan baik dengan seperti itu. Begitu, karena jadinya akan rusak seperti itu kan ya. Begitu. Jadi itu sih cara yang bisa kita lakukan. Siapa tadi namanya, Mutiara ya?
0: Kak Tiara.
1: Oh, Kak Tiara, untuk kita tetap menjaga uang rupiah. Begitu.
0: Itu tadi balik lagi ya tentang self control-nya itu kayak gimana.
1: Self control.
0: Dari diri kita sendiri yang bisa ngekontrol gimana rupiah yang kita harus jaga itu ya, dan juga kita cintai, kita banggai, dan kita pahami pastinya. Nah, ini juga ada pertanyaan langsung nih dari Kak Syifa yang mau tanya, apakah kondisi finansial juga bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Jawabannya gimana Ibu?
1: Iya, kondisi finansial mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Betul. Tapi itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mengelolanya. Gitu. Jadi kalau seberapa pun uang yang kita punya, kalau kita bisa mengelolanya, kesehatan mental kita akan oke. Tapi kalau seberapa banyak pun uang yang kita punya, tapi kita nggak bisa mengelolanya dengan bijak, ya sepertinya akan menjadi PR sih kesehatan mentalnya ya. Gitu.
0: Betul, betul.
1: Bisa impulsif tadi, bisa self reward tadi yang berlebihan. Kita enggak tahu penggunaannya seperti apa gitu.
0: Iya, kadang juga ada orang yang bilang, lebih baik kaya daripada aku enggak bahagia. Kayak gitu.
1: Yeah.
0: Itu juga merupakan salah satu mungkin orang yang enggak bisa menghargai mentalnya juga enggak sih, Bu ya. Karena dia lebih baik kaya dengan cara apapun mungkin ya, bahkan sampai melakukan hal-hal yang gak baik gitu.
1: Betul.
0: Ya, agar kesenangannya dia aja gitu. Betul ya Bu ya? Banyak gak sih mungkin anak-anak sekarang yang mulai melakukan hal-hal yang di luar batas gitu Bu, menurut Ibu yang ada di sekarang, di generasi yang ada sekarang?
1: Kalau misalnya di sekolah saya ya, ini saya case di sekolah saya gitu ya. Kalau di sekolah saya itu anak remaja sekarang fenomen ininya, hambatannya itu karena tantangannya juga luar biasa,
0: betul,
1: sekarang
0: betul.
1: Ya Mbak, jadi lebih bervariatif, lebih bervariatif hambatannya. Kemudian yang tadi masalah tadi yang lebih baik apa tadi, bahagia,
0: lebih baik bahagia tapi kayaknya itu dengan cara yang gak baik gitu ya. Atau ya itu tadi, biasanya kan orang-orang ya sewajarnya aja sekarang. Kan banyak juga orang-orang yang mungkin konten-konten yang ada di TikTok, di Instagram kan banyak yang membahas kayak gitu ya Bu ya. Itu juga merupakan hal yang kayaknya gak enak juga ya.
1: Iya.
0: Fenomena yang gak enak,
1: betul,
0: juga.
1: Betul, betul. Jadi tadi dia ngikut-ngikutin teman.
0: Iya,
1: nah
0: FOMO.
1: Itu FOMO, akhirnya dia menghalalkan segala
0: menghalalkan segala cara.
1: Nah itu memang ada sih.
0: Ada.
1: Di sekolah kita juga ada. Tapi di antara banyaknya ya, yang gak gimana ya, persentasenya beda-beda. Karena ya memang tantangannya luar biasa sekarang Mbak Jess. Iya, tantangannya luar biasa. Betul, tantangannya luar biasa. Di era yang sekarang, era digital, di era yang sekarang tantangannya luar biasa. Sehingga mereka harus dari si pribadi kitanya, remajanya harus punya self-control yang baik
0: lagi.
1: Harus punya pengendalian diri yang baik begitu.
0: Oke, nah itu sedikit ya Bu ya yang udah kita bahas juga nih. Setelah ini kita akan kembali lagi nih, tapi kan break dulu ya sebentar ya teman Pro 2 ya. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI, suka lihat teman terbaik kamu. Di Atoma Pro 2 masih bersama dengan Jessica dan juga Ibu Esa ya, dan udah samping kita nih. Dan aku tadi baru lihat juga nih Bu ya, live YouTube kita banyak banget ya yang bertanya dan juga semangatin Ibu nih dari SMA 4 Pangkal Pinang ya. Buat teman-teman nih kita sapa nih, halo. Halo semuanya, selamat datang ya di RRI Sungai Liat nih ya. Dan kita lanjut nih Bu ya, ini juga udah ada pertanyaan lagi nih yang ada masuk di YouTube ya Bu ya. Tapi kita hold dulu, kita tadi bahas dulu tentang pertanyaan, tentang yang tadi kita udah bahas ya, terkait mungkin menghalalkan banyak cara ya, apalagi dengan pinjaman online, judi online itu ya, yang memang ini sangat merusak ya generasi muda Indonesia, apalagi kalau sampai generasi muda Indonesia nih yang kena ya. Ini gimana sih Bu cara nih generasi muda untuk membentengi diri gitu dari hal-hal seperti itu, dan mungkin buat teman-teman yang sudah terjerumus gitu, gimana Ibu sarannya mungkin untuk stop dari judi online dan juga pinjaman online?
2: Silahkan. Oke, jadi untuk teman-teman, untuk teman-teman atau untuk anak-anakku gitu ya, karena ibu guru ya di sini ya. Ya, untuk anak-anakku yang memang sekarang, untuk kita bisa menghindari tadi, ya pasti kembali lagi kita cek dulu nih, analisa apakah yang kita beli ini emang benar-benar kita butuhkan. Kalau kita nggak butuh, itu kan artinya ketika dia tidak terpenuhi tidak akan apa-apa. Betul. Tapi kalau kita butuh, kalau kita butuh kemudian kita nggak penuhi, ya akan terjadi sesuatu dalam proses kehidupan kita begitu ya. Jadi akan ada yang terhambat begitu kalau memang itu adalah kebutuhan kita. Kemudian silakan boleh juga untuk menyisihkan dana darurat begitu. Dana darurat bukan disisihkan, tapi memang bukan sisa dari uang kita ya. Ini juga sebenarnya bukan buat remaja, tapi buat kita juga sih Mbak Jess. Jadi ketika memang dikasih uang jajan dari orang tuanya, coba ditabung, disisihkan, langsung di apa namanya,
1: dikelompokkan
2: begitu. Nah kemudian juga dicatat pengeluaran dan pemasukannya agar
1: udah
2: lebih terkontrol.
1: Gampang ada banget. Google Sheet. Betul. Ada banyaklah sekarang aplikasi-aplikasi ya, yang bisa kita gunain buat mencatat cash flow lah.
2: Betul.
1: Ya bisa dibilang.
2: Benar sekali. Kemudian jangan mudah teriming-iming sama yang namanya pinjaman yang proses pencariannya cepat.
1: Oh iya. Gitu. Biasanya ya. Iklannya KTP-nya.
2: Iya, tahu ya Mbak Yajas, kita jelasin lah ya gitu.
1: Betul.
2: Jadi jangan sampai nanti karena FOMO kemudian ada kafe baru nih pengen ikut ngopi tapi nggak ada uang, kemudian lewat si iklannya ini kita bisa pinjam tapi cairnya cepet, nggak ada syarat gitu ya. Kemudian
1: pakai nomor telepon
2: Nah itu butuh untuk waspada dan hati-hati begitu.
1: Benar-benar harus diwaspadai ya sama Pro 2 ya.
2: Betul, harus diwaspadai dan hati-hati, jangan mudah percaya begitu. Nah terus cek juga pinjaman itu apakah dia diawasi oleh OJK. Gitu ya, benar nggak sih Mbak Jess? Iya, nah itu simpel sekali sebetulnya Mbak Jess. Jadi memang kita pahami dulu kebutuhan, prioritas kita, kemudian kita catat pengeluaran dan pemasukan kita, kita sisihkan juga buat dana darurat, dan butuh diperhatikan dan waspada juga atas iming-iming yang tadi. Jadi ketika memang kalau sekarang kan fenomenanya anak remaja sekarang tadi ngopi, ngopi itu lifestyle ya sekarang ya Mbak Jess ya.
1: Udah sekali. Jadi gaya hidup banget sih.
2: Ya, apalagi ketika ada kafe baru, temennya upload di Instagram foto
1: mirror selfie.
2: Betul, ini di mana ya gitu. Harus kesana deh. Nah,
1: Gen Z nih kebanyakan.
2: Iya. Mbak Jess enggak ya?
1: Alhamdulillah
2: enggak. Iya, oke. Okay. Nah,
1: cuman kalau ada promo
2: oke, gas ya Mbak. Iya, begitu. Nah, gitu sih Mbak cara simpelnya untuk kita bisa menghindari yang namanya pinjol dan lain sebagainya dengan cara-cara yang sederhana tadi. Sederhana sekali sebetulnya Mbak.
1: Sebenarnya ini juga merupakan salah satu cara tips ya untuk menjaga cash flow kita juga gak sih ya Bu ya?
2: Betul.
1: Betul ya, sama yang paling penting juga menabung itu tadi ya.
2: Iya, menabung.
1: Gitu. Jadi buat teman-teman pastinya kita punya bucket list priority gak sih? Pengen jadi, pengen punya apa?
2: Wish list gitu ya,
1: pengen apa sih? Iya, wish list banyak gitu banget ya. Kan. Pastinya nih buat teman-teman Pro 2 kali aja nih, kita masih usia muda udah berangkat haji ya mungkin ya, amin. Ya Allah, amin. Itu karena kita sendiri yang bisa ngejaga cash flow kita sendiri gitu. Nah, itu juga mungkin juga bisa dibilang cara ya kita untuk cinta bangga paham rupiah.
2: Iya. Mbak Jess gini, saya mau cerita sedikit.
1: Boleh.
2: Cerita sedikit. Jadi ini beberapa waktu yang lalu saya bimbingan klasikal di sekolah di kelas gitu ya. Kita klasikal tentang literasi keuangan. Gitu, tetap integrasinya cinta bangga dan paham rupiah. Di situ saya minta anak-anak per kelompok untuk ngebedain mana kebutuhan dan keinginan mereka. Nah, wishlist-nya adalah Mbak, wishlist-nya tadi naik haji ya, kita sebutin tadi. Kalau anak-anak wishlist-nya adalah HP iPhone Pro Max cash 250 GB atau 1 tera. Itu ditulis dia dengan jelas. Cash, ya itu wishlistnya.
1: Di Singapura gak dong? Nah,
2: terus ada lagi challenge-nya dari saya waktu itu, nak coba bayangkan kalian punya uang 20.000, kemudian ditabung setiap hari selama 6 bulan mau beli apa? Mau beli apa coba Mbak? Mau belinya adalah beli motor Ibu, beli handphone baru Ibu, gitu. Kan itu DP-nya aja ya.
1: DP aja itu kayaknya ya.
2: Gitu, jadi mereka punya wishlist tapi tadi mereka nggak berpikir bahwa uangnya juga harus dikelola dengan baik, butuh waktu yang tidak
1: berapa
2: sebentar,
1: lama, trackingnya gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, itu sedikit tips juga nih tentang mengelola keuangan ya, itu tadi ya dari Ibu Esa gitu buat kita gak hanya generasi muda tapi siapapun ya masyarakat Indonesia pastinya ya memang butuh banget nih untuk mengelola cash flow keuangannya gitu. Dah, selanjutnya nih Bu ya, ini banyak banget pertanyaan juga ya, tapi kayaknya kita juga udah sedikit bahas ya. Kayak ini tadi dari Kak Irempi mau tanya bagaimana cara ngerem pengeluaran biar gak boncos banget check out keranjang kuning oren melulu. Makasih. Sama ya tadi ya Kak Iren ya, itu betul. Sudah terjawab
2: itu
1: ya,
2: masalah kita semua ya.
1: Iya, itu problem se-Indonesia kayaknya. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan dari Kak James yang mau tanya, di era pembayaran digital yang semakin berkembang, bagaimana nih Bank Indonesia memastikan generasi muda tetap peduli terhadap penggunaan dan perawatan uang rupiah fisik? Tadi juga udah kita bahas, ada 5J ya Bu.
2: Betul.
1: Ya. Ada 5J yang bisa banget nih Kak James lakuin nih, apalagi juga untuk menjaga dan juga bangga ya, kita harus paham dulu nih tadi gimana sih uang rupiah kita. Kita juga udah bahas nih tadi ya Kak James, 3D, betul ya Bu ya.
2: Cinta rupiah ya, mengenali rupiah, uang rupiah.
1: Betul, itu ya Kak James ya. Kita udah terjawab nih ya pertanyaannya nih dari Kak James dan juga Kak Iren nih. Lanjut nih Bu ya, kita membahas mungkin ini juga karena diburu-buru nih oleh waktu nih ya Bu ya. Mungkin Ibu silahkan bisa ngasih harapan dan juga motivasi nih untuk teman-teman di luar sana, apalagi generasi muda terkait cinta, bangga, dan juga paham akan rupiah, Bu. Silahkan.
2: Oke, baik. Makasih Mbak Jess. Jadi, kalau kita ngomongin soal uang, itu nggak melulu tentang hitungan matematika, gitu ya. Kalau kita ngomongin soal uang, nggak melulu tentang hitungan matematika, nggak melulu tentang ekonomi, tidak. Tapi lebih daripada itu, Jadi saya sebagai guru bimbingan dan konseling di sini, saya percaya bahwa generasi muda sekarang itu tidak hanya dituntut dengan kemampuan nilai akademis yang baik, tetapi juga bagaimana kita cara menghargai diri sendiri, cara menghargai proses, dan bagaimana kita bijak dalam menentukan masa depan kita dengan cara yang sederhana dari hal yang kecil, yaitu merawat rupiah kita dengan baik. Betul. Gitu. Karena dengan kita mencintai rupiah, di sana kita belajar menghargai proses. Dengan kita bangga rupiah, di sana kita belajar bangga akan Indonesia. Dengan kita paham rupiah, di sana kita belajar menggunakan uang rupiah dengan baik. Begitu. Karena ketika kita menggunakan uang dengan bijak, itu sama dengan kita menjaga kesehatan mental kita dan membentuk karakter kita.
1: Betul.
2: Begitu. Jadi teman-teman semuanya yang sedang menonton RRI Pro 2, Sungai Liat, bahwa uang itu penting, Mbak Jess. Tapi uang itu penting, tapi menggunakan uang, cara kita menggunakan uang itu jauh lebih penting. Begitu. Dan tetap jadi generasi muda yang cerdas finansial, yang sehat mental, dan bangga menjadi Indonesia melalui semangat cinta, bangga, dan paham rupiah. Gitu. Wow. Motivasi dan pesannya panjang. Keren banget ya.
1: Nah, itu kan tadi kita harapannya Ibu ya. Mungkin bisa dikasih closing statement nih, 3 kata nih untuk generasi muda Indonesia. Silahkan Bu.
2: 3 kata untuk generasi muda Indonesia. Yang pertama, hebat, resilient, dan ini 4 ya jadinya.
1: Boleh deh jadi 4 kata ya.
2: Hebat, resilient, dan bangga Indonesia.
1: Oh, wow, keren. Memang ya, sebagai generasi muda nih kita benar-benar harus cinta, paham, dan juga bangga nih dengan rupiah kita yang memang identitas bangsa kita ya.
2: Betul.
1: Dengan cara kita juga paham gimana rupiah itu, kita juga bisa merawatnya, bisa menjaganya, apalagi juga bisa mengelolanya dengan baik, itu tadi ya Ibu ya. Dan juga pastinya nih kita sebagai generasi muda harus aware ya dengan kecerdasan finansial kita, keseimbangan mental kita juga nih teman Pradua. Jangan sampai kita nih mau ya dibodohi oleh uang itu sendiri.
2: Betul.
1: Ya, karena uang itu sebenarnya juga panas gak sih Bu ya?
2: Iya.
1: Uang itu panas ya, jadi semakin kita digodain sama uang nih semakin susah juga nih kita buat lepasnya gitu ya. Nah sama juga nih sama kita nih, kita udah bisa lepas ya Bu ya setelah ini ya Bu. Mungkin kita bakal bye-bye nih sama teman-teman yang sedang melihat kita by YouTube dan juga dengerin di 105,5 FM di RRI Sungai Liat, terus juga di Bengkulu, di Lampung, di Jambi, di Palembang. Nah kita bakal bye-bye dulu nih Bu ya, karena kita sudah diburu nih sama waktu nih.
2: Tidak ya. Terasa ya Mbak Jess.
1: Gak terasa banget nih, 1 jam tapi penuh makna ya Bu ya. Penuh insight-nya banget nih. Aku sebagai generasi muda ya, mungkin tadi aku gak tahu ya Bu ya, ternyata di dalam 50 ribu itu aja itu punya makna yang luar biasa.
2: Betul.
1: Ya. Jadi kita nih sebagai generasi muda yang ada di sini nih jadi kayak lebih aware ya teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu nih yang udah ngelihat juga nih, ternyata 50 ribu nih penuh maknanya. Dan Jessica dan juga kru yang ada di sini nih teman-teman Pro 2 ya, pastinya akan meninggalkan kamu nih. Setelah ini mungkin kita bakal ketemu lagi ya di edisi Sore Ceria Belajar Sumba lainnya nih teman Pro 2. Jadi tetaplah bersama dengan kami di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Terima kasih. Dadah.
3: Mudahan dulu ya untuk Sore Ceria hari ini yang disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumba. Bye.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 90,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama Kenny Bila
1: dan juga Fania Aska
0: sampai jam 7 malam nanti. Alian sore ceria.

0: Ya teman berdua, selamat hari Sabtu.
1: Happy malam minggu.
0: Ya malam tahun, malam minggu. Seperti biasa di sore ceria spesial weekend hari ini, kita akan membawakan topik-topik menarik.
1: Betul, ada apa nih Van?
0: Ada catat waktunya. Ini cara dan tips terbaik melihat fenomena Blue Moon 31 Mei 2026.
1: Dan ada lagi nih dari music ya. Ada apa nih?
0: Hari ini gelar penutup 4V Forever reuni di Jakarta.
1: Dan terakhir? Yang terakhir ada profil stadion pembuka Piala Dunia Azteca, saksi magis Pele Maradona.
0: Dan semua itu kita bahas di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Woo! Hai teman berdua.
0: Dari Sabtu sampai Sabtu lagi bertemu
1: dari
0: dengan kita.
1: Dari Sabang sampai Merauke, kamu dimanapun itu bertemu dengan Kenny dan juga
0: Vania
1: Aska.
0: Oh, Vania Aska, iya. Kalian harus tahu ya, ternyata Vania ini cuma ada satu.
1: Cuma ada satu gimana maksudnya?
0: Cuma ada satu di sini.
1: Oke, okay, di sini.
0: Di hari ini.
1: Di hari ini. Emang ada lagi yang lain, Vania?
0: Kalau ada yang gantiin gue sih iya kayaknya.
1: Jujur ini.
0: Kalau misalnya gak ada yang gantiin gue, nanti di surga.
1: Oke. Okay. Tapi di kehidupan Kenny ini sebenarnya ada banyak banget yang bernama Vania ya.
0: Iya, dua. Fun fact guys, adanya Kenny itu adik
1: ada
0: kandung.
1: Vania,
0: ada Vania, namanya Belvania.
1: Iya,
0: namanya nama Belvania. Gua Vania.
1: Vania Aska.
0: Afika Aska Vania.
1: Mm-mm. Nah, mantap. Terus gue juga punya dekal namanya Vania. Iya, pokoknya banyak lah ya.
0: Iya, banyak banget per Vania-Vania-Vania-Vania-Vania-Vaniaan ini. Mm-mm. Tapi gak apa guys, yang asli semoga dan yang paling kamu kangenin cuma Vania Aska.
1: Iya, oke, boleh.
0: Spesial banget di studio kali ini kita kedatangan artis dari Hollywood.
1: Hollywood.
0: Say hello, hi gitu
1: hi.
0: Kan. Tuh, kedengeran ya, semoga kedengeran suaranya.
1: Kok artis Hollywood malu-malu sih suaranya.
0: Oh iya, fun fact teman Pro 2, kita lagi live nih di TikTok.
1: Betul.
0: Di akun TikTok spesial.
1: Spesial, di akun TikTok Pro 2. Kalau kamu mau request lagu, titip salam, atau mau curhat juga boleh banget.
0: Di WhatsApp kita.
1: Di WhatsApp kita, di mana tuh Van?
0: 081-799-2525.
1: Atau di Instagram kita di @pro2bdl. Atau juga bisa di TikTok kita. Kita lagi live nih di @pro2bdl juga ya. Dan itu kita bakal tunggu ya request kamu.
0: Sampai jam 7 malam nanti.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: That was goals FIFA World Cup 2026 by Lisa Anita Rema FIFA Sound. Yes. Pas banget nih, karena ini lagunya FIFA-FIFA.
1: FIFA World Cup, World Cup.
0: Bener, pas banget nih sama.
1: Kalian penasaran gak sama stadion yang bakal dipakai untuk World Cup nanti?
0: Iya.
1: Untuk Piala Dunia nanti. Jadi stadion yang mau dipakai itu ada di Mexico City. Estadio Azteca di Mexico
0: Estadio
1: City.
0: Azteca.
1: Itu stadion yang namanya menjadi panggung pembuka Piala Dunia 2026. Piala Dunia itu kapan? Juni? Apa Juli?
0: 12
1: ya?
0: Juni 2026.
1: Oh iya, 12 Juni 2026 pukul 2 pagi. 2 pagi untuk WIB ya, teman Prado ya. Jadi kalau kamu nonton harus begadang. Tapi enggak apa-apa. 12 Juni itu hari apa? Mari kita lihat. Hari
0: 12 Juni itu atau bahkan aku hari Kamis.
1: Hari Jumat. Besoknya
0: memang
1: libur.
0: Iya,
1: besoknya libur, jadi kita begadang untuk menonton Piala Dunia nih ya.
0: Iya, apalagi nih stadionnya tuh berdiri di kawasan Cayo Akan Santa Ursula Coapa. Itu berkapasitas 83.000 kursi.
1: Wah,
0: 83.000 hampir cepet ya.
1: Hampir cepet, hampir. Berapa lagi tuh, Van? Ayo matematika.
0: Gocap, ceban. Terus juga ya guys, fun
1: ini
0: fact.
1: Tuh bukan sekadar stadion biasa ya, Van.
0: Nah, ini nih kayak arena bersejarah.
1: Kayak
0: cerita kamu sama aku jadi bersejarah.
1: Gak, jangan diomongin lagi, gak sih? Itu udah sejarah yang lampau.
0: Tapi sejarah, kalau kita belajar sejarah itu artinya kita belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama.
1: Betul. Nah, tapi stadion ini tuh itu merupakan arena yang bersejarah ya kan, yang pernah jadi saksi kejayaan Pele dan Diego Armando Maradona.
0: Gitu. Tapi stadionnya kapan ya pertama kali dibangunnya?
1: Kapan hayo? Nah, Azteca itu pertama kali dibangun pada 1961. Nah, diresmiinnya pada 29 Mei 1966.
0: Ada 5 tahunan gitu ya?
1: Kita belum lahir.
0: Iya sih, benar sih, Ken, benar.
1: Kayaknya nyokap bokap gue juga belum lahir kayaknya. Jujur.
0: Nyokap-bokap juga belum, Ken.
1: Iya kan?
0: Indonesia merdeka juga belum.
1: Udah dong. 1966.
0: Oh, 66. Oh, berarti itu setelah beberapa tahun setelah Indonesia
1: apa? Merdeka.
0: Iya, merdeka benar.
1: Kayak 20-an tahun lebih setelah Indonesia
0: berarti
1: merdeka.
0: Berarti setelah sejak itu tuh kayak stadion itu tuh kayak mengalami
1: renovasi.
0: Oh, iya sih, sampai sebagus sekarang sampai 83.000 kursi tuh.
1: Betul. Nah, selain jadi laga pembuka nih ya, Azteca itu jadwalkan untuk menggelar 3 pertandingan fase grup Piala Dunia 2026. Dan itu tuh pada hari Kamis nih, tanggal 18 Juni. Terus nah, stadion ini tuh menjadi tuan rumah laga grup K antara
0: Uzbekistan kontra Kolombia pukul 9 WIB.
1: Nah, ini 9 pagi. Ayo bangun pagi kalau kalian menonton nih.
0: Bangun pagi. Oh, udah ya.
1: Okay.
0: Dan selanjutnya Meksiko kembali tampil di kandang sendiri dan menjamu Republik Ceko pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 8. Tuh, bangun pagi, lebih pagi lagi.
1: Nah, gak cuman di fase grup, itu pada Rabu 1 Juli stadion itu juga menggelar laga ke-79 Piala Dunia 2026 yang merupakan babak 32 besar.
0: Dan ada nih, Senin 6 Juli Azteca yang dijuluki rumah legenda kembali menjadi arena perundingan ke-92 yakni babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kayaknya kalau ngomongin soal sejarah Azteca nih kayak
1: itu enggak bisa dipisah. Iya, dan itu juga enggak bisa dipisah dari nama Pele.
0: Benar.
1: Karena stadion ini tuh jadi saksi bisu saat Brazil
0: sama Italia
1: menumbangkan Italia dengan skor 4-1 di partai final Piala Dunia 1970. Udah lama banget.
0: Iya.
1: Jujur, lama banget tuh.
0: Kayaknya kalau misalnya gue nonton bola, kayaknya gue lebih kayak pakai feeling aja gitu, kayak

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Someone. Oh yaudah ya.
1: Itu pengganggu. Pengganggu itu di belakang gue.
0: Barusan banget tuh tadi apa tuh Ken?
1: Lagu Shape of My Heart yang merupakan lagu requestan.
0: Seperti biasa sudah waktunya
1: request time. Yang tadi tuh ada Shape of My Heart request dari at Awach. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Like Shape of My Heart.
0: Oke. Okay, selanjutnya ada nih dari murid Kak Gem. Oke.
1: Oke.
0: Dia request lagu Symphony Clean Bandit. Asik.
1: Oke, boleh. Terus ada lagi nih ya. Dari gue ya. Ada dari sabar itu terakhir aja.
0: Iya,
1: itu. Iya, ini aku lakuin sayang. Nah, boleh. Gue ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada lagu dari requestan dari Ed Langs dari lagunya About You the 1975. Dan katanya tadi ada kisah di balik lagu ini ya.
0: Ada Karo Yu, apa sih?
1: Kata Langska nyanyinya pakai mulut jangan pakai hati.
0: Waduh, ya, maaf ya kalau misalnya udah keluar pakai mulut tuh berarti udah tertahan di hati udah lama.
1: Asik. Ini dari gue ya, sebelum yang lo bacain terakhir ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu lagu dari requestan dari FLNTDYR.
0: Iya,
1: ya itu. Dia request lagu Stuck Lenny. Oke, okay, boleh.
0: Oke, DJ.
1: Oke. Okay. Track Lenny DJ katanya gitu.
0: And okay, last boleh. But not least.
1: Yes.
0: Ada dari WhatsApp nih.
1: Dari
0: 0816322 sekian. Jangan lupa tersenyum meski hati sedang terluka dan beri salam kepada dunia. Halo, assalamualaikum semuanya. Aku Meisha. Halo kakek yang cantik dan kakaknya yang cantik. Aku mau request lagu dong. Pengen dengerin lagunya Raim Laude yang judulnya Lesung Pipi. Terus semangat ya siarannya dan jangan lupa makan ya. Segitu dulu dari aku. Terima kasih kakaknya yang cantik dan kakaknya yang cantik.
1: Terima kasih Meisha yang cantik. Dan ya semua lagu requestan kalian bakal kita puterin. Dan buat kalian yang masih mau request lagu, masih bisa banget sampai jam 7 malam nanti ya.
0: Bisa di WhatsApp dan juga di Instagram.
1: Ya di WhatsApp di 081-399-925.
0: Di Instagram kita di @pro2bdl.
1: Atau bisa juga langsung request di live kita, yaitu di
0: TikTok, yes, @pro2bdl juga.
1: Yes. Dan semua ini dia langsung pipi Raim Laude.

Teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Hefni Hermawan. Lalu akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa LPP RRI dan segenap angkasawan-angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Yep, Stuck by Lenny. Ini lagunya menggambarkan kayak, aduh,
1: apa tuh?
0: Kayaknya, tapi sebenarnya gue lebih ke warna ya. Gue kalau misalnya denger lagunya Stuck Lenny itu, yang dibayangan gue adalah navy.
1: Warna, oh navy. Kalau dibayangin gue tuh kayak warna biru-biru malam bulan gitu loh.
0: Iya.
1: Bukan bulan sih lebih tepatnya.
0: Lo tau gak sih kalau misalnya nanti bakal ada langit malam penghujung bulan Mei?
1: Oh, ini Blue Moon.
0: Iya.
1: Ya kan, Blue Moon kan?
0: Dan bakal dijadwalkan menyapa seluruh penghemat. Penghemat.
1: Penghemat
0: langit Indonesia pada hari Minggu 31 Mei 2026.
1: Besok nih.
0: Enggak sabar. Nah, pengennya ngelihat sama dia.
1: Aduh, jangan dong. Sama aku aja. Nah, yang istimewanya dari Blue Moon kali ini ya, Van, itu berbarengan dengan status Micro Moon atau bulan Micro gitu. Nah, yang terjauh sepanjang tahun 2026. Wah, kaget dikit ya.
0: Kayak ada
1: suara-suara
0: serangan jantung gitu. Nah, berarti ini ada di titik terjauhnya bumi dong.
1: Iya.
0: Terus ukuran diameter bulannya katanya diperkirakan bakal sekitar 7% lebih kecil ya.
1: Betul.
0: Lebih redup dibandingkan dengan ukuran bulan purnama rata-rata.
1: Nah, walaupun namanya bulan biru ya, itu tuh bukan benar-benar memancarkan warna biru, Van. Tapi ini tuh sebuah istilah yang merujuk pada aspek kalender astronomi, yaitu ketika dua kali fase bulan purnama atau dua kali fase full moon di dalam satu bulan Masehi yang sama.
0: Oh.
1: Nah, kapan sih waktu Blue Moon 2026 di Indonesia ini bisa
0: jam
1: dilihat?
0: Jam berapa sih?
1: Jam berapa ya?
0: 15.45.
1: Yes, betul.
0: Jam 3 pagi.
1: Ya, salah.
0: Jam 3 sore.
1: Oh, WIB ya, teman Pro 2 WIB.
0: Berarti nyore bareng.
1: Enggak.
0: Guys, ayo guys, siapa yang mau nyore sama aku besok?
1: Tapi kan ini walaupun puncak itu kan sore ya.
0: Iya.
1: Nah, karena sore kan ya otomatis belum muncul bulan ya kan. Tapi kamu enggak perlu khawatir karena kita tetap dapat menikmati keindahan bulan ini
0: tanpa keahlian khusus atau mata batin gitu, enggak butuh.
1: Dan dalam dengan Sabtu sangat optimal pada Sabtu malam.
0: Oh, Sabtu
1: hari
0: malam.
1: Hari ini.
0: Guys, iya. Yo, hari ini yang mau bisa banget ke Studio Pro 2.
1: Nah, terus kita juga bisa ngelihat lihat bulannya lagi, enggak cuma malam ini, tapi bisa juga dilihat setelah
0: di
1: puncaknya
0: malam,
1: yaitu Minggu malam besok gitu.
0: Oh.
1: Sepanjang malam sampai dini hari.
0: Walah,
1: gitu.
0: Tapi Ken,
1: apa tuh?
0: Sebenarnya emang mungkin bilangnya maunya sama dia ya.
1: Mm-mm.
0: Tapi
1: apa?
0: Sebenarnya gue mau ngeliatnya sambil ngeliat konsernya Aespa.
1: Nah, random amat kamu.

0: Dilihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apalah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: yang depan ini ya. Astagfirullahaladzim.
1: Ada yang mau join nih.
0: Aduh. Guys, ini kita ada special guest star ya, teman-teman. Jadi kita langsung aja kali ya. Apa belum?
1: Belum ya, belum siap. Udah siap apa belum?
0: Ini kalian bisa tebak-tebak nih, guys.
1: Satu, dua, tiga.
0: Say hello, guys.
2: Teman bro dua.
1: Oh. Oke.
0: Okay. Jadi kita hari ini ada kedatangan sama DJ Raja dan juga DJ Rizky.
1: No, bukan. Ini yang satunya anonymous, ada Raja Andana sama satunya anonymous. Dia mau stay anonymous fan.
0: Oh, kok baru lihat juga
2: kurang
0: ya?
2: Kurang briefing.
0: Pantesan enggak ada mukanya gitu.
2: Ya. Kemarin juga enggak ada mukanya enggak sih?
0: Ada, kita mah public figure, Denny Cagur.
2: Paling on point.
1: Oh. Yes, betul, okay. Paling on point. Jadi ini kalian join tuh mau ngomongin apa sih sebenarnya?
2: Sebenarnya Raja mau curhat di malam hari ini.
0: Oke, okay, wow. boleh. Oke, okay, kita buka sesi curhat. Pasang 3 backsound, Ken.
1: 1 2 3. Ini kenapa ya?
2: Jadi teman pro 2 kalau hari ini lo lagi
1: Lagi apa?
3: Ya ini kan malam Minggu ya.
2: Iya kan.
1: Fun fact-nya nanti ada blue moon.
2: Iya, jadi ya. Oh iya, ya kan jadi buat teman pro 2.
0: Tapi hari ini enggak bisa blue moon sama yang tersayang ya.
2: Bam.
1: Mbak. Tersayangnya lagi pergi ya? Bab.
2: Kan kita sekarang lagi menjalani
1: Bab.
2: Oke.
1: Jangan dipotong kok, sabar kita dengerin dulu.
2: Kan kita nih ada namanya LDR ya di dunia ini. Bisa berisik. Bisa.
1: Oke, lanjut.
2: Ada namanya LDR ya kak ya.
1: Iya betul ya.
2: Tapi gue mau nanya dulu deh, di antara kalian di sini ada yang lebih suka LDR-an atau lo harus ketemu langsung?
0: Harus ketemu langsung.
2: Kenapa?
0: Karena gue, menurut gue LDR itu tuh kadang, karena gue tipe orang yang kadang sebenarnya bukan bosenan sih lebih tepatnya. Tapi kayak gue gak bisa nih kalau misalnya dia LDR-an tapi dia gak bisa chatan terus. Atau okay. Dia gak bisa yang video call. Gue gak bisa tuh kayak gitu. Pokoknya gue minimal harus ada attachment-nya. Kayak seminggu 2 kali lah chatan gitu.
2: Okay. Seminggu 2 kali.
1: Ya itu ya, minimal. Itu kan minimal.
2: Oh iya. Tapi kalau gue tipikal orang gak suka chatan.
0: Okay. Iya emang
2: oh, teleponan.
0: Makanya ketemu. Itu
2: karena gue paling gak suka banyak omong di chat.
1: Oke. Dia cool, cowok cool di chat gitu ya.
2: Iya betul.
1: Kalau gue sendiri pengen, gak bisa sih kayaknya LDR jujur.
2: Gak bisa.
1: Karena gue juga tipe orang
2: emang
1: yang suka.
2: Emang sama siapa Ken?
1: Aduh.
0: Gak usah gitu. Kamu lagi
1: agak,
0: dah.
1: Kayaknya itu agak. Kita silent saja tuh anonymous. Dasar mentang-mentang ya, lo lagi LDR ya, lo gak bisa lanjutin. Ngomong kayak gitu.
2: Oke siap, yaudah lo lanjutin.
1: Emang udah jadian?
2: Belum ada yang tahu.
1: Bab.
2: Ya kan? Kan ya kita jalanin dulu
1: Bab.
2: Sih.
1: Kegedean.
2: Ya kan?
1: Terlalu dekat. Kalau gua enggak bisa LDR karena gua timnya
0: harus ketemu.
1: Iya, quality time. Love language gua salah satunya quality time sama physical touch.
0: Iya, gua juga quality time.
2: Kalau lu aja. Oke, kalau gua tentatif ya kak ya.
1: Tentatif. Oke, tergantung gimana tuh.
2: Kalau emang sedang berhalangan untuk ketemu ya udah LDR-an saja.
0: Tapi nggak ada halangan gitu loh kalau ya, misalnya namanya cinta.
2: Benar. Cinta itu buta.
0: Cinta itu buta dan ya, menurut kan? Gue kalau orang yang nggak mau ketemu lo dan selalu bilang sibuk itu artinya emang dia nggak mau ketemu lo aja.
2: Oh ya udah.
0: Itu udah salah satu closure.
2: Tuh dia pengalaman. Dia malah.
1: Tolong ini perhatikan keadaan mulut kalian teman-teman.
0: Oke, okay, kita lanjut. Pengalaman. Ini agak sekadar kayak short.
2: baru dapat di
1: teman-teman mic-nya.
0: Okay, ya guys. Ada notif dari sahabat baik saya.
1: Sahabat apa sahabat?
0: Oke, cukup.
2: Sahabat apa?
0: Cukup. Langsung aja kita ganti ke anonymous aja cerita.
2: Ya, nama saya Takdir.
1: Oke, halo Bang Takdir. Gimana malam ini?
2: Alhamdulillah saya happy.
1: Malam ini apa?
0: Udah dapat pap belum hari ini?
2: Minggu ini kayaknya sepertinya hari yang biasa saja menurut saya.
1: Iya, kadang ada dia.
2: Bisa ya.
1: Belum dapat pap ya? Belum dapat pap ya?
2: Iya.
1: Udah enggak sih kayaknya kalau pap belum?
2: Gua enggak mentingin itu, Kak.
1: Oke. Jadi gimana tuh?
2: Yang penting tuh kan balik lagi orang itu enggak bisa LDR. Ya kan dia mau ngasih pap 10 kali, 20 kali. Itu butuhnya ketemu.
1: Iya.
2: Tapi biar tidak effort sekali gitu ya kan. Kayak ngebuang-buang kuota dan lain-lainnya.
0: Tapi menurut gua enggak gitu sih.
1: Ada wifi.
2: Memori gue full.
1: Oke. Coba spill ada berapa giga emang HP lo? Bisa nampung berapa giga?
2: Bisa lah banyak. Tapi kayaknya udah limit.
1: Salam dari 512 giga.
2: Oke. Okay. Gak masalah.
0: 128?
2: Iya. Gue 4. Jajak lu berapa jajak?
3: Gua 200 berapa gitu. Aduh. Oh, siapa bro?
1: Malu.
0: Ya, setidaknya gue masih juara 3 lah ya, teman-teman.
1: Juara 3. Kalau yeah. Diati dia juara berapa?
0: Enggak ada kayaknya.
2: Ayah, dia back burner-nya.
0: Nih, gue enggak back burner. Gue adalah tipe orang yang kalau misalnya punya hubungan, gue lebih mengutamakan self-worth gue dibanding orang itu. Oh, jadi kayak misalnya nih orang ini gak menghargai gue, dia pernah ghosting gue, dia pernah jauhin gue. Oh, gue gak akan ngasih diri gue yang sama kayak yang dulu. Gue bakal ngasih another chance, tapi gue gak akan ngasih diri gue yang sama.
2: Seperti ini pengalaman berarti, banget deh.
1: Berarti enggak, berarti lo mau berubah untuk dia gitu?
0: Gue gak mau berubah buat dia, tapi gue membatasi diri gue buat dia.
2: Set boundary.
0: Kayak misalnya tadinya gue available banget nih, dia mau apa-apa gue bisa gitu. Tapi karena dia udah pernah jauhin gue atau dia pernah ngomongin gue gitu, oh gue langsung set boundaries kayak iya aja, tapi mungkin gue gak bisa sepenuhnya kayak dulu gitu. Kalaupun emang gue nanti tetap punya hubungan sama dia, tetap pun gue bakal tetap set boundaries itu.
2: Tapi kan ada kalau cowok-cowok itu kan kayak tipikal nih ya, ada yang nama kawan gue Raja.
0: Apa sih? Ada Raja.
1: Beda Raja, beda Raja.
2: Jadi kan teman gue ini sukanya main tarik ulur. Lo suka nggak kalau kayak gitu?
0: Nah, kalau gue pribadi yang mas gak masalah kalau tarik ulur, tapi gue nggak suka tarik ulur tapi dianya nggak serius. Kalau tarik ulur itu kan ada taktiknya.
2: Ya.
0: Kalau misalnya dia cuma tarik ulur doang tapi nggak ada taktik dan tujuan, buat apa?
1: Oke, dia sudah berpengalaman sepertinya teman-teman.
0: Lihat guys.
2: Mas, gue ngapain nemu
0: lebih ke berpengalaman kayak.
2: Oh, sorry.
0: Waduh. Kalau lo berpengalaman punya hubungan yang langsung serius atau kayak deket-deket aja tapi gak pernah jadian?
2: Oh. Kalau gue tipikal orangnya, ya gue nih orangnya serius sama satu orang. Misalnya gue udah selesai nih sama satu hubungan ini.
0: Oke.
2: Okay. Ya, misalnya gue pacaran, terus tuh gue putus. Gue move on-nya lama. Sampai gue bisa ketemu dan ngelihat secara langsung pakai mata gue sendiri.
3: Oke. Okay. Kalau dia bahagia sama yang lain.
2: Iya
0: gitu. Sama, berarti sama. Gue juga kayak gitu.
2: Dan gue
1: ini apa?
2: Aduh, malu lagi gue sih.
1: Ini gue tim diem aja karena gue belum pernah pacaran sama Pradua.
2: Kalau orang dulu tuh kalau gue saking gue gamonnya, gue sampai ngepost dia di close friend. Dan tapi close friendnya itu cuman akun gue sendiri. Sama dia apa?
0: Yeah. Gue kira dia masukin.
2: Gue sendiri doang.
0: Gue kira dia masukin kayak Dewi Persik gitu di chatnya.
2: Siapa tahu?
0: Iya kan.
1: Tapi gue penasaran artis-artis itu pernah gak ya tiba-tiba dimasukin CF seseorang gitu?
2: Astaga, ngapain?
0: Ini siapa ya? Gue udahlah next time aja ya.
2: ada pasti itu ada kok. Ada.
1: Kan kayak penasaran aja gitu, siapa tahu tiba-tiba
2: gua
1: lagi nge-scroll scroll. Pernah
2: dimasukin close friend-nya sama siapa ya, lupa.
0: Sarbina Carpenter.
2: Enggak.
0: DJ Kenny.
2: Enggak kenal.
1: Wah. Wow. Gua kenal
2: Kenny Mila doang.
1: Iya, iya betul. Iya kan? Betul. Oke, dimaafkan iya untuk kan? Sekarang. Iya, untuk gitu. Sekarang
2: jadi
1: doang
2: tapi. Tipikal orangnya kalau gue udah suka sama satu orang, move-nya lama. Tapi kalau gue udah jatuh, sejatuh-jatuhnya.
0: Gue enggak akan balik sama dia. Okay. Kalau gue kayak gitu, kalau gue udah dijatuhin, gue enggak akan balik.
2: Oh, gitu loh.
1: Udah ya kakak-kakak. Udah ya, sedih banget jujur.
0: Kayaknya biar kita happy-happy, kita harus buat girl band enggak sih namanya Boom Monster.
3: Apa itu namanya?
2: Itu lagu.
0: Enggak, itu bukan lagu. Itu plesetan dari Baby Monster.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah. Nggak usah dipisah-pisah.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: Dari jam 1.10 nomor 26 Palma Bandar Lampung, Tomang Pro 2, Kenny Bila dan Fanny Aska. Izin pamit dari pendengaran kamu.
1: Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah request dan titip salam.
0: Dan terakhir dari kita,
1: Let's Divide, Share and Reflect Your Willingness All with Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RI Bandar Lampung,
0: teman bola kamu. Sekali di darat, tetap di udara. Kenny,
1: Fania,
0: signing out. Bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.

Pagi Teman Pro 2, program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI.

0: Live Chat. Music Live Chat Special Weekend disiarkan dari Prodo FM Network Belajar Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Live Chat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Prodia. Kembali lagi nih bersama dengan Jessica dan juga
2: Happy
1: yang bakalan nemenin kamu selama 1 jam ke depan di Musik Live Chat Belajar Sumba. Edisi hari ini di Sabtu 30 Mei 2026 spesial banget juga nih, kita bersama dengan solois Bangka Belitung, ada Kak Vicky Al-Fajri. Dan kali ini aku juga mau sapa-sapa dulu nih teman-teman Prodia dimanapun kamu berada, khususnya yang ada di Belajar Sumba ya. Ada di 105,5 FM Prodia RRI Sungai Liat ya pastinya, dan juga 105,1 FM Prodia RRI Bengkulu, 92,5 FM Prodia RRI Bandar Lampung, 90,5 FM Prodia RRI Jambi, dan 91,6 FM RRI Palembang. Dan pastinya juga buat teman-teman nih yang lagi nangkring di YouTube kita di RRI Sungai Liat. Dan kali ini pastinya kita mau sapa-sapa dulu ya.
2: Betul.
1: Narasumber kita yang ada di ini paling ganteng ya di antara kita ya.
2: Iya benar
1: paling
2: sekali.
1: Diapit sama Pinky-Pinky nih.
2: Lihat nih pink banget.
1: Ya udah. Iya. Nah, langsung aja nih kita sapa. Halo,
2: iya,
1: Kak
2: kenalan dulu.
3: Halo.
1: Halo, gimana kabarnya?
3: Baik dong.
1: Baik. Gimana nih, udah siap belum nih bakalan nyanyi dan juga ngobrol bareng sama teman-teman Prodia nanti ya?
3: Ya harus siap lah.
1: Harus siap. Oke.
3: Teman-teman Prodia ya.
1: Iya. Dimanapun ya, ini yang lagi nonton ya, baik di YouTube dan juga pastinya streaming juga di RRI digital. Dan Kak Vicky, langsung aja nih kita sodorin pertanyaan pertama kita nih.
2: Udah siap, ready?
1: Ini kita gak ujian nasional ya. Masih aman. Nah langsung aja mungkin bisa cerita awal mula dalam bermusik tuh. Gimana Kak Vicky?
3: Dalam bermusik ya sebenarnya udah lama ya. Mungkin 2007 udah mulai-mulai rekaman.
2: Oh 2007.
3: Habis itu sering main-main di kafe-kafe juga kan. Jadi 2019 sempat stop. Karena COVID juga kan, stop. Terus karena ada kejadian kehilangan seorang dalam hidup, kita coba nulis-nulis lagu lagi lah. Karena sering bergadang juga, ngalihin biar pikirannya positif ya.
1: Ini salah satu tindakan positif ya, berkarya meskipun dalam kondisi yang
2: berduka.
1: Berduka. Oke. Keren juga ya, tapi banyak lagunya loh aku lihat loh.
2: Ada empat ya.
1: Ada empat. Ada apa aja tuh Kak?
3: Ada Tak Secepat Ini. Ada Salah. Ada Yang Sederhana. Ada Kau Berubah.
1: Kau Berubah. Okay. Nah, teman-teman Prodia kalau mau lihat atau mau nonton di mana tuh?
3: Bisa di YouTube, di Spotify, Apple Music.
2: Okay. Bisa sampai Apple Music nih.
1: Enggak.
2: Oke, aku mau nanya nih, dari keempat lagu-lagu tadi yang mana sih yang pertama kali Kak Vicky pikirkan untuk tulis gitu? Dan apa sih motivasi Kak Vicky dalam menulis lagu itu?
3: Lagu yang pertama kali aku tulis itu awalnya memang gak pede ya untuk nulis-nulis lagu. Karena dulu sering nulis, dihapus lagi kan. Okay. Karena kita mikirnya gak pede ya, apa gimana, takut diomongin orang kan. Tapi dalam kondisi itu aku nulis Tak Secepat Ini dengan pedenya. Sodorin ke ada teman, yuk kita bikin, yuk bantu. Ada mungkin Bang Putra namanya. Dia bantu aku untuk nulis lagu itu. Dan aku juga lumayan ngerasa nyaman di situ. Jadi lanjut nulis terus. Jadilah ada beberapa lagu ini.
2: Oke, jadi dari keempat lagu ini pengerjaannya tuh berapa lama sih?
3: Kalau pengerjaannya itu mungkin setahunan.
2: Setahun. Jadi empat lagu gitu.
1: Empat lagu dari tahun 2000.
3: Dari tahun 2025 ya.
2: Oh, baru berarti ya, akhir-akhir ini. Oke.
1: Oke, terus kalau dari keempat lagu itu bisa diceritain juga gitu.
2: Latar belakangnya.
1: Latar belakangnya gitu. Mungkin yang pengen Kak Vicky ceritain dulu nih ke teman Prodia.
3: Jadi banyak juga teman-teman yang nanya tentang itu ya. Mungkin main aliran apa, suka musiknya. Sebenarnya sih kalau tepatnya pop lah ya. Cuman karena aku suka musik, jadi nggak ngebatas-batasin.
1: Oh, okay. Bebas.
3: Bebas
1: ya?
3: Apapun, tapi yang penting enak didengar.
1: Didengar, gitu.
3: Kalau untuk ininya, genre yang sekarang kebanyakannya pop.
1: Pop. Okay. Kita semua suka pop sih.
2: Iya.
1: Sekarang Indonesian pop nih sangat amat digemari loh. Ya, betul banget ya. Dan juga pastinya aliran musik nih itu tadi ya, bebas, bebas. Ya, semua orang itu punya kesukaannya masing-masing juga ya. Terus juga kalau dari Kak Vicky sendiri, lagu-lagunya keempatnya pun bisa dibilang pop, even itu juga isinya sebenarnya bebas. Genre apa aja masuk di situ. Yeah. Tapi kalau ke Vicky sendiri, kedepannya atau mungkin next gitu, kedepannya pengen banget nulis lagu genre apa?
3: Kalau nulis tetap kayak jazz gitu, agak beat lah.
1: Gitu.
3: Agak beat.
1: Oh, agak beat ya, lebih ke beat.
3: Cuman
1: gitu.
3: Insya Allah bulan depan sih ada ngeluarin single juga yang agak sedikit.
1: Ngebeat.
2: Bisa diajak joget gak nih?
1: Ngebeat atau mungkin soalnya. Hidut ya? Sekarang
2: iya, lagi
1: hype
2: banget itu hidut.
3: Iya, tensi ya.
1: Naik kilang.
3: Mungkin okay. Teman-teman juga bisa dengar yang sederhana agak, mungkin agak sedikit dangdut lah.
2: Oke, okay. Kepo banget gak sih?
1: Ya, bakal kita puterin gak ya? Tenang aja nih teman Pro 2, jangan kemana-mana pokoknya ya. Nah, terus mungkin aku juga mau tanya-tanya, kan udah lama juga ya di dunia musik.
2: Dari 2007 ya, Kak Jessica?
1: Wow. Nah, itu udah pernah kemana aja nih? Menjelajah mana aja nih dalam bermusik?
2: Selain kafe-kafe tadi ya?
3: Kalau kalau di sini udah tahun 2009-2008 udah pernah talk show di sini mungkin ya.
1: Oh,
3: kalau menjelajah untuk main-main di kafe mungkin Jakarta, Jogja, Bali.
1: Okay.
2: Jauh banget.
3: Purwokerto, mungkin Bandung juga ya.
2: Itu menghadiri Batam. Event atau nyanyi di kafenya
3: Jadi mungkin waktu masih mudanya. Sekarang juga masih muda.
2: Sekarang masih muda, masih.
3: Mungkin waktu itu memang seneng keluyuran.
1: Bebas.
3: Yeah,
2: bebas.
3: Jadi seneng keluyuran. Jadi sering kemana-mana tuh. Karena ngerasa punya keterampilan juga kan. Di situ jadi nggak takut untuk kelaparan nih kalau punya ini nih.
2: Okay.
3: Bisa main musik di kafe, juga kan. Kalau untuk anak-anak musik kan tergantung malas enggaknya sih.
2: Iya.
1: Betul. Balik lagi dari diri sendiri.
3: Diri sendiri.
1: Kalau dari Happy mau nanya apa nih?
2: Aku mau nanya soal makna khusus nih dari Kak Vicky dalam berkarir. Apakah hanya untuk menghibur diri atau mungkin ada makna lain gitu dalam dunia musik?
3: Mungkin kalau untuk makna lain ya. Ya berusaha mengobati luka batin lewat lagu-lagu ini.
2: Oke,
3: harusnya.
2: Jadi menumpahkan perasaan ke dalam tulisan dan menjadikan musik gitu.
3: Ya.
1: Emosinya ya.
3: Emosi.
1: Okay.
3: Mungkin lagu yang tak secepat ini itu aku nulis untuk yang seseorang yang telah hilang itu.
2: Oke, aku udah stalking tadi.
3: Udah stalking.
1: Jujur agak sakit ya.
2: Sakit banget
1: itu liriknya. Mungkin nanti teman-teman Pro 2 bisa dengerin dan juga hayatin banget tuh liriknya sedalam apa gitu. Nah, kalau pakai pisau tuh udah tajam banget sih.
2: Iya.
3: Gak bisa dicabut.
1: Kalau itu udah nempel.
2: Gak bisa sembuh dong kalau gitu.
1: Susah tuh healingnya ya pasti.
3: Iya pasti.
1: Tapi dari musik ini termasuk sarana healing juga atau gimana?
3: Ya, sarana healing.
1: Berarti maknanya dalam banget ya?
3: Maknanya dalam banget.
2: Dan berarti kita bisa dong dengerin lagunya.
1: Boleh kan kita
2: boleh
1: dengerin?
2: Kan?
3: Boleh.
1: Oke. Nanti kita bakal spill ya teman Pro 2 ya. Jadi tungguin dulu nih. Kita masih ngobrol-ngobrol dulu. Baru nanti kita spillin nih lagu yang tadi apa?
3: Tak secepat itu.
2: Okay. Tak secepat ini itu.
3: Tak secepat ini.
1: Ini dan itu ya. Nah, tapi aku mau tanya juga, mungkin ini kan udah lama juga ya berkarya, apalagi di dunia musik ya, memang up and down banget ya. Tadi kita udah tahu ya ceritanya ya. Mungkin bisa diceritain juga, mungkin mereka tadi udah bilang kalau ada kehilangan dan lain-lain itu mungkin juga fase terpuruknya gitu. Ada drama lain gak yang mungkin ada di dalam kehidupan bermusik ya Kak Vicky nih?
3: Salah mungkin ya. ada yang judul salah.
2: Aduh, oh iya, aku pikir kita salah ngomong tadi, salah dia bilang gitu.
1: Aduh, jujur aku udah dengerin yang salah ya.
2: Iya.
1: Jujur aku udah dengerin yang salah.
2: Gimana? Review dong.
1: Aduh, diep, diep. Mungkin beberapa nanti akan ada yang relate.
2: Iya, iya, iya.
1: Mungkin nantilah dengerin dulu deh teman pro 2 gimana nih cerita.
3: Salah itu jadi kita pernah memilih seseorang untuk menjadi ya untuk menjadi teman hidup yang benar-benar lah ya gitu.
1: Oh, iya, okay. I see.
3: Ternyata dianya cuman main-main gitu.
2: Waduh. Tersenggol.
1: Kan, aku bilang maksudnya tuh ini akan relate ke orang-orang yang mungkin relate gitu.
2: Iya.
1: Kalau kamu ngerasa nih teman pro 2 udah di-spill ya sama penyanyinya. Kalau kamu ngerasa salah dengan pilihan kamu, mungkin ini juga cocok lagu ya.
2: Aduh, agak nenan ya, kesentil dikit kayaknya.
3: Dianya nonton ya.
1: Aduh. Nah, tapi salah ini termasuk lagu yang punya makna tersendiri enggak?
3: Ya.
1: Dari Kak Vicky.
3: Iya.
1: Gimana tuh?
3: Salah ini ya sempat mengecewakan lah.
1: Oke. Dari Kak Vicky-nya sendiri.
3: Dari aku sendiri.
1: Oke. Okay. Ini POV seorang pelaku mungkin.
2: Jadi pelaku.
1: Tapi dari itulah kita belajar ya. Belajar gimana untuk menghargai seseorang, terus juga bagaimana kita dalam berhubungan itu tadi ya, gimana cara kita juga harus terus saling kasih sayang gitu ya dari lagu Salah nih. Menurut aku karena aku udah denger ya gitu. Mungkin kalau lagu-lagu lain
2: belum ya.
1: Nanti kita dengerin bareng ya teman pro 2 ya. Dan kalau dari Kak Vicky sendiri jujur.
3: Iya nih.
1: Jujur, lagu yang paling menurut Kak Vicky harus didengar dulu sama teman-teman pro 2.
2: Yang mana?
3: Kau berubah.
2: Ini apalagi nih kau berubah? Apakah berubah jadi Ultraman?
3: Jadi waktu masa-masa PDKT lah ya.
2: Oke.
1: Siapa?
2: Apakah love bombing? love bombing ini ceritanya.
1: Bahasa anak sekarang love bombing.
3: Iya, jadi pas lagi-lagi masa-masa PDKT-nya. Cara ngedeketinnya itu.
2: Waduh, manis banget.
3: Pas udah lama berubah.
2: Biasa udah bosen ya, apinya udah enggak menyala lagi.
1: Enggak ada spark-spark gitu. Tapi emang relate gak sih banyak untuk banyak orang ya?
3: Untuk banyak orang lagu yang kau berubah itu banyak terjadi.
2: Oke. Bener, relate berarti ya.
1: Tapi emang sih banyak ya kalau kita nonton di TikTok ya atau di Instagram gitu ya, apalagi media sosial
3: tuh
1: banyak banget yang kayak
2: quotes gitu
1: yang tentang duh kayaknya pasangan aku berubah deh.
2: Dari yang manis banget tiba-tiba gak cuek, gak ngabarin.
1: From this to this.
2: Iya, benar banget tuh. Ada screenshotan chatnya ya.
3: Yang parahnya itu kita gak tahu dia berubah karena apa.
2: Oke. Okay.
1: Aduh.
3: Entah karena seseorang.
2: Aduh. Kok agak takut agak ya? Overthinking gak ini sih?
3: Karena kita.
2: Okay. Aduh.
1: Itu balik lagi, harus personal ya.
2: Iya, harus personal.
1: Balik lagi.
2: Aduh kok jadi ketawa.
1: Gimana? Tapi kalau dari Happy tadi kan juga udah denger ya.
2: Iya.
1: Gimana kamu sendiri dengerin lagu-lagunya?
2: Karena aku liatnya tuh dari video reels gitu kan. Jadi aku tuh lebih ke memvisualisasinya lewat gambar gitu. Ada anak kecil di atas makam gitu. Jadi kayak aduh ini kayaknya sedih banget deh.
1: Ya memang mungkin ini relate untuk orang-orang yang cocok lah ya sama lagunya gitu. Tapi pastinya aku harap juga nih teman-teman pro 2 juga relate dan juga cocok ya sama lagu-lagu dari Kak Vicky Al-Fajri. Nah Kak Vicky, ntar lagi kan kita break sejenak
2: buat
1: teman-teman pro 2 pastinya. Tapi Kak Vicky kita bakal dengerin sedikit dulu nih lagunya Kak Vicky. Boleh gak di-spill? Kita kira-kira mau dengerin lagu apa dulu?
3: Boleh, kita main lagu Tak Secepat Ini.
2: Oke. Tak Secepat Ini.
1: Baru pertama ya, kita udah langsung oke.
3: Okay.
1: Oke, langsung aja ini dia Kak Vicky Al-Fajri, Tak Secepat Ini.

0: Dan Tomo Produa masih bareng sama Jessica dan juga
1: Happy.
0: Nah, buat kamu nih, kita udah dengerin lagunya dari narasumber kita ya, dan juga guest star kita kasih. Iya, ada lagu dari Kak Vicky Alfajri, Tak Secepat Ini. Jadi gimana? Udah ke sayat-sayat belum? Jujur tadi, aduh aku waktu dengerin kok
1: feelnya tuh kayak aduh, melo banget melo ya, apalagi banget. Nanti hujan-hujan tuh dengernya.
0: Cocok malam-malam ya. Aduh, overthinking deh tuh jadinya.
2: Tapi
1: itu beda konteks nih kayaknya ya.
0: Beda sih.
1: Beda feelnya. Kalau itu nanti makan indominya sambil ini sambil nangis kan.
0: Betul banget.
2: Buahnya banyak ya
1: ini. Aduh. Ini bahan makanan ya.
0: Laper.
1: Jadi lapar.
0: Oh, mungkin Kak Vicky lapar ya?
2: Oh,
0: enggak. Nah, teman-teman radio kita masih bareng sama Kak Vicky ya pastinya.

0: ya di Musik Live Chat Pool aja Zumba nih. Buat kamu yang lagi nonton juga nih di YouTube kita di RRI Sungai Liat ya. Dan juga buat kamu juga teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan pastinya Sungai Liat nih. Ayo kita ramein nih kolom komentar yang ada di YouTube kita ya. Buat nanya-nanya langsung sama Kak Vicky boleh banget.
1: Langsung aja cus. Gaskan ya.
0: Gaskan. Kalau dari Happy mungkin mau nanya dulu Happy.
1: Aku sih kayaknya mau nanya soal manggung. Ada gak sih tempat manggung ataupun event yang paling berkesan buat Kak Vicky?
0: Selama berkarya.
2: Mungkin kota kita sendiri ya, Pangkal Pinang.
0: Oke.
2: Itu panggung walaupun waktu itu hanya sekedar opening band ya. Tapi panggung itu sangat berkesan.
1: Di mana itu?
2: Di Pangkal Pinang.
0: Oh, di mananya? Spill boleh?
1: Exactly-nya.
2: Oke, di Pangkal Pinang di Lapangan Merdeka ya. Mungkin
1: itu...
2: karena belum pernah ya, belum pernah manggung segede itu, panggung gede. Jadi tonton banyak orang, nyanyi bareng sama TikTokan sama penonton itu. Itu sangat berarti bagi.
1: Berarti itu kan yang paling berarti. Nah, kalau yang paling menurut Kak Vicky yang paling apa ya? Yang paling kacau lah gitu. Ada enggak sih?
0: Kacau mania ya? Kacau
1: itu mania. Kicau. Yang enggak sesuai ekspektasi gitu.
2: Ada.
0: Oke, kayaknya mungkin bisa di-spill tapi tipis aja
1: gitu. Iya, biar enggak mengingat.
0: Itu gimana ini aku konteksnya? Aku kira ini ya dari luar ya,
1: bukan dari Kak Vicky-nya. Ternyata dari Kak Vicky-nya sendiri lupa lirik.
0: Iya, gimana ini nge-blank ceritanya?
2: Iya, aku juga bingung kalau lupain mantan itu agak susah ya.
1: Aduh.
2: Valiat.
0: Ups.
2: Beda konteks.
0: Beda konteks lagi nih, beda konteks lagi ya.
2: Apa nih?
1: Lupa lirik.
0: Oh, tadi lupa pertanyaannya.
1: Aduh, lupa juga.
2: Lupa lirik ya paling kocak. Jadi kita gantiin liriknya.
1: Lah, itu gimana?
2: Orang gini ketawa.
1: Kok bisa gitu ya penyanyi lupa lirik?
0: Multi talent berarti ya. Bisa ditempa apapun situasi.
2: Mungkin ada sebagian yang gak nge, tapi teman-teman yang band yang nge.
0: Jadi ke-spill ya sendiri. Itu di mana tuh ceritanya?
2: Di Pangkal Pinang juga.
1: Oh, di Pangkal Pinang ya. Semuanya di Pangkal Pinang kayaknya.
0: Sering gak ke Sungai Liat?
2: Sering. Kemarin ada acara di Sungai Liat juga kita.
1: Oke.
2: Gini tuh panggung pertama untuk yang sederhana. Sederhana.
0: Tapi ini juga jadi kenangan yang mungkin
1: membekas.
0: Gitu. Itu tadi yang paling berkesan
1: dan juga yang paling kacau. Gitu.
0: Kalau yang paling jauh?
2: Kalau yang paling jauh
0: di Bali tadi ya pernah.
2: Di Bali.
0: Itu kapan dan ceritanya gimana?
2: Itu di Bali tahun 2016.
1: Udah lama 10 tahun yang lalu.
0: Satu dekade.
2: Waktu itu kan mau nyoba-nyoba nyanyi-nyanyi di ini nih, di Bali.
1: Di kafe di
2: kafe ya. Di kafe itulah paling jauh.
1: Sambil main berarti ya, sambil liburan gitu.
2: Sambil liburan ya.
0: Itu dulu karya-karya yang lama kah atau gimana?
2: Ya, karya-karya yang lama.
0: Kira-kira nih ada berapa lagu sih dari Kak Vicky sendiri?
1: Semuanya.
2: Sebenarnya kalau dulu belum rilis ke EP ya, cuman masuk YouTube aja.
0: Karena ini udah rilis EP ya, gitu tadi ya.
2: Baru ini aja, baru masuk-masuk YouTube paling SoundCloud kan zaman itu.
0: SoundCloud. Rame banget itu dulu.
2: Rame. Sekarang juga masih rame.
0: Masih. Tapi untuk musisi-musisi gitu juga enggak sih ya kebanyakan ya yang upload SoundCloud gitu. Tapi gimana nih selama berkarya? Apakah Kak Vicky sendiri ingin terus ada di posisi ini atau gimana Kak Vicky?
2: Ingin di, mungkin aku sekarang juga punya boy ya, mungkin mau di salurin.
0: Oke.
1: Rame-rame ya.
0: Nurun.
2: Ya, mau diturunin ke boy.
0: Itu mungkin salah satu cita-cita Kak Vicky ya.
2: Iya.
0: Dalam bermusik dan juga jadi seorang bapak.
1: Iya, yeah. Ada juniornya. Siapa
2: juniornya? Manginnya Papa.
0: Oh, Papa. Sebagai seorang Papa nih sangat mengayomi ya anaknya ya, gitu. Oke. Okay. Nah, anaknya nih mungkin nih juga salah satu inspirasi Kak Vicky kah dalam berkarya?
2: Iya. Karena dia juga senang-senang nyanyi ya. Jadi kita bikin aku bikin lagu juga mungkin bisa dinyanyiin sama dia, jadi termotivasi tuh.
0: Umur berapa memang?
2: Umurnya 4 tahun setengah.
0: Oh ya udah lumayan ya, mengerti ya, 4 tahun setengah. Nah tapi kalau dari manajemen waktu sendiri nih sebagai seorang
1: solois
0: terus juga sebagai seorang papa di rumah itu gimana?
2: Ya tetap biasa aja.
0: Biasa aja ya.
1: Jadi nggak terganggu gitu.
0: Nggak terganggu nih.
2: Malah seneng aku ajak kemana-mana tuh.
1: Oh iya. Dia hobi ngikut berarti ya.
2: Kalau ada panggung-panggung, malah aku seneng dia nonton ataupun lihat kita ya.
0: Ini lagi nonton gak nih?
1: Lagi
0: kira-kira
1: nonton gak nih?
2: Mungkin lagi nonton juga ya kan?
1: Lagi nonton.
0: Sehat dulu.
2: Halo Darren.
1: Halo Darren namanya.
0: Halo ini. Papa lagi sama Onti.
1: Onti ya, Onti Pinky-Pinky.
0: Onti Pinky ini namanya Papa nih lagi cerita-cerita tentang musik Papa ya pastinya ya. Dan gimana sih kalau di rumah kesehariannya gitu? Boleh cerita juga nih Kak Vicky.
2: Ya, aku juga mungkin banyak-banyak yang tahu kalau orang-orang teman-teman ya. Banyak yang tahu aku kan seorang barber juga.
0: Oh.
2: Jadi mungkin banyak ngabisin waktu di barber.
0: Oke.
2: Itulah kerjaan.
1: Barbernya di mana ini?
2: Barbernya di Kudai Sungai Liat di sini.
0: Oh. Kudai Sungai. Lumayan ya.
2: Iya.
0: Lumayan. Oke, itu tadi barbershop. Sambil barbershop, sambil jadi solois, sambil jadi bapak. Wow.
1: Enjoy ya berarti ya, tapi tetap enjoy ya Kak Vicky ya.
2: Enjoy. Terlihat enjoy.
1: Yo.
0: Harus dong.
1: Ya.
0: Sebagai seorang yang bertanggung jawab. Betul. Nah, kalau dari Kak Vicky kan juga punya banyak kesibukan gitu ya, dan juga tadi manajemen waktunya aman banget gitu. Tapi selama berkarya sendiri gimana tantangannya?
2: Tantangannya ya menjaga kesehatan aja sih.
0: Oke.
2: Okay. Karena kayak kita take vokal itu kan mesti fit banget tuh badan kita untuk ngeluarin suara biar bagus kan. Jadi mesti jaga pola tidurnya, jogging juga mungkin ya.
0: Oke. Olahraga ya.
2: Olahraga lah.
0: Kalau dari Kak Vicky sendiri olahraganya apa nih biasanya?
2: Biasa kadang-kadang gym juga, kadang-kadang jogging juga.
0: Kecil-kecilnya.
1: Joggingnya di hutan lindung atau enggak nih?
2: Enggak, di dekat seputaran rumah aja.
0: Kalau hutan lindung mungkin
1: ketemu.
0: Iya, ketemu sama kita. Kita lagi siaran di sini.
2: Oh, iya.
0: Kan deket ya sama hutan lindungnya. Tapi Kak Vicky sendiri enjoy ya dengan semua ini, benar ya?
2: Enjoy. Jadi insyaallah mungkin besok udah mulai mau bikin video klip gitu. Mau balik ke Jakarta dulu untuk bikin video klip.
1: Di Jakarta
0: ya bikinnya ya.
2: Iya, sama temen.
1: Kenapa enggak di Bangka?
2: Harusnya sih di sini ya.
1: Iya.
2: Cuman mungkin ada sebagian temen yang sibuk, kameramennya ada yang ada di sana.
1: Oh.
2: Orang Bangka juga.
1: Jadi menyesuaikan teman-teman gitu.
2: Iya. Okay. Buat bantu ya.
0: Oke. Nah, ini juga mungkin salah satu wishlist kah?
2: Ya.
0: Wishlist udah bikin. Udah video klip yang mana nih? Boleh di sini enggak? Iya.
2: Mungkin untuk semuanya deh kayaknya.
1: Oh, langsung semua satu kaligus gitu.
2: Semuanya.
0: Dari EP itu semuanya 4 ya?
2: Iya, mau.
1: Itu punya target berapa lama nyelesainnya?
2: Setahun lah.
1: Satu tahun.
0: Boleh lah mampir lagi ke sini kalau udah ada.
1: Iya, kalau udah video klipnya.
0: Mampir-mampir sama teman-teman Pro 2 atau mungkin dengan karya baru lagi.
1: Iya, siapa tahu ya. Kan?
0: Kita tunggu ya.
1: Kita tunggu tahun depan berarti.
0: Ini yang ada pressure gak sih?
1: Aduh, katanya. Aku mau ini katanya mau apa sih berkarya dengan santai malah di pressure ini gimana katanya.
0: Di pressure sama happy sama Jessica ya.
2: Gak apa-apa.
1: Oh, gak apa-apa ya, malah seneng ya biar semangat.
2: Biar semangat.
0: Oke, kita pressure ya. Target tahun depan harus ini lagi ya.
2: Harus ya.
0: Oke. Tapi teman Pro 2 sama Happy dan juga Kak Vicky, kita break dulu yuk.
1: Iya.
0: Kita bakal dengerin lagi nih satu lagu lagi dari Kak Vicky Alfaji. Apa tuh?
2: Salah deh kayaknya.
1: Salah yang tadi ya, yang disalah-salahin.
0: Yang disalah-salahin nih teman Pro 2. Oke, langsung aja. Kak Vigel Fajri Salah.

0: Dan kembali lagi bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, kali ini MLC-nya bareng sama
1: Happy.
0: Sama Kak Fajar, Kak
1: Happy, Vicky. Kak Vicky dan Kak Jessica. Ya, kita bertiga ya.
0: Kita bertiga ya, berempat mungkin ada Kak Fajar di sini.
1: Oh iya, Fajar.
0: Nah, kali ini bareng sama kita ya. Kita juga udah buka ya tadi yang dari awal. Buat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita ya. Dan sudah masuk juga nih, ada siapa aja nih?
1: Ada banyak, ada 5.000 pertanyaan.
0: Wow,
1: ini
0: 5.000 dari siapa aja tuh ya.
1: Oke, langsung aja kali ya. Yang pertama ada dari @kshaime3279. Kak Vicky, ada rencana mau ke Jakarta enggak? Kita tunggu nih, suka banget sama Tak Secepat Ini, relate, huhu, katanya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kalau untuk ke Jakarta mungkin tadi bilang besok ya. Besok insya Allah bakal berangkat. Paling lama tanggal 5 lah.
1: Oke, gak lama lagi tuh. Stay tune ya teman-teman Pro 2.
0: Bakal manggung juga kan di Jakarta?
2: Insya Allah cari panggung.
0: Oke, okay. Cari panggung buat
1: promosi juga.
0: Oke, okay. Mungkin update-update itunya di mana nih Kak? Kalau kita boleh tahu kapan Kak Vicky mau manggung dan lain-lain?
2: Belum tahu.
1: Belum tahu.
0: Maksudnya apakah ada Instagram yang bisa kita cek?
2: Oh iya, Instagram boleh Vicky Alfajri.
0: Oke, itu langsung di Instagram pribadi ya.
2: Instagram, TikTok mungkin ya.
1: Oke. Okay. Ada juga kita tag di IG Pro 2 ya.
0: Oke, okay, betul banget. Nah, itu tadi pertanyaan pertama.
1: Iya, pertanyaan kedua mungkin Kak Jessie aja yang baca.
0: Oke, yang kedua nih. Oh, ada komenannya di bawahnya sih. Ada dari Kak Odit Prayoga.
1: Oke.
0: Katanya gantengnya Kak Vicky.
1: Dia bilang gitu.
2: Oke, makasih Pak Adit.
0: Ini teman ya mungkin ya.
2: Yeah.
0: Oke, teman-teman. Langsung aja nih pertanyaan yang kedua dari Kak James. Katanya mau nanya, saat Kak Vicky menulis lirik, berdasarkan pengalaman, apakah feel-nya lebih banyak muncul dari pengalaman pribadi atau imajinasi, atau justru juga hasil riset terhadap emosi yang pengen disampaikan kepada pendengar? Gitu.
2: Mungkin dari hal-hal pribadi deh. Oh. Tapi mungkin di ini lagi lah, dikembangin lagi.
1: Oke. Okay. Jadi bercampur-campur.
2: Jadi bercampur-campur.
1: Oke, okay. Ya, di mix and match gitu.
0: Oke, okay, itu tadi pertanyaan kedua ya. Mungkin dari pengalaman pribadi ya, Kak James ya. Mungkin kalau yang mau belajar-belajar menulis juga bisa kayak gitu ya, Kak ya.
2: Iya, aku juga masih belajar tadi.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah ada IP ya.
1: Iya, masih belajar biasa lah, merendah.
0: Iya, aduh. Oke, okay, itu mungkin sedikit ya dari Kak Vicky. Tapi Kak Vicky boleh gak nge-spill gimana sih tipsnya gitu? Atau mungkin mau menulis lagu gitu, gimana?
2: Nulis lagu yang aku nyoba-nyoba terus sih.
0: Coba-coba terus.
2: Coba, ya? Ganti coba lagi.
1: Okay.
0: Itu berarti dari trial and error itu ya?
2: Iya. Yeah.
0: Kita tahu kita error itu dari mana, Kak?
2: Pas setelah lagunya itu jadi, kita coba main satu lagu. Oh, mungkin ini ada harus diganti.
0: Okay, berarti mungkin trial and error-nya tuh dari praktek dulu.
2: Iya,
0: praktek dulu gitu. Jadi mungkin kalau kita asal-asalan juga enggak bisa ya.
2: Iya.
0: Dari menurut Kak Vicky sendiri dalam satu kali menulis lagu nih, berapa lama sih waktu yang diperlukan gitu? Satu lagu aja.
2: Menurut aku lagu itu sebenarnya kayak anugerah ya.
1: Oke. Okay. Ini apa ini anugerah?
0: Anugerah.
2: Iya. Kadang-kadang kita moodnya pengen nulis aja, pengen nulis lagu. Kadang-kadang nggak jadi.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kadang-kadang nggak terlintas sebentar aja, langsung jadi.
1: Tulis banyak. Oke.
2: Okay.
1: Tergantung moodnya juga kali ya, tergantung situasi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau nulis lagu sedih, otomatis harus lagi sedih. Nanti dia hari-harinya lagi seneng, kan nggak bisa, nggak relate.
2: Iya. Sedih ya.
1: Jangan. Iya.
0: Happy.
1: Iya, jadi sendiri.
0: Oke, itu dari pertanyaan yang kedua.
1: Yang ketiga ada dari Syafa SFN. Apa sih tantangan paling berasa pas lagi produksi lagu pop sendiri di daerah di era digital kayak sekarang?
2: Sebenarnya tantangannya nggak terlalu ini sih. Paling kalau untuk promo ya. Okay. Promo kita cari-cari panggung agak
1: agak sulit ya. Oke.
2: Kalau untuk bikin apa segala macam, mungkin sekarang udah banyak studio-studio yang bagus-bagus juga.
0: Oke. Itu sih. Oke. Jadi balik lagi dari panggung ya.
2: Panggung. Untuk kita promo.
1: Promosinya.
0: Tapi ya, sekarang era digital gampang banget gak? Atau gimana?
2: Gampang.
1: Tinggal share-share gampang aja ya. Share-share. Tag temen.
2: Cuman share, kita nyanyi langsung live sama kita kasih-kasih orang dengar itu agak beda.
0: Beda. Oke. Ini karena sebenarnya masih ada pertanyaan juga ya, tapi kita diburu sama waktu.
1: Iya, benar banget. Iya. Masih 5 menit lagi.
0: Iya, 5 menit lagi dan kita harus performin lagi nih satu lagu
1: terakhir
0: lagi.
1: Ya.
0: Setelah tadi ada lagu Salah dan juga Sederhana yang kita udah puterin ya, teman berdua ya. Pas lagi break nih, aku mau kasih ke Vicky gitu. Mungkin kasih closing statement nih buat teman-teman yang ada di layar gitu ya.
2: Bingung juga.
0: Closing aja yang penting gimana kah?
1: Tetap semangat misalnya.
2: Tetap semangat. Tetap kalau yang berkarya tetap terus berkarya. Gak usah. Kadang-kadang kita itu susahnya overthinking sama pikiran sendiri.
1: Oke.
2: Makanya pikiran-pikiran kayak gitu hilangin aja. Selama kita benar, selama positif, kerjain aja.
1: Oke, mantap.
0: Balik lagi tadi apa? Selama positif, nggak apa-apa, kita jalanin aja gitu.
2: Jalanin aja.
0: Dan tetap be happy nggak sih?
2: Be happy.
1: Nama aku dimention-mention terus ini.
0: Ya itu karena kita tetap harus ceria apapun situasinya. Even kita juga nulis lagu dengan kondisi yang terpuruk ya, itu tadi ya. Even kayak gitu, tetap harus semangat karena ya balik lagi ini hobi kita, ini sarana kita juga mencari pundi-pundi juga betul ya dari bermusik ini ya teman Pradua ya. Nah, kan tadi lagu Kau Berubah ini mau dijadikan masterpiece karya Kak Vicky ya. Betul ya. Mungkin bisa di spill-spill dulu nih lagunya kayak gimana maknanya gitu sebelum kita juga dengerin bareng nih.
2: Kalau lagu ini jadi dia itu ceritanya seseorang yang berubah karena sifatnya karena di awalnya dia gak kayak gini. Di awalnya manis banget.
1: Oh yang pas tadi ini.
2: Iya. Pas di udah dijalanin, dia makin berubah, dingin, kayak diajak bercanda itu kayak nggak masuk garing.
1: Oke. Udah bosen kali ya.
2: Nah, yang jadi masalahnya kita nggak tahu dia berubahnya karena apa.
1: Karena bosen, karena orang lain.
0: Tergantung ya.
2: Cuman yang paling benarnya nggak usah cari tahu sih.
1: Oke. Makin nggak tahu makin baik gitu ya.
2: Iya, selesai aja.
1: Semakin baik ya teman Pro 2.
0: Oke, jadi buat kamu gak usah cari masalah, gak usah cari tahu, mending ya udah diem aja gitu ya. Dan kita langsung dengerin gak sih?
1: Sekalian closing ya.
0: Closing gitu ya. Dan terima kasih juga nih buat Kak Vicky dan juga teman Pro 2 ya. Dari manapun kamu berada nih teman Pro 2 yang udah nongkrong di YouTube kita di RRI Sungai Lia, terus juga baik dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang
1: dan Sungai Lia.
0: Pastinya. Terima kasih banyak nih udah bersama dengan kita di MLC edisi hari ini.
1: Belajar Sumbanya.
0: Dan terima kasih banyak. See you di edisi selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye. Terima kasih.

0: bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kamu. Good morning Canada time.
1: Teman bola kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RMB Banjar Lampung.

0: Teman Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam Teman Pro 2. Malam hari ini kamu bakal temenin sama Farsha Asmara dan
0: juga Tita Prasiti. Kita berdua bakalan ngasih tips untuk ya semoga hidupnya jadi lebih berarti lah ya.
1: Cuma di Wacot lo harus tahu.

0: Cincin Bohemia menjadi lagu pertama Saturday Night hari ini.
1: Yes, cincin. Kenapa sih harus cincin, Tita? Karena lo bisa dikasih cincin.
0: Amin yo.
1: Kak,
0: kenapa? Kak, tahu lo dengar kak cincin, kak cincin, kak cincin.
1: Mulai.
0: Enggak ya. Gimana kabarnya Farsha hari ini? Semangatnya dong, teriak.
1: Luar biasa ya. Jangan teriak-teriak dong, nanti kuping pendengar jadi agak meledak ya di radio.
0: Iya, semangat. Karena gue belakangan ini gue sedang menerapkan jargon ke hidup gue sendiri yang lagi hektik-hektiknya gitu.
1: Apa jargonnya sih?
0: Jadi setiap gue datang ke suatu tempat, gue akan menyuarakan itu.
1: Apa jargonnya?
0: Tita, kaya.
1: Gitu. Bener ya. Sekarang emang kalau misalnya bukan kaya, apalagi yang dicari kan di dunia
0: ini. Di dunia ini.
1: Kalau bukan kita yang kaya, cari cowok kaya maksudnya.
0: Enggak dong. Enggak, maksud gue kayak di hidup yang sekali ini, kayak kalau tujuan lo gak jadi kaya, ya pasti dengerin kita.
1: Oh gitu masa tujuannya. Enggak.
0: Gue paling suka kalau punya partner siaran tuh kayak gini lah, ngedukung punchline yang sebenarnya gak punchline.
1: Gue gak suka gimana?
0: Ya udah, minggu depan ganti jadwal ya.
1: Nah kalau misalnya ngomongin tentang kaya ya kan, berarti lo akan menjadi orang yang dilirik sama orang-orang atau gimana?
0: Gue gak jadi kaya pun gue udah dilirik orang.
1: Baik, Tita jangan bikin mancing gue ngomong kasar ya Tita ya.
0: Ini adalah resiko lo siaran sama orang NPD.
1: Oh iya, benar.
0: Karena kalau minggu kemarin kita udah ngebahas cara jadi NPD, udah gue terapin, Sya.
1: Oh, lo udah terapin. Bukan itu kesiaran lo. Kita kesiaran
0: lo. Jangan gitu.
1: Nah, kalau misalnya kemarin jadi NPD, tapi kan biasanya kalau misalnya jadi NPD itu banyak yang gak dilirik orang ya.
0: Betul. Karena biasanya kalau NPD kan kita semua sepakat kayaknya NPD itu mengarah ke arah agak ke kiri gitu ya. Nah, kalau kemarin kita ngebahasnya yang agak ke kiri, kali ini kita bakalan ngebahas yang ke kanan, Sya.
1: Ke kanan.
0: Kita sen kanan hari ini.
1: Oke. Apa sih agak ke kanan ini?
0: Sebenarnya ngebahas diri gue juga sih.
1: Oh iya. Emang ngebahas tentang kita banget gitu ya.
0: Kita banget.
1: Apa kita ngebahas apa, Tita?
0: Ngebahas MC.
1: Hah? Gimana?
0: MC.
1: Oh iya benar.
0: MC.
1: Aku baru mencet. Oh iya.
0: Tapi bukan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan. Oh jadi berubah.
0: Bukan, beda. Kita ngebahas MC yang adalah gue banget.
1: Kita banget. Lo banget.
0: Gue.
1: MC.
0: Enggak tahu sih.
1: Kayaknya ada gue sedikit, ya, tapi enggak gue banget. Tapi lebih ke lo banget. Kita banget. Lo banget.
0: Watch out banget. Watch out banget. Kita bakalan ngebahas how to be a good main character.
1: Tapi main karakter yang akan kita bahas tuh bukan main karakter yang harus jadi paling heboh kayak kita.
0: Bukan
1: sekarang.
0: Kayak gua pokoknya.
1: Banget ya. Ya sendiri kita jadi main karakter aja.
0: Main karakter yang benar-benar main karakter. Jadi kalau misalnya lo nonton anime tuh kan pasti kan ada tiap step anime pasti bakalan ada main karakternya. Dia enggak perlu jadi heboh, enggak perlu jadi alay, enggak perlu jadi jamet, enggak perlu jadi gue. Untuk jadi main karakter. Dan kali ini kita bakalan ngasih 18 tips untuk teman Pro 2 supaya menjadi main karakter yang gak harus heboh supaya jadi main karakter.
1: Betul, ya, tetap menjadi diri lo sendiri.
0: Yes.
1: Iya, apa yang lo punya, nah itu nanti lo pokoknya
0: itu
1: kita bahas
0: ya. Jadi keep on tuning barengan kita sampai jam 10 malam nanti cuma di Watch Out.
1: Lo harus tahu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bokes, balik bola, dibalik.

0: Farsha dan juga Tita.
1: Agak kaget. Kalau lo lihat di depan, orang di depan langsung kayak kayak spontan banget. Suka
0: Aur. Bener.
1: Siaran malam hari ini suka Aur.
0: Tadi kita udah spill Tita, kita bakal bakal bahas apa malam hari ini.
1: Kita bakalan ngasih teman berdua di seluruh Indonesia Raya ini 18 tips buat jadi main character. Tanpa lo tuh harus jadi orang paling heboh, karena besok nih orang yang disebut sebagai main character itu tanpa lo tuh berbicara pun orang tuh tahu kalau lo tuh main character.
0: Benar.
1: Ya karena kayak yaudah lo tahu nggak kalau gue tuh selalu punya teori ceritanya. Jadi kayak teori semua banyak orang cakep di dunia ini, tapi nggak semua orang tuh punya karisma.
0: Karisma warteg. Bukan.
1: Brand Farsha.
0: Benar. Maksud gua adalah gua lapar sekarang gitu.
1: Tita bisa banget nyapunya.
0: Benar. Jadi karena kita punya itu, karena kita makanya kita bisa kasih tips ke teman pro 2.
1: Iya. Lo orang ganteng tuh belum tentu berkarisma, tapi orang berkarisma udah pasti ganteng.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi kayak secara nggak langsung kita bakalan ngasih tips supaya lo tuh lebih berkarisma di hidup lo sendiri.
0: Yes, gitu. Betul. Biar lo punya karakter di diri lo sendiri.
1: Betul,
0: iya
1: kan? Dari diri lo sendiri yang orang-orang tuh setuju kalau lo tuh ya lo inilah sang main character gitu. Yang pertama ya Farsha adalah tips yang basic banget. Jadi kalau misalnya lo tuh masuk ke ruangan atau kayak misalnya pas lo nongkrong gitu ya, let's say ke coffee shop, salah satu coffee shop di Bandar Lampung, lo tuh masuk jangan sambil main HP. Padahal cuma scroll-scroll galeri doang, ya kan? Pindah-pindah dari galeri ke kontak, ke ini, ke itu, ke catatan, sok ngechat orang. Lo banget.
0: Padahal gak ada kuota.
1: Nunggu wifi ya.
0: Iya,
1: kan?
0: Sejujurnya.
1: Jadi kayak ya udah pede aja dulu loh. Kayak jadi kalau misalnya lo pakai jilbab jahat, boleh enggak sih kayak nganuin si jilbab lo itu biar
0: benar.
1: Atau rambut lo lagi badai-badainya, boleh banget disisir pakai tangan. Meskipun enggak ada yang ngelihat lo, tapi enggak apa-apa. Pede aja dulu.
0: Oh, benar.
1: Karena kayak ibaratnya kayak lo memasuki ruangan dengan semangat baru gitu.
0: Oke, hindari dulu kita bawa gadget atau kita main gadget.
1: Setidaknya itu sampai lo dapat tempat duduk dulu lah.
0: Benar-benar, kecuali kalau lo dalam kondisi urgent, lo nyari kawan lo baru ya.
1: Iya, benar banget.
0: Terus
1: yang kedua ada apa, Farsha?
0: Ada yang kedua, ingat nama orang, nomor 2. Percayalah, kalau misalnya ini tuh bisa menjadi lo menjadi main karakter bagi orang-orang sekitar lo. Kalau misalnya lo inget nama orang tuh walaupun kita baru sekali ketemu, terus kita ketemu lagi di next acara
1: gitu ya.
0: Terus dia ngerasa, wah dia udah kenal sama gue. Lo bakal jadi main karakter.
1: Bener. Apalagi kayak misalnya orang itu gak inget sama lo, ya gak sih?
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak misalnya lo lupa nih sama gue. Terus gue kayak, Farsha, seneng banget. Gitu kan, meskipun lo pada akhirnya nggak inget gue gitu, tapi pasti menurut lo kayak
0: gue happy sebagai orang yang dikenal, gue happy, gue bakal jadi seneng ngobrol sama lo untuk berikutnya.
1: Karena dibalik tujuan awalnya lo pengen jadi main karakter, itu tuh menurut gue adalah basic attitude sih ya.
0: Betul.
1: Bisa bikin orang lain tuh seneng akan kehadiran lo.
0: Betul. Atau kalau misalnya lo tipe orang yang pelupa, lo bisa kayak yaudah sapa tapi yang happy, kayak hai, lo yang kemarin, iya kan?
1: Kalau nggak pakai cara sederhana, kayaknya gue nggak asing deh sama lo gitu.
0: Oh barusan yang laduin. Benar. Iya kayak gitu itu yang bikin lo menjadi main karakter.
1: Sebenarnya itu tuh ya cara lo tuh ngebaca personality orang yang mau lo ajak ngomong.
0: Gitu. Info lagi, ilmu lagi dari Tita teman pro 2 ya.
1: Iya, gitu, teman pro 2.
0: Terus yang ketiga apa Tita?
1: Yang ketiga teman pro 2, kalau misalnya lo tuh ada cerita lucu, ceritain aja. Karena kayak kita nggak tahu loh orang-orang yang kita temui hari ini tuh kira-kira punya hari yang berat atau enggak, ya kan? Sometimes ketika kita memberikan cerita lucu gitu, dia kayak jadi terhibur.
0: Betul,
1: gitu kan, jadi mendapatkan energi baru gitu ya. Jadi kayak lo tuh dianggap, oh lo tuh peduli loh akan sekitar lo gitu. Tapi menurut gue tips ini tuh apa ya, kayak perlu diterapkan setelah lu tuh membaca lingkungan lu dulu.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul, menyesuaikan dulu.
1: Menyesuaikan. Iya. Kayak gak mungkin kan lu lagi rapat besar.
0: Terus lu punchline.
1: Lu punchline gitu kan. Tiba-tiba dikulum-kulum dikikunya gitu.
0: Gak bisa dong, gak bisa. Gitu. Lu tuh harus menyesuaikan siapa partner lo di dalam meet itu ya.
1: Betul.
0: Atau di dalamnya lingkungan itu. Karena percuma kita pancon kalau misalnya respon dari mereka pun gak enak.
1: Benar. Ya kan? Makanya tips ini diterapkan di occasion tertentu.
0: Yes, betul. Yes.
1: Next, ada apa lagi, Parsha?
0: Next, tips biar lo menjadi main karakter adalah punya satu cerita andalan buat biar bisa kita sharing di setiap situasi. Jadi betul. Misalnya satu cerita ini bisa lo sharing kemana aja, tapi asal nggak oversharing aja.
1: Asal nggak oversharing ya. Dan asal ceritanya tuh nggak dibuat-buat ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kayak
0: betul,
1: lo pernah nggak sih kayak ketemu sama orang yang akhirnya ketika nggak kita ketemu orang yang memang udah kenal sama dia juga. Oh, Farsha yang ini ya, kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya brandingan gitu loh
0: betul, betul,
1: dari
0: betul,
1: cerita
0: betul, betul.
1: Yang satu. Oh, Farsha yang gubernur
0: FEG. Jangan lupa itu lah ya. Pokoknya ya sebisa mungkin kita tetap realistis
1: tetap
0: ya
1: realistis. Tentang
0: periode 2 jam ngomong dengan jangan kehidupan aslinya ya.
1: Betul.
0: Terus apa lagi Tita?
1: Yang kelima teman Pro2, lo tuh hadir di suatu tempat itu bukan cuman lo tuh buat jadi orang yang paling eksis doang gitu ya. Tapi usahakan ketika lo tuh bergabung ke dalam sebuah lingkungan baru atau join obrolan baru, lo tuh bukan jadi NPC tapi jadi energi baru gitu loh. Jadi kayak oh kayaknya kalau nggak ada Tita kurang nih.
0: Bener, balik lagi NPC ya, jangan jadi NPC teman Pro2 kalau bisa. Tapi ini balik lagi tergantung orangnya introvert atau extrovert ya.
1: Menurut gue, mau lo introvert ataupun extrovert, lo harus punya energi yang memang cuman bisa didapetin di lo doang.
0: Oh iya, bener-bener.
1: Dan itu tuh positif energi.
0: Oh iya, bener-bener. Walaupun gitu. Lo jadi introvert, tapi ya bikin karakter lo sendiri.
1: Bener.
0: Bikin karisma lo sendiri.
1: Betul. Ya, karena gue yakin teman Pro2 di sana pernah ketemu gitu loh sama orang yang sebenarnya dia yang nggak terlalu banyak ngomong gitu ya dalam suatu perkumpulan. Tapi kayaknya kalau nggak ada dia tuh kurang gitu.
0: Iya,
1: nah
0: bener-bener,
1: itu
0: bener-bener,
1: adalah
0: bener-bener.
1: Bibit-bibit. Ini nih main karakter.
0: Kalau misalnya lo nggak bisa banyak bahan ya, maksudnya kayak bahan obrolan ke orang-orang, ya setidaknya respon lo ke orang yang cerita itu baik aja sih.
1: Betul.
0: Seru. Biar orang tuh kalau misalnya ngerasa kurang aja kalau nggak ada lo di situ.
1: Benar-benar. Iya kan? Karena ya itu tadi ya, untuk jadi main karakter tuh nggak harus jadi jago ngomong, tapi jago denger juga bisa lo ngebuat lo tuh jadi seorang main karakter. Karena apalah dayanya orang banyak omong kalau nggak ada yang denger.
0: Kayak kita doang sekarang kayaknya banyak yang denger nih, ada 1.500.000 yang lagi nonton kita.
1: Too much.
0: Kayak kan soalnya gitu
1: ya. Yaudah itu tadi 5 tips pertama dari Tita dan Farsha juga ya teman Pro2. Tapi kita juga bakalan ngasih tips-tips lainnya karena kita masih ada 18 tips tentunya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi temenin kita sampai jam 10 malam nanti cuma di Watch Out.
0: Lo harus tahu.

Metro 2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Asmara dan juga
1: Tita. Kok tadi mic gue gak lo hidupin, maksudnya apa?
0: Maksudnya gue di luar gitu loh, baru
1: lo mau siaran sendiri, Syah? Ya udah, Syah, gak usah siaran sama gue, Syah.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, ya, masih barengan Tita dan juga Farsha malam hari ini, teman Bro 2, malam minggu ya. Malam minggu lo, minggu kemarin ditemenin sama kita, minggu ini ditemenin sama kita lagi. Tadi barusan banget
0: sebelum meluangkan waktu untuk menemani teman Pro 2 dulu, baru meluangkan waktu untuk diri gue sendiri. Kayak kemana aja sih? Tadi gue jalan aja.
1: Tadi gue sebelum ke studio ditanyain gue sama partner kerja Auk Cenah. Seilah.
0: Kenapa partner kerja lo itu?
1: Malam minggu kok berkarir, kata dia. Asik, kata Auk. Gak tau Auk, kata gak tau gue ini orangnya setia.
0: Setia, ya
1: ke teman Pro 2.
0: Iya, iya, iya, tuh. Ya, teman Pro 2 ya, benar-benar benar. Tita setia itu sampai 2 bulan baru balik ke sini.
1: Farsha, jangan jangan oversharing. Nih lah, jangan kayak Farsha teman Pro 2.
0: Oh iya, benar-benar. Iya, betul-betul. Kalau bisa teman Pro 2 menjadi main karakter, boleh sharing tapi jangan oversharing.
1: Jangan
0: kayak
1: oversharing.
0: Kayak saya barusan ya. Tapi itu ya, apa info baru.
1: Menurut gue kan extrovert dan pick-me banget.
0: Jadi
1: gue tuh paling gak bisa diajak ngomong.
0: Terus
1: sekali buka mulut oversharing.
0: Gitu. Berarti jangan mancing-mancing Tita ya kalau bisa ngomong. Makanya hati-hati ya kalau
1: sama Tita. Tapi menurut gue ini juga salah satu tips yang keenam yang gue kasih ke teman Pro 2 ya. Untuk menjadi
0: apa itu?
1: Sometimes untuk menjadi seorang main character itu kayak lu tuh harus memberanikan diri untuk berbicara ke orang lain yang emang lu tuh enggak kenal gitu.
0: Iya, betul.
1: Kayak lu datang ke ruangan baru yang lu tuh enggak kenal siapa-siapa. Lu coba berbicara ke orang yang baru lu kenal untuk sekadar kenalan supaya lu tuh bisa berbaur dan dapat lingkungan baru
0: betul,
1: utamanya yaitu tadi jangan oversharing.
0: Betul.
1: Karena kayak masa iya seorang baru udah mau lo kasih tahu alamat lo di mana?
0: Nah, itu kan ya. Makanya teman Pro 2 sesimpel gini. Kayak kalian lagi ospek PPKMB, iya kan? Iya. Sekedar nanya aja. Aduh, iya ya, jangan bawa kampus nih kayaknya. Jangan bawa kampus deh ya. Iya, pokoknya kayak gitu ya teman Pro 2. Nanya aja namanya siapa, asalnya, dari mana gitu kan.
1: Kalau katanya
0: kayak gitu aja.
1: Kalau katanya tensi, rumahmu di mana?
0: Oh iya.
1: Di situ ada siapa?
0: Hasil puterin gak?
1: Jangan.
0: Nah, ya, enggak. Belum.
1: Baru lagu ada apa lagi, Farsha?
0: Terus, yang ketujuh, teman Pro 2. Jangan takut jadi orang pertama yang nyapa ya. Balik bener. Lagi adalah jangan takut kalian menjadi orang yang ramah.
1: Betul, ya, kan? Betul. Karena kayak kayaknya seru gitu ya pas pertama kali datang ke ospek gitu ya. Hai semuanya. Enggak gitu juga sih.
0: Itu lebih MC-nya ya kalau kayak gitu ya.
1: Kan gue lagi ngomongin MC.
0: Oh benar. Beda dong.
1: Beda MC.
0: Kalau misalnya kalau misalnya menjadi dikenal orang yang ramah tapi yang enggak terlalu lebih ya. Kan kita ngasih taunya enggak yang terlalu melebih-lebih kan.
1: At least kayak lo berani untuk menyapa gitu lah. Halo.
0: Apa aja.
1: Gue Tita.
0: Hai, gue Farsha Swift.
1: Gue
0: kayak gitu enggak apa-apa.
1: Oh, enggak apa-apa.
0: Itu mah jadi asik, iya kan?
1: Oke, udah ulang. Halo. John Tita.
0: John?
1: Istrinya Jungkook. Jadi ikut marga.
0: Gua kira
1: John.
0: J-H-O-N. John, J-E-O-N.
1: Sorry ya. Itu yang benar John.
0: John. Oh, benar ya. Iya. Kebetulan kita besana. Gue istrinya Kim Tae-hyun. Udah kali ini
1: udah kali. Lagi ya, udah lagi ya.
0: Betul.
1: Terus teman Pro 2 yang ke-8 ini ya, untuk menjadi seorang MC lu tuh enggak boleh kelihatan jaim.
0: Oh iya, benar.
1: Ya kan? Kayak jadi kayak misalnya lu tuh ketawa, ya udah. Let it flow aja ketawanya gitu loh. Jadi enggak kayak aduh, Farsha kamu lucu banget.
0: Enggak boleh. Itu lebih ke pick-me. Itu bakal menjadi main karakter.
1: Main karakter.
0: Tapi main karakter yang
1: ke kiri ya.
0: Yang ke kiri ya, bukan ke kanan. Ya
1: kali ini kita ngebahas yang ke kanan. Jadi maksudnya ketawanya ketawa yang memang lu tuh enggak dibuat-buat tapi juga enggak terlalu berlebihan. Karena itu tadi yang dibuat-buat juga enggak bagus tapi yang berlebihan juga enggak bagus
0: gitu. Iya, standar-standar aja.
1: Ketawa yang memang lu tuh happy untuk ketawanya dan bukan untuk kayak dilirik orang.
0: Betul. Walaupun ada crush lo di situ, ya nggak apa-apalah.
1: Percayalah.
0: Siapa tahu bisa dilirik.
1: Percayalah. Ketika lo menjadi diri lo sendiri, crush lo tuh pasti bakal nengok.
0: Kasih paham Tita.
1: Next, ada lagi
0: siapa? Selanjutnya nih yang ke-9 tuh Pro 2. punya signature teman berdua. Biar apa? Biar cara lo ngomong itu bisa menjadi kebiasaan atau apa ya? Outfit atau jokes receh tertentu ya.
1: Betul. Jadi ini sebenarnya gue udah gue terapin di salah satu lingkungan pekerjaan gue gitu ya. Jadi gue tuh sekarang di tempat kerja gue sih dipanggil apa coba? Kenapa? Megalodon.
0: Kenapa Megalodon? Nah,
1: jadi Megalodon ini adalah signature gue, Cha. Karena waktu itu gue kan sempat suka sama orang. Ceritanya kan. Tapi orang itu udah punya pacar. Tapi okay. Ya, gue nggak tahu posisinya Cha kalau misalnya dia punya pacar. Jadi gue ngechat dia dong, ya kan. Udah punya pacar belum kak? Kata gue. Terus ternyata dia udah punya. Gue bikin status Cha. Ikan hiu megalodon. Cakepin dong.
0: Cakep
1: ini.
0: Ulang. Oke, ulang.
1: Ikan hiu megalodon.
0: Cakep.
1: I'd still love you even if you don't. Itu signature gue. Kalau lo punya signature apa? Gubernur.
0: Gue gak mau menyebutkan. Tapi yang itulah ya.
1: Itulah. Yaudah ibaratnya kayak siapa sih satu PWK yang gak tahu kalau Farsha itu gubernur. Siapa sih satu kantor gue yang gak tahu kalau gue megalodon.
0: Betul. Megalodon.
1: Cuma
0: yang lain gitu sih megalodon gitu.
1: Oh ada lagi. Apa ya kemarin. Ini. Ikan hiu kena vertigo.
0: Cakep.
1: I love you Bram Leringo.
0: Emang ikan, kenapa gak ikan hiu aja? Ini dua kali pantun ikan hiu terus.
1: Ya karena, ya itulah pokoknya.
0: Ini setidaknya ada signature yang lo punya.
1: That's why gitu lo tuh ya. Harus punya signature itu tadi.
0: Betul. Terus apa lagi Tita?
1: Next ada kalau punya kalau jadi teman cerita, itu lo tuh yang jadi orang yang benar-benar bisa ngedengerin. Gak cuman kayak, lo tau kan yang hadir tuh raganya tapi sebenarnya cuman gede.
0: Ya mungkin dia lagi capek.
1: Ya maksudnya kan bisa sih. Hey, we cannot not communicate. Kalau lu capek gak mendengerin ngomong, sabar sih gue lagi gak mau cerita.
0: Itulah pentingnya komunikasi.
1: Itulah pentingnya kan? Komunikasi, makanya sama anak komunikasi.
0: Oh benar, sama anak ilkom ya, benar. Oh sekalian. Dijamin komunikasi lo kalau sama anak komunikasi aman.
1: Ya. Aman. Apa itu miskom?
0: Apalagi
1: Syah?
0: Terakhir ya.
1: Terakhir untuk segmen ini maksudnya.
0: Segmen ini
1: kan?
0: Betul. Kalau teman cerita lo punya masalah, ya dengerin ya kan. Dengerin beneran. Bukan nunggu giliran buat cerita balik. Itu lagi-lagi adalah komunikasi. Kalaupun lo punya teman yang lagi cerita dan lo posisinya lagi capek, ya ngomong aja kalau lagi capek ya kan.
1: Bener, sama kayak lo tuh kayaknya harus menghindari deh jadi manusia yang ngikut-ngikut aja. Atau kalau gue nyebutnya apa coba? Nge-nge wae. Ngerti gak sih kayak?
0: Iya.
1: Jadi kalau cerita, iya juga ya.
0: Nah.
1: Tapi usahakan lu tuh punya perspektif juga gitu ya. Jadi kayak, kayaknya kalau menurut gue gini-gini deh gitu. Karena kalau menurut gue ketika gue melihat orang baru yang ternyata punya perspektif beda dari gue, itu menurut gue jadi menarik sih dia.
0: Iya betul. Ya kan? Dan next kalau misalnya kita punya sesuatu yang kayak masih bingung, ya kita bakal ditanyain lagi ke orang itu.
1: Betul.
0: Dia masih kayak, ibu turut tuh kayak mana? Kayak kemarin contoh foto. Ternyata foto yang dipilih dia tuh banyak banget yang komen. Terus kayak next malah jadi naik ke dia lagi. Ini bagus yang mana?
1: Betul. Karena kayak menurut gue ketika lo punya perspektif akan sesuatu, artinya lo tuh bener-bener apa ya, hadir gitu loh pada saat percakapan
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Nah, dan kita masih ada lagi beberapa tips.
1: Ada 8 ya tips kan? Lagi ya untuk teman produa.
0: Ya. Sekarang kita 18 plus tips. Masih banyak teman produa dan kita waktunya masih sampai jam 10 malam nanti. Iya, apalagi di
1: tapi gue kayak penasaran gitu. Kira-kira teman produa ada nggak ya tips yang sekiranya perlu kita masukin gitu?
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya teman produa ada tips yang bakalan kita bacain, bisa kirim kemana, Farsha?
0: Bisa WhatsApp di 081-799-25-925 atau kemana Tita?
1: Atau kalian bisa juga ke DM Instagram kita di @produabdl. Kita bakalan bacain tips-tips menarik dari kalian ya. Jadi keep on tuning di 92,5 Produa RRI Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: lain.
1: Liga Belanda.
0: Tendangan kembali dilepaskan. Wow.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Kamu pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: RRI Bandar Lampung.

0: dengan How to Be Main Character. Mm-hmm. Iya kan?
1: Kalau lagunya Dua Lipa tadi enggak main karakter banget. Mm-hmm. Soalnya judulnya Scared to Be Lonely. Kalau main karakter
0: enggak ya. Itu kayaknya itu kemarin mungkin masih cocok, kalau sekarang kayaknya
1: karena kalau main karakter itu enggak boleh takut untuk menjadi sendiri.
0: Betul, sama betul.
1: Ya udah sih, pada akhirnya di dunia ini siapa sih yang mau kita sandarkan selain diri sendiri?
0: Ya benar berarti. Ya benar, kalau lo ngomongin Dua Lipa emang benar. Itu orang diri sendiri.
1: Iya sih. Berarti kan enggak takut, ya kan, scared to be lonely, takut kan. Maksudnya jangan takut untuk jadi sendiri gitu.
0: Iya, betul, betul. Karena kan pada sejatinya kita kan makhluk sosial,
1: makhluk sosial.
0: Kita enggak bisa hidup tanpa tidak memerlukan orang lain.
1: Iya,
0: ya,
1: tapi gitu bukan ya. Berarti itu menjadikan alasan lo tuh untuk takut apa-apa sendirian.
0: Iya, betul, betul, gitu. Betul. Gak bisa juga. Ya, bisa apalagi juga. Apalagi lo gak punya pacar, cewek.
1: Maksudnya apa?
0: Maksudnya ada, lo harus siap kemana aja tuh tanpa dijemput. Lo mau kemana aja tuh ya harus sendiri. Itu, iya kan?
1: Di kampus gue tuh halaman pertamanya independen.
0: Oh, benar. Pantes anaknya pada putus di situ.
1: Waduh. Jahat sih. Enggak mood.
0: Enggak. Ya banyak kecilok di kampus dia lah pokoknya ya.
1: Gitu ya. Oke. Teman Pro 2, ini adalah tips nomor 12 untuk kamu supaya menjadi main character ya. Mm-hmm. Yaitu berani mengambil keputusan kecil, mulai dari mau makan di mana, mau makan apa. Mm-hmm. Jadi ntar enggak ada tuh jawaban kayak yang terserah lah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Akhirnya debat gitu ya, habis ngumpul. Isinya cuma scroll-scroll HP doang, lihat-lihat menu tapi enggak tahu mau menu makan apa. Jangan kayak gitulah.
0: Jangan kayak gitu.
1: Kalau misalnya orang-orang milih menunya 40 menit, lo cukup 40 detik.
0: Betul. Jadi kalau misalnya di tempat produ, kawan-kawan lo bingung, ya udah lo aja yang jadi pencetus mau makan apa.
1: Bener.
0: Iya kan?
1: Makan apa hari ini? Nasi Padang, gas.
0: Iya,
1: makan
0: betul.
1: Apa hari ini? Nasi goreng, enggak.
0: Kayak gitu. Ya jangan jadi nyusahin lah ya.
1: Jangan nyusahin.
0: Betul.
1: Next.
0: Selanjutnya adalah kalau misalnya teman produk punya ide random, ya lempar aja. Betul. Karena bakal jadi asik di dalam sebuah perkumpulan itu kalau misalnya kamu itu punya ide-ide yang emang gimana ya? Yang bikin suasana itu jadi makin hidup, cair,
1: gitu
0: hidup.
1: Ya.
0: Betul.
1: Kayak misalnya lagi nongkrong gitu ya, tiba-tiba besok nge-camp yuk. Tiba-tiba misalnya ya, atau
0: bisa.
1: Atau besok ke pantai yuk gitu.
0: Bisa. Atau kalau misalnya kalau lu lagi kumpul sama kawan lama, tiba-tiba lu nge-recall masa-masa kalian masih bareng.
1: Gila dulu Farsha kalau main enggak pernah pakai sendal misalnya.
0: Bisa. Gila Tita dulu ompong ya.
1: Iya lagi jujur. Kalau tahu. Oh my god, jangan dulu teman SD gue
0: sebenernya.
1: Ya?
0: Sebenarnya.
1: Apa tuh sebenarnya?
0: Iya sebenarnya gue yang dulu lo kadang ini enggak gue hampir keceplosan Tita. Enggak usah.
1: Enggak bisa.
0: Ini pokoknya intinya kita teman-teman kecil kok, teman Pro 2 ya. Terus apa lagi Tita?
1: Next ada ya teman Pro 2 buat punya keberanian untuk ngerasa malu karena banyak momen seru gagal terjadi gara-gara semua orang tuh takut cringe gitu. Maksudnya
0: betul.
1: Kayak lo tau enggak sih biasanya kayak kita, let's say kita ambil contohnya lagi mau ngerayain ulang tahun di sebuah cafe shop atau di sebuah tempat gitu ya. Terus kayak teman-teman kita tuh udah excited gitu ngerayain ulang tahun sambil dinyanyiin sama krunya. Tapi karena kita kayak takut malu gitu, kita kayak apa sih gitu tuh kayaknya nggak bisa berbaur dengan lingkungannya gitu tuh nggak baik juga gitu ya. Maksudnya kayak ya itu oke gitu loh, to be malu apalagi kayak sekali seumur hidup kan at least gitu. Next.
0: Betul. Yang selanjutnya adalah punya
1: nomor 15 sayang.
0: Punya keberanian untuk join ya, punya keberanian untuk join ya teman Pro 2 ya di suatu perkumpulan apapun.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, benar. Jadi kayak at least lu tuh enggak cuma jadi penonton doang gitu ya di lingkungan lu gitu teman Pro 2. Maksudnya kayak ketika lu tuh mau ngobrolin sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, sampein aja. Gak perlu malu untuk gabung di tongkrongan, even tuh pembahasan lu tuh gak jelas atau
0: betul,
1: apa.
0: Betul, ya. Walaupun lu orang baru di dalam circle itu ya kan, ya menyesuaikan aja ya.
1: Karena pada dasarnya kayak menurut gua setiap pembahasan di tongkrongan itu akan berubah tergantung si pencetus utamanya.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Misalnya
0: betul.
1: Nih, tiba-tiba lagi ngomongin makanan. Terus ada nih yang ngajakin ngomongin ini, bisa aja dengan mudah tergiring untuk membahas topik baru. Jadi it's okay gitu loh. Jadi jangan bikin diri lo tuh cuma sebagai pendengar atau sebagai ngikut topik doang.
0: Iya betul. Terus apalagi Tita
1: yang ke-16 teman Pro 2, bikin orang lain merasa dia itu penting juga. Karena teman Pro 2 main karakter terbaik bukan cuma nyuri spotlight doang, tapi yang bikin satu scene jadi hidup.
0: Betul.
1: Kayak lo pernah gak sih ketemu orang, kayak misalnya kita lagi nongkrong nih ya berlima gitu ya, tapi dia tuh selalu ngajakin setiap orangnya tuh untuk ngobrol. Jadi kayak misalnya gue udah ngobrolin nih sama lo, tapi menurut lo gimana?
0: Iya betul. Ya kita harus setidaknya ya tanya POV dari orang-orang yang ada di situ ya kan.
1: Jadi
0: betul.
1: Supaya nggak ngerasain kayak ih kayaknya gue nggak diajak deh di
0: orang ini. Kayak lo lagi kumpul bertiga, tapi lo ngobrol cuma berdua. Iya satunya ini berasa kayak
1: kayaknya
0: buat apa ya, gue di sini gitu.
1: Bener, jangan kayak gitu teman Pro 2. Next, nomor 17 ada apa versi?
0: 17. Punya kehidupan di luar internet teman Pro 2. Biar apa? Biar nanti waktu ketemu sama orang, lo punya cerita baru selain gue lihat di TikTok. Nah, gue lihat di Instagram, gue lihat di YouTube. Ya kan sekali-kali ngomong, gue lihat di kemarin di Pro 2 lo jadi narasumber.
1: Cakep.
0: Bisa ya kan?
1: Oke, yaudah sih sekarang semua orang tuh standarnya standar TikTok. Gila kamu udah gak sayang lagi sama aku. Kemarin di TikTok katanya kamu gini-gini.
0: TikTok lagi. Gak apa-apa jadi standar, cuman ya.
1: Gak boleh.
0: Menyesuaikan realitas dong ya kan.
1: Maksudnya itu sebagai ide lo aja lo kayaknya.
0: Iya sih.
1: Tapi bisa nggak ya gue terapkan di hubungan gue atau di lingkungan gue?
0: Menyesuaikan. Gitu. Jangan memaksakan.
1: Karena nggak semuanya tuh apa-apa TikTok, nggak semuanya apa-apa juga Instagram.
0: Betul.
1: Sosial media.
0: Betul. Sebagai penyemangat aja ya kan.
1: Next yang terakhir ya teman Pro 2, ini yang perlu kalian ingat dan perlu kalian highlight dan menurut gue ini adalah poin terakhir yang cukup ngegigit ya untuk malam ini ya teman Pro 2. Dan kalian harus ingat kalau main karakter bukan orang yang selalu jadi pusat perhatian dan main karakter adalah orang yang ketika datang ataupun akhirnya dia balik ke suatu tempat akhirnya kayak wah dia lagi nih, wah orang ini nih yang kita tunggu, wah inilah yang kita cari. Kalau ibaratnya kalau misalnya lu tuh nonton konser, dia gestar yang paling terakhir nih.
0: Benar.
1: Jadi orang-orang nggak akan pulang sebelum dia ini ada gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya kayak lu tuh nggak harus jadi heboh, nggak harus jadi orang lain. Jadi kayak be your own self dan be your own main character.
0: Yes gitu. Betul. Jadi kalau misalnya lo lagi telat nih ya, telat main, terus tuh waktu lo datang tuh teman-teman lo kayak welcome. Hai Tita, yo gue dari tadi nungguin lo, banyak banget yang perlu gue sampein ke lo, banyak banget harus kita bahas. Nah,
1: sampein semuanya, sampein sekarang.
0: Kayak gitu ya kan, kan cuma lo doang ngerti gue.
1: Betul.
0: Jadi setidaknya lo bikin nyaman dengan orang-orang sekitar lo lah
1: bener,
0: ya.
1: Bener. Gitu teman Pro 2, itu adalah poin utama dan yang paling penting dari pembahasan kita malam hari ini.
0: Yes, betul. Nah, bagaimanapun lo nanti akan menjadi karakter, ya tetap harus dengan diri lo sendiri ya teman Pro 2 ya.
1: Poin utamanya ya teman Pro 2. Ya udah, kita dan Fasya bakalan tetap nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti dan kita bakalan puterin lagu-lagu yang upbeat. Jadi keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 9,5 Pro 2 RR Melambung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah 2 jam Tita dan juga Fasha nemenin kamu di udara. Dan ininya waktu, ini waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu.
1: Yes, dari kita berdua, let's be fashion and express your willingness only with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye.

0: Kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: udah pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih yang.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: barusan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Cantik kuti sepuyu, sana hadang di udo, sina harap si kampun.
0: Namun sayangnya, seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua RI Bantulampung.

Imam Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas ke rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung. This is 92.5 Proudo FM.

0: FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bandung Lampung.

0: bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
1: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
2: Jadi, bukan cuma soal gaya.
0: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
1: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
2: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
0: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
1: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan. This is 92.5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tumbas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026.

0: Kali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: 105 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

0: Malah gak ada notif.
1: Nah ini dia notifnya.
0: Halo? Halo? Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin mas. Belum bisa mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Eh, mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Tuan Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 30 Mei 2026. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Rainbow Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 31 di bulan Mei tahun 2026. Dari studio saya Irma Nurdewi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya. Tapi pun apa kabar sih teman Pro 2 hari ini? Good morning everyone, everybody. Senang banget ya pagi hari ini aku akan juga hadir kembali yang akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung untuk hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 bareng sama aku Imam Fani yang bakal hadir di hari ini. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro 2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan temani di Spada Weekend yang hari ini juga akan hadir nanti juga bareng sama teman-teman Broadcaster Academy Page 5 ya. Kemudian informasi dan lagu-lagunya juga bisa teman Pro 2 dengerin nanti di Santai Siang dari jam 10 ya, pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pukul 14 kita akan gabung ke Pro 2 RRI Jakarta untuk dengerin tanggal lagu ya. Tanggal lagu nasional hari ini akan hadir untuk Indonesia dan mancanegara dari pukul 14 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pukul 16 waktu Indonesia Barat kembali ke Pro 2 Bandar Lampung teman Pro 2 di sore ceria yang akan hadir juga hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nah, jangan lupa juga nanti bisa dengerin ya, ada rangkaian lagu-lagu indie yang kita akan juga bergabung ke Pro 2 Jakarta juga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kemudian di pukul 20 waktu Indonesia Barat teman Pro 2 akan ditemani di program acara spesial, di spesial program Jaga Malam yang akan hadir bersama dengan teman-teman Broadcaster Academy Batch 5 dan juga Batch 6 yang hari ini nanti akan siaran bareng gitu. Sampai jam 10 malam atau pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan bakal juga temenin Pro 2 ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu untuk kamu hari ini di Pro 2 Bandar Lampung, oke? Okay?

0: udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener, udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini, kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi, Paldi, Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natar.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio, berarti.
6: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

0: Kajian pagi bersama Habib Hussein Ja'far dengan tema keutamaan sholat.
1: Sebagaimana Nabi Muhammad, meskipun beliau telah dijamin masuk surga, tapi beliau bukan hanya tetap sholat wajib, tapi beliau tetap menjalankan sholat sunnah yang begitu panjang sebagaimana diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Setiap malam beliau melakukan sholat sunnah begitu panjang. Mengapa? Karena ada kedahsyatan yang tersimpan di balik sholat yang jika kamu percaya kepada ulama dan Nabi Muhammad, maka ketahuilah bahwa mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Dan pada akhirnya, jika kita butuh healing dalam hidup ini secara lahir, maka batin kita pun butuh healing. Healingnya lahir adalah dengan jalan-jalan ke satu kota, ke satu tempat yang indah dan lain sebagainya. Maka healingnya batin adalah dengan kita sholat. Ada meditasi di dalamnya. Di dalamnya pikiran kita menyatu. Di dalamnya hati kita damai. Di dalamnya kita utuh sebagai manusia. Kita rehat sejenak dan menyadari bahwa kita manusia yang tidak ada apa-apanya kecuali jika Allah memberikan kekuatan kepada kita. Itulah pentingnya sholat. Kita mengambil privilege kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. This is 92.5.

0: Kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema Istidraj.
1: Kita maknai kalau ditanya apa itu istidraj? Kita jawab bahwa istidraj adalah satu kondisi ketika seseorang merasakan penambahan nikmat. Ya, nikmat-nikmat yang kasat mata, bahkan diraih secara mudah, baik itu kedudukan, harta benda, pengetahuankah, atau sejenisnya. Tapi dalam saat yang bersamaan, semua titipan-titipan nikmat itu tidak memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupannya yang disertai dengan pengingkaran terhadap semua arahan-arahan, nasihat-nasihat, dan pengingat-pengingat yang mengarahkan dia untuk memanfaatkan semua nikmat itu pada nilai-nilai kebaikan. Nah, itulah istidraj dan terapannya disampaikan oleh Al-Quran dengan bahasa kadzabu bi ayatina. Mereka sengaja menepikan, menyepelekan, menganggap ringan atau bahkan melecehkan atau bahkan meninggalkan sama sekali semua titipan-titipan kami yang seharusnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kami ingin mengajak pertama kali, ayo kita tunjuk diri kita pribadi apa yang Allah titipkan kepada kita. Bermula dari diri kita sendiri dulu. Ya, lihat ke dalam diri kita, jangan-jangan ini matanya nih, ini kan titipan mata kita ini. Jangan sampai ada istidraj di mata. Ya, kita enggak sadar tiap hari melihat yang salah, ya, terlihat yang salah, tapi enggak ada kesan untuk menghindar dari kesalahan itu. Maka jangan sampai mata ini memiliki fungsi istidraj, geserkan kepada nilai kebaikan. Ya, mulai sekarang sepekan ke depan latihan untuk melihat yang baik-baik saja. Lisan, hati-hati lisan. Kalau selalu diam, ya, padahal hal yang benar yang bisa kita ungkapkan misalnya, atau sengaja berkata-kata kotor yang menjauh dari kebenaran, awas kalau menikmati itu sehingga nggak punya kosakata baik lagi, boleh jadi ada istidraj di lisan, sehingga nanti lisannya akan dihukum, matanya akan dihukum, semua akan mendapatkan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah itu harta yang melekat pada tubuh kita nih, pakaian, ya, ada kendaraan, ada rumah dan sebagainya, hati-hati, jangan-jangan begitu mudah dapat harta tapi nggak ada maknanya, nggak ada fungsinya.

0: dan aku.
1: Ujian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
2: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara manahallahu anha. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala

0: 1 menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk kemanapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Qur'an atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u, artinya mengajak, bukan mengejek. Bukan. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Pendakwah itu mengajak orang lain untuk menuju

0: Sil, lu jadi gak sih nonton konser ini?
1: Hah? Konser? Bukannya itu festival musik ya?
2: Lah, itu bukannya pensi gak sih?
3: Kamu suka bingung gak sih sama perbedaan antara pensi, festival musik, dan konser? Pensi adalah pentas seni untuk pertunjukan seni yang biasanya bukan hanya menampilkan musik aja, bisa juga pertunjukan teater dan sebagainya. Sedangkan konser adalah pertunjukan musik yang hanya menampilkan satu guestar atau bintang tamu yang biasanya punya konsep tersendiri. Dan festival musik adalah sebuah acara musik yang dilakukan dengan mengundang banyak bintang tamu dalam satu waktu dan sifatnya masif sehingga bisa mendatangkan banyak sekali pengunjung. Jadi sekarang jangan salah sebut lagi ya.

0: 105,5 FM. Produ RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Produ
1: RRI Bandar Lampung. Teman sekolah kamu. Good morning Canada time.
2: Teman sekolah kamu. Dengarkan informasi seru tentang bola di Produ RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Hari Minggu, aku temenin ya dari jam 6 sampai jam 7. Nanti dilanjutin dengan teman-teman Berkesan Akademi yang akan hadir di Spada Weekend hari ini sampai nanti jam 10, oke?

Pradua, teman terlawang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, gimana pagi hari ini yang juga udah dengerin radio kamu ya di 92,5 Pradua Bandar Lampung. Terutama buat kamu yang pagi ini yang punya banyak aktivitas lagi di hari Minggu. Walaupun hari Minggu ada job ya kan, ada tugas pagi-pagi, subuh-subuh udah berangkat teman Pradua. Keren banget gitu ya. Karena mungkin juga kamu lagi senang banget ya dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin bikin kamu jadi sibuk tapi menghasilkan cuan ya kan. Kita tuh suka kalau sibuk tapi ada hasilnya gitu kan. Tapi kalau sibuk cuma capek doang, ya gimana. Tapi gak apa kok, kadang-kala pasti ada ini ya, ada hikmahnya atau ada sesuatu yang kita bisa dapetin. Entah itu mungkin dapat relasi baru, dapat pengalaman baru. Karena menurut gue sih kita tuh gak harus selalu uang-uang dan uang ya. Investasi itu bisa dari investasi pertemanan ya kan, mungkin juga jaringan atau juga pengalaman. Banyak banget yang bisa kita dapetin, iya kan? Apalagi anak muda lah, semua harus coba teman Pro2. Jangan langsung mania rented mulu tiap hari mikirnya gitu. By the way, selamat pagi teman Pro2. Buat yang pagi ini udah selalu semangat banget ya. Olahraga dong yuk, seru banget nih. Kayaknya cuaca kayaknya pas banget gitu buat kita berolahraga pagi hari ini. Keluar dari kamar kamu teman Pro2. Ini kamu bisa ke teras kamu ya kan, halaman depan. Kalau ada halaman belakang juga, wah enak juga sih. Apalagi kalau halaman belakangnya tambah dengan bersih, banyak mungkin tanaman gitu ya. Pagi ini cuacanya enak banget, matahari udah mulai ya kan, perlahan dari ufuk timur itu muncul teman Pro2. Angin sepoi-sepoi pagi hari ini, yang sepedahan juga kayaknya enak banget sih. Jadi beneran ayo olahraga sambil dengerin Pro2 Bandar Lampung pagi ini teman Pro2, dengan lagu-lagu yang disiapin buat kamu.

0: Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
1: Iya gitu, tapi...
0: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih, kok Gita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih, serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?
2: RRI Banten Lampung.

Kalau kamu pengen bernapas lebih lega, coba deh kamu keluar ruangan gitu ya. Hirup udara di luar yang kayaknya juga emang enak banget nih buat kita nikmatin, teman Pro 2. Bersyukur sih kita tinggal di daerah yang alhamdulillah ya, itu polusi gak terlalu banyak banget gitu kan. Jadi masih bisa menikmati udara yang segar juga gitu kan. Dan senang banget buat kamu yang juga bisa bernapas lega. Ini salah satu hal yang patut kita syukurin ya kan. Kita bisa bangun lagi hari ini dan nah ketemu dengan orang-orang yang kita sayang lagi di hari ini. Apalagi akhir pekan di hari Minggu. Kamu yang pengen menikmati hari ini juga dengan banyak kegiatan positif buat diri kamu, buat orang-orang yang kamu sayang, sambil juga nikmatin hal yang kamu suka ya kan. Dengan radio, salah satu mungkin hal yang kamu suka juga gitu kan, karena ada banyak elemen surprise yang bisa kita dapetin kalau dengerin radio. Iya dong. Karena kalau kamu playlist lagu kamu sendiri di aplikasi musik itu, kamu kayak udah ketebak gitu lagu-lagu yang bakal keputer gitu kan, lagu-lagu yang bakal kamu denger tuh udah tahu. Tapi kalau di radio kamu nggak tahu kan, abis ini aku bakal kasih lagu apa buat kamu. Nah aku hari ini bisa kasih juga lagu-lagu yang seru banget yang bikin kamu semangat pagi hari dengan semua aktivitas ya kan. Apalagi buat yang juga lagi searching breakfast atau cari sarapan ya. Jadi cari-cari apa nih yang bisa kamu konsumsi pagi hari ini, karena mungkin tadi malam gak sempat makan ya, atau bahkan emang kamu udah sengaja gak makan malam, tapi kalau pagi tuh cepet banget berasa lapar bawaannya. Informasi juga bakal hadir buat kamu teman Pro 2 pagi ini, banyak banget. Salah satu kabar juga nih ada informasi ya, terutama buat kamu yang pengen tambah daya. Ada pantun nih, aku harus baca pantun dulu deh kayaknya ya, buat kamu biar pagi ini makin menyala. Karena ada pantunnya buat kamu. Dapur menyala, masak rawon spesial. Ih cakep. Long weekend tiba, waktunya mudik ke Surabaya. Jauh banget. Biar aktivitas makin nyaman dan listrik makin andal, PLN hadir lewat program Melaju Lebih Terang. Nah, teman Pro 2, dalam semangat Hari Kebangkitan Nasional, PLN menghadirkan promo spesial tambah daya nih dengan diskon ya kan, yang ini bisa sampai atau hingga 50%. Jadi diskonnya hingga 50% untuk pelanggan satu fasa semua golongan tarif. Jadi program ini berlaku mulai dari tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2026. Ih, bentar lagi. Jadi harus kamu manfaatin ya. Dan ini bisa diakses loh langsung melalui aplikasi PLN Mobile ya kan. Sekarang buat kamu ya yang pengen aktif

aktivitas di rumah juga makin lancar, kamu harus tambah daya. Mulai dari masak di dapur, kerja dari rumah, sampai quality time bareng keluarga, semuanya lebih nyaman dengan listrik yang andal. Jadi gak ngejepret mulu dong ya kan di rumah kamu, gara-gara AC-nya hidup udah satu, ada yang mesin cucinya hidup, ambil masak nasi, komputer hidup, aduh ngejepret ya, gak gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa emang harus tambah daya, nih ada promonya Taman Prodo dari tanggal 20 Mei sampai tanggal 2 Juni 2026 dengan diskon hingga 50%. Yuk, bangkit berdaya, maju berjaya bersama PLN. Download aplikasi PLN Mobile sekarang. Dan kamu juga bisa nikmati nih promo tambah daya Mei laju lebih terang. Oke. Yaudah kalau gitu Taman Pro 2, aku juga bakal temenin lagi dengan informasi lain yang bakal hadir Taman Pro 2 hari ini. Dan buat kamu juga terus dengerin aja 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung hari ini, karena banyak banget informasi dan lagu-lagu yang bikin kamu semangat. Kayak lagu ini buat kamu.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia,

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, kampus hijau, islami dan mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Broadway RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

95,5 Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro2. Good morning everyone, everybody. Buat kamu yang juga baru dengerin di 92,5 FM Pro2 di Bandar Lampung pagi ini, gimana teman Pro2 udah olahraga sedikit gitu ya? Dengan aktivitas yang padat, kadang-kadang kita tuh kayak gak sempat olahraga. Sempetin olahraga walaupun mungkin cuma 10 menit, walaupun cuma 15 menit teman Pro2, kalau bisa setengah jam sehari ya. Tapi kadang-kala emang kita kesibukan yang luar biasa gitu. Tapi sempet-sempetin walaupun di rumah gitu ya, bahkan juga mungkin di tempat kerja bisa loh sambil olahraga sedikit ya, menggerakkan tubuh ya kan. Ambil mungkin waktu kamu untuk naik turun tangga sedikit gitu sebentar ya, sekedar 10 menit aja. Gak harus lama-lama teman Pro2. Tapi paling gak kamu ada yang digerakin. Tapi hari Minggu mungkin gak di kantor ya, gak di ruang kerja, jadi di rumah bisa dilakuin. Apalagi kalau misalnya cuaca lagi enak gini nih, bisa kamu nikmatin olahraganya di luar ruangan ya kan. Ada yang mau lari ya kan, ada yang mau bersepeda, ada yang hari ini udah siap-siap yoga, pilates dan lain-lain gitu. Wih, anak muda tuh kalau gak olahraga tuh gak keren ya kak. Karena kayak lifestyle kita sekarang tuh lifestyle sehat banget gitu kan. Harus banget olahraga ya kan. Yang udah daftar pilates ya jangan malas-malas dong. Lumayan soalnya harganya ya. Yoga, gym ya kan, belum lagi yang lainnya. Yaudah kalau gitu sambil temenin juga dengan lagu-lagu yang udah siap nemenin kamu di hari ini teman Pro2, aku juga sambil bakal nanti hadir lagi ya. Tenang aja, jadi terus dengerin Pro2 Bener Lampung, teman terbaik kamu.